selaku wisatawan. Jarak ke objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang lebih 33 km di pusat kota Ciamis. Ke objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa menggunakan kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ke Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukan dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sampurasun Pasundan, kamu nanggung dimanapun anda berada. Fun Work dalam menyambut Piala Dunia dalam gelaran bola gembira akan digelar Fun Work yang akan diramaikan oleh karyawan-karyawati TVRI Jawa Barat, RRI Bandung, dan juga antara Biro Jabar dan juga masyarakat umum. Ini akan dilaksanakan Fun Work di Spot Jabar Acaramanik Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 dari jam 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan Fun Work ini adalah terkait dengan informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TPRI dan juga beragam lomba seputar bola terbuka untuk umum. Kaum dangu di mana wae ayana tiasa di jug-jug dina dinten Minggu ping 7 Juni 2026 di Spot Jabar Arcamanik Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin.

0: iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Teharara yang teuing.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Taman Hutan Raya Juanda atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Dago Pakar, yaitu sebuah hutan kota yang berjarak sekitar 3 km dari Terminal Dago. Tahura Juanda berada di ketinggian 800 sampai 1350 meter di atas permukaan laut. Apabila Anda ingin merasakan keheningan dan kesejukan udara sambil melihat beberapa peninggalan masa penjajahan Belanda dan Jepang, disinilah tempatnya. Tahura sebagai konservasi sebuah taman gagasan sejarah zaman Belanda yang merupakan cikal bakal pembentukan kota Bandung. Tahura Juanda menyimpan berbagai macam tumbuhan. Di antaranya ialah pohon pinus, pinus merkusi, kaliandra, kaliandra kalotirsus, bambu atau bambu SP, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti tumbuhan teklan atau Euphatorium SP, kayu manis, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat berbagai jenis binatang yang tinggal di dalamnya, antara lain ada musang atau Paradoxurus hermaphroditus, ada tupai Calosurus notatus, ada kera Macaca insularis, serta berbagai jenis burung seperti kepondang, kutilang, ayam hutan, dan beberapa spesies lainnya. Belanda membuat terowongan di Tahura untuk keperluan saluran air bagi pembangkit listrik tenaga air pertama di Indonesia, yaitu PLTA Bengkok. Namun pada tahun 1915 ditutup karena sering longsor dan diganti dengan PLTA Dago Bengkok yang masih beroperasi sampai sekarang. Keberadaan PLTA Dago Bengkok ini dirasakan perlu untuk menghijaukan bantaran sungai Cikapundung, makanya pemerintah Hindia Belanda membeli sebagian tanah adat untuk taman yang sekarang menjadi Tahura.
1: Jadi Tahura ini cikal bakalnya tadinya dari TWA oleh pemerintah di melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditingkatkan, digagas menjadi Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Nah kebetulan Insinyur Haji Juanda ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehutanan sebetulnya. Juanda ini merupakan salah satu tokoh nasional kelahiran Jawa Barat yang memang sampai saat ini pun kalau dilihat dari jasa-jasa beliau maupun belum ada yang setara dengan beliau lah. Nah, makanya di Jawa Barat nama beliau diabadikan menjadi salah satu taman hutan raya pertama di Indonesia.
0: Jika kita melihat kondisi gua Belanda, terlihat jauh lebih baik dari gua Jepang. Selain memang gua Belanda sudah beberapa kali direnovasi, kondisi gua ini memang berbeda. Gua Jepang sepertinya belum 100% selesai pengerjaannya, sehingga masih ditemukan terowongan-terowongan yang terlihat setengah jalan. Kondisi gua Jepang juga dibiarkan seperti aslinya, dan beberapa kelelawar terlihat tinggal di langit-langit gua, sedangkan gua Belanda permukaannya sudah dilapisi oleh semen.
1: Jadi gua Jepang ini gua tambahan sebetulnya. Gua tambahan setelah gua Belanda dikuasai tentara Jepang. Jepang bikin gua tambahan yang dikenal dengan gua Jepang. Kalau masyarakat sini sebetulnya tidak ada yang mengenal gua Jepang. Gua Jepang ini ketika udah diresmikan namanya dulu gua Hamaji.
0: Di hari libur banyak orang yang datang ke Tahura Juanda untuk berolahraga

0: Di ujung perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan air terjun Curug Omas dan Taman Maribaya yang indah. Sepanjang perjalanan, terdapat beberapa shelter tempat Anda dapat beristirahat sejenak. Kurang lebih 10 menit sebelum tiba di Maribaya, terdapat deretan warung yang menjual bandrek, goreng-gorengan, mie rebus, dan lainnya. Masyarakat umum mengenal Tahura sebagai kawasan wisata, padahal itu sebagian kecilnya saja yang dijadikan objek wisata. Indonesia sangat kaya dengan tempat wisata yang sangat indah. Hampir di semua tempat sudah dipastikan ada tempat wisatanya, termasuk tempat wisata dari peninggalan Belanda dan Jepang. Dengan demikian, tentu kita mempunyai andil untuk merawat tempat ini, karena bagaimanapun, ini adalah aset bangsa Indonesia. Yang diharapkan, Tahura selain dijadikan tempat wisata, namun juga sebagai tempat belajar.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Bisa dengan kupropas suara budaya Bandung di nada ngetayena tungke di natabu dapat langkung tilpul mikmaya wangkongan ngenaan upacara adat serentahun anu di gelar di Cibubur Kabupaten Kuningan. Tetep manco, mudah-mudahan sadayana toleh aya

Masih diserangkan beberapa suara budaya Bandung di Sampurasun Pasundan. Kaum dangu di mana wae ayana periode oinanga oge yen seren tahun anu aya di Cigugur teh hiji tradisi agraris pasar kasunda sebagai ungkapan rasa syukur atas panen dan doa untuk musim tanam yang akan mendatang. Upacara tahunan dipusatkan di Pendopo Paseban Tri Pancatuga Cigugur. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait

0: Kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani Perompak Suara Budaya Bandung di Sampurasun Pasundan. Dan yang seperti saya katakan tadi, bahwa di kesempatan hari ini pada pukul 8:30 kita akan berbicara atau berbincang-bincang terkait Serentown di Cigugur Kuningan. Sudah ada Raden Dewi Kanti Setianingsih melalui line telepon kami, dan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, sampurasun.
1: Waalaikumsalam, rampes Kang Web. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Wilujeng Enjing Oge, Ibu. Abdi nyebatna.
1: Suara saya jelas?
0: Jelas. Abdi nyebatna ya, Ibu Teteh.
1: Sumangga kumaha wae,
0: Teteh. Teteh mohon. Tak ieu teh karesan. Di pagi hari ini kita akan berbicara terkait Serentown. Sebenarnya langsung aja Bu, yang namanya Serentown itu seperti apa Bu? Apabila ada ya, yang kaum dangu yang belum mengetahui tentang Serentown.
1: Ya. Mohon hatur nuhun Kang Web dan para pendengar Perompat FM. Serentown itu sebetulnya merupakan upacara tradisi yang sebagai wujud rasa syukur masyarakat agraris ya.
0: Yeah.
1: Masyarakat agraris Jawa Barat, Tatar Sunda, secara khusus di Cigugur itu upacara syukuran menjelang tutup tahun, menjemput tahun yang baru. Karena namanya Serentown gitu ya. Dan dirayakan pada bulan ke-12 tahun Saka Sunda.
0: Yeah.

0: bersama, karena memang di dalam tradisi ini kita diingatkan untuk tetap merawat bumi dan mensyukuri apapun yang dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa atas bumi yang membersamai kita ya. Jadi sebagai masyarakat agraris kita diberikan terutama di Tatar Sunda ya, tanah yang subur, alam yang indah. Dan kita harus juga menjadi pengelola alam yang baik dan bijaksana gitu ya. Karena alam bukan sekedar untuk dieksploitasi, tapi juga bukan sekedar menjadi objek, tetapi menjadi subjek yang membersamai kita. Jadi kita tidak akan serakah dalam mengelola alam.
1: Nah, ini terkait mungkin tema yang diusung hari ini, Bu, merawat prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa. Ini bagus sekali. Ada kaitannya mungkin dengan acara saya tahun yang setiap tahun ini digelar di Kabupaten Kuningan. Dan biasanya mungkin masyarakat sudah menunggu ini, Bu. Yang ditunggu-tunggu merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat.
0: Betul, jadi terkait dengan tema ya, Seren tahun ini selalu kontekstual dengan situasi sosial. Dan kebetulan pada tahun ini Seren tahun dirayakan pada bulan Juni, bulan Pancasila. Di mana Pancasila adalah prasasti bangsa ya, prasasti peradaban budaya bangsa yang mesti kita bukan sekedar rawat tapi juga kita hikmati, kita maknai sebagai tuntunan kehidupan berbangsa. Nah, dengan tema merawat prasasti peradaban budaya, kita ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa prasasti bukan sekedar ada di dalam teks-teks yang tertulis, tetapi dalam ingatan-ingatan masyarakat, pengetahuan-pengetahuan yang menjadi pewarisan masa lalu yang bisa berguna untuk pengetahuan masa depan. Jadi prasasti bukan pada teks tapi pada konteks filosofi dan nilai.
1: Mungkin gitu. Ibu atau Tete sebagai ketua pelaksana Seren tahun ya tahun ini. Nah, ada rangkaian apa saja yang biasa digelar gitu setiap Seren tahun di tahun ini, apa ada yang berbeda dengan tahun kemarin atau mungkin bagaimana, Bu?
0: Setiap tahun kami memiliki dinamika yang selalu bermetafora ya, berubah dan berkembang terus begitu. Untuk tahun ini memang seperti saya katakan tadi, memaknai bulan Pancasila ya. Jadi selalu kontekstual menyelaraskan dengan di mana bulan yang berlangsung itu kita ada momentum apa yang penting kita maknai gitu. Pernah juga beberapa tahun lalu bertepatan misalnya pada bulan November, karena kan selalu mundur ya. Selalu mundur, bulan November kita memperingati Hari Pahlawan, konteksnya Hari Pahlawan atau konteks Hari Guru. Jadi kita betul-betul menarik konteks. Jadi Seren tahun bukan sekedar acara seremoni tradisi, tapi juga memiliki dialektika yang bisa menyelaraskan dengan konteks sosial saat ini.
1: Ini biasanya biasa digelar berapa hari, Bu?
0: Biasanya sekitar 6 harian ya, berturut-turut. Karena memang secara kegiatan kami sangat beragam. Ada mulai ritual, ada upacara sarasehan gitu, upacara adat, sarasehan, ada lomba-lomba rakyat. Dan beragam ya. Jadi ada pengobatan massal gitu. Makanya saat ini hari ini kebetulan ada pengobatan gratis secara massal. Kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Hari Rabu lalu kita kerjasama dengan rumah sakit Rulas Asih di provinsi ya Bandung. Kemudian hari ini kami bekerja sama dengan rumah sakit Sekar Kamulian di level lokal. Jadi memang sangat melibatkan banyak pihak, karena kami sadar bahwa Seren tahun itu penting dimaknai oleh banyak elemen bangsa.
1: Kemudian yang terlibatnya dari komunitas mana saja, Bu?
0: Ya,
1: atau masyarakat secara, mana?
0: Ya, secara kepanitiaan pun kami beragam latar belakang agama gitu ya. Dan partisipan ini juga beragam suku bangsa bahkan.

0: Kami melibatkan pengisi acara
1: Ya.
0: dari berbagai wilayah, gitu ya. Dan penampilan atraksi budayanya juga sama dari berbagai tempat. Dan ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat agraris mengekspresikan, mengaktualisasikan rasa bersyukur itu dengan beragam cara. Itu kami
1: Kalau
0: merayakan keberagaman juga ekspresi rasa syukur.
1: yang paling seneng biasanya kalau dulu masih saya terlibat di wayang golek, dulu pernah mengisi jadi Nayaga wayang golek di Serentakun tahun berapa itu?
0: Oh, gitu, Pak. Orang jadi punya memori khusus ya?
1: Iya, dalangnya dari Bandung gitu, dari temen terus mengisi.
0: Iya.
1: Itu
0: saat ini kalau untuk wayang kami belum ini ya, belum ada, karena memang ada mulai ya beberapa tahun kita maklumi ada menurun ya untuk apa anggaran secara kemampuan, karena kami juga anggaran Serentakun kan banyak melibatkan partisipasi gotong royong ya. Jadi kita juga melihat situasi kondisi. Yang penting kita mengaktualisasikan rasa itu dengan hikmat,
1: betul, betul.
0: Bersyukur juga dengan semampu kita, karena memang kita juga tidak bisa memungkiri situasi sosial ekonomi masyarakat sekarang juga sudah agak berbeda,
1: berbeda
0: ya.
1: Berbeda, iya betul.
0: Tetapi spirit merawat pelestarian kebudayaan itu tidak akan punah gitu.
1: Nah, mungkin di era digital seperti saat ini, seperti mungkin keterlibatan generasi muda untuk menjaga kemudian meneruskan tradisi ini, sampai di mana keterlibatan generasi muda saat ini?
0: Iya, regenerasi itu kami masih berjalan terus ya, terutama juga dalam pewarisan seni ya, seni tradisi tembang, seni tari, kita terus beregenerasi. Bahkan kalau misalnya kami punya ikonik tari Buyung, itu juga setiap tahun hampir selalu beregenerasi, gitu ya. Artinya sebagai alumni-alumni mantan penari Buyung itu kita sudah menghasilkan ratusan mungkin ya selama ini, atau bahkan ya ratusan. Jadi penari Buyung itu setiap tahun setidaknya setengahnya berganti gitu ya, karena ada anak-anak yang melanjutkan sekolah gitu. Bahkan ada yang sudah menikah gitu. Jadi tidak terus tidak tetap gitu, setiap tahun berubah dan berkembang bertumbuh. Artinya ada proses regenerasi. Termasuk juga seni tradisi Mamaos gitu ya, Mamaos Cianjuran. Itu kami juga ada regenerasi, bahkan dari banyak hal kegiatan kebudayaan ya.
1: Mungkin ini
0: demikian.
1: Sangat melibatkan banyak komunitas masyarakat umum yang sangat ditunggu-tunggu. Ini menarik sekali Bu. Namun kita jeda dulu Bu, jangan kemana-mana. Ini karena ada yang mau lewat dulu Bu.
0: Oh baik, tapi mohon maaf saya jam 9 harus membuka acara ya.
1: Tapi atau
0: bisa, ya?
1: Sekalian aja, sekalian ya, jangan di dijeda sama lagu gitu. Kemudian Bu, ini pertanyaan selanjutnya Bu, selain sebagai ungkapan syukur atau dari hasil panen, ini nilai-nilai apa yang bisa dipetik masyarakat dari pelaksanaan Serentakun saat ini Bu?
0: Ya, kalau kami sebagai pelaku kebudayaan tentunya melihat ini hal yang memang sehari-hari ya. Tetapi kami juga mendengar bagaimana kesan-kesan para tamu yang dari luar yang merasakan nuansa yang bagi katakanlah orang modern, orang yang banyak tinggal di kota, melihat situasi dan nuansa yang dihadirkan dalam Serentakun, menurut mereka itu menghadirkan suasana yang berbeda karena sangat syarat dengan nilai-nilai perdamaian gitu ya. Dan keheningan, dalam arti keheningan itu kita kadang-kadang dalam situasi modern terlalu banyak kebisingan yang terjadi gitu. Dan memang saat jeda untuk hening, untuk menyadari kita manusia itu harus berkarakter sebagai manusia, itu jarang gitu ya. Dan ruang aktualisasi rasa yang diekspresikan oleh masyarakat adat dalam Serentahun itu menjadi oase ya, di tengah padang gurun katakanlah. Yeah. Jadi itu yang menurut penilaian para tamu yang hadir ya, setidaknya kami sudah beberapa tahun dan baru saja kemarin gitu ada yang merefleksikan pengunjung ini gitu ya, pengunjung yang merefleksikan bahwa Damar Sewu, ketika kami melaksanakan upacara Damar Sewu itu mereka merasakan hal yang tidak bisa didapatkan di kota besar atau di dalam suasana modernitas gitu. Dan kehadiran perenungan sebagai manusia yang sejati itu dapat gitu ya, dalam arti ya sesederhana menyalakan damar atau api dalam obor itu menghadirkan kesejukan dan nuansa kebeningan hati. Kita tidak bicara tentang hingar-bingar atau cahaya-cahaya lampu yang sangat terang, tetapi dari pancaran cahaya Damar Sewu saja ada pesan damai untuk semesta, ada pesan agar manusia tidak serakah pada alam dan bumi yang dipijak gitu.
1: Ya, termasuk jadi, mungkin ini salah satu ajang toleransi yang sangat tinggi, Bu. Coba.
0: Ajang apa?
1: Toleransinya. Toleransi.
0: Oh, toleransi. Iya, kalau terkait isu atau tema toleransi dalam rangkaian siaran tahun, kami memang melibatkan banyak pihak ya, termasuk esok hari tanggal 7 Juni kami juga menghadirkan sebuah sarasehan ekoteologi. Yeah. Ekoteologi adalah sebuah sarasehan yang membahas dan membincang tentang krisis ekologi dari berbagai sudut pandang keagamaan gitu ya. Yeah. Dan kita bersama-sama ingin mencari titik temu bahwa sebenarnya setiap ajaran agama itu mewariskan nilai bagaimana bijak pada alam gitu. Dan ini menjadi spirit bersama. Bahkan juga kami besok hari juga ada harmoni lintas iman, di mana setiap perwakilan agama menampilkan pesan-pesan damainya lewat berkesenian, ada paduan suara, ada gamelan Hindu gitu ya dari PHDI, ada tari Bali, ada pencaksilat dari Muslim, pagar Nusa, ada barongsai. Kita semua merayakan keberagaman dan nilai toleransi ini adalah modal sosial dari bangsa kita yang berbineka tunggal ika.
1: Nah, dengan adanya Serentahun ini mungkin memberikan dampak terhadap pariwisata dan perekonomian. Menurut Ibu bagaimana, Bu?
0: Ya, kita tentunya tidak menafikan ya bahwa dampak ekonomi dan pariwisata itu tidak bisa dipungkiri dari sebuah upaya merawat tradisi. Hanya memang kita juga tetap menjaga dan menyelaraskan bagaimana sebuah event tradisi itu tidak hanya menjadi eksploitasi, tetapi penting juga dimaknai, karena memang upacara Serentahun rangkaiannya itu tidak sekedar menjadi pariwisata tontonan. Itu mengapa kami mengemasnya menjadi sebuah tuntunan-tuntunan yang mampu dimaknai gitu. Seperti halnya ada pameran artefak kebudayaan gitu ya. Dan itu juga kan unsurnya edukatif gitu. Jadi bukan sekedar untuk pariwisata yang menghadirkan turis yang tanpa menjaga sebuah adab dan tata krama, tetapi tetap kita juga mengajak publik dan pengunjung untuk memaknai ini bukan untuk objek tontonan, tetapi siapapun yang hadir dapat memaknai, mengambil makna dari setiap acara yang disajikan sebagai sebuah tuntunan kehidupan.
1: Nah, ini mungkin juga menghidupkan UMKM setempat ya, Bu, dengan banyaknya wisatawan yang datang.
0: Kalau itu pasti ya. Kalau itu pasti, dan kami juga menghadirkan UMKM yang memiliki concern yang sama katakanlah. Itu dalam menjaga tradisi, termasuk UMKM juga kita kurasi, tidak bukan merupakan produk makanan yang membahayakan untuk anak-anak kecil gitu ya. Karena kita jajanan-jajanan juga harus selektif gitu. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin agar UMKM itu juga yang ramah lingkungan seperti itu.
1: Biasanya kan di Kuningan ada makanan-makanan khas seperti peuyeum dan sebagainya.
0: Iya, betul.
1: Itu makanan lokalnya. Betul. Nah, ini harapan terakhir mungkin Bu, statement terakhir, harapan Ibu sebagai ketua pelaksana dalam acara Seren tahun ini agar tetap lestari dan semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Mungkin harapan kedepannya gimana, Bu?
0: Ya, harapan kami kepada publik dan masyarakat, kita tetap mendukung ya upaya pelestarian-pelestarian tradisi bangsa kita, karena bagaimanapun tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat adat adalah akar penopang dari keutuhan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Jadi janganlah lupa merawat akar tradisi kita, merawat budaya kita, karena budaya sebagai akar kebangsaan kita, bila tidak dirawat maka kita akan mudah terombang-ambing oleh zaman, gitu ya.
1: Terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan acaranya lungsur langsar.
0: Hatur nuhun Kang.
1: Pamugi upami ieu mah insyaallah upami waktos mah hoyong ninggal kitu sareng taun deui
0: gitu. Langsung puncakna makin dalapan
1: Kang. Makin dalapannya. Oh, insyaallah. Mugi Ibu sehat. Sapa paosna? Sakali deui rahayu, sakali deui. Hatur nuhun.
0: Sami-sami
1: wilujeng. Sampurasun.
0: Rampes.
1: Kau menunggu dimanapun Anda berada, demikian tadi rangkaian atau wangkongan kita terkait Seren tahun. Dan menurut sejarah, catatan sejarah dan tradisi lokal, perayaan Seren tahun ini sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman kerajaan Sunda Purba seperti kerajaan Pajajaran. Dan upacara ini berawal dari pemuliaan terhadap Nyi Pohaci Sanghyang Asri. Asri Dewi Padi dalam kepercayaan Sunda kuno. Terima kasih atas atensinya dan kita kembali ke acara selanjutnya di Sampurasun Pasundan.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha, mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panon poe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang, dirawanci surupna panon poe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panon poe surup panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu berempat RI Bandung. Masih semangat ya buat Anda yang saat ini masih beraktivitas atau baru mulai aktivitas. Selamat beraktivitas. Semoga lancar di pagi hari ini aktivitasnya. Dan masih Benny temani ya, khusus bagi Anda yang saat ini sedang santai begitu, sedang menikmati kopi di pagi hari ya, atau juga saat ini mungkin sedang berkendara di jalan begitu ya. Berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, sambil juga dengerin bahasan kita pagi hari ini di obrolan Komunitas Cinta Budaya Kacida dari Perempat RRI Bandung. Kembali ke Perempat RRI Bandung ini mempelajari keberagaman budaya, baik itu suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa, lintas budaya dan juga adat istiadat. Ini nampaknya merupakan keharusan ya, yang harus kita lakukan begitu sebagai masyarakat Indonesia. Terlebih lagi yang dilakukan oleh para mahasiswa begitu, untuk mengetahui bagaimana adat istiadat yang ada di Indonesia sebagai nilai yang luar biasa ya, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan pemerintah melalui Kemendikbudristek ya, ini nampaknya sudah menyiapkan wadah khusus bagi mahasiswa. Jadi ada program pertukaran mahasiswa merdeka namanya PMM, dan kali ini program ini di edisi yang keempat ya. Edisi yang keempat ya, begitu. Saat ini kita akan membahas bagaimana eksplor keberagaman yang ada dalam pertukaran mahasiswa ya. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Kang Wildan. Beliau adalah mahasiswa inbound PMM 4 yang ditempatkan di Universitas Syiah Kuala, betul ya. Kang Wildan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Kang Wildan ini semester berapa saat ini?
2: Sekarang, kemarin waktu PMM menempuh semester 4, sekarang semester 5.
1: Sudah semester 5, yeah. Berarti kurang lebih satu semester di sana ya?
2: Iya, yeah, satu semester.
1: Oke, okay. Ini kuliahnya di mana nih Kang Wildan saat ini?
2: Saat ini saya kuliah di IKIP Siliwangi, Cimahi.
1: Cimahi, yeah. Di kota Cimahi, baik. Nah, ini berkesempatan untuk berkuliah di Universitas Syiah Kuala. Gimana perasaannya nih?
2: Perasaannya seneng banget.
1: Seneng gitu banget ya.
2: Apalagi kan di sana belajarnya di kampus negeri. Jadi tahu gitu gimana sih rasanya belajar di kampus negeri gitu.
1: Baik, betul. Nah, ini program ini selama berapa semester nih?
2: Program kemarin dilaksanakan selama satu semester.
1: Baik, satu semester.
2: Iya.
1: Satu semester itu kurang lebih 6 bulanan.
2: Iya,
1: ya?
2: 6 bulan kurang.
1: Okay. Jadi luar biasa nih, kenapa pengen ikutan program ini? Siapa yang mendaftarkan, dari kampus mendaftarkan atau Kang Wildan sendiri?
2: Pertama kan informasi dari kampus gitu, bahwasannya ada program PMM 4 gitu. Setelah itu kita diarahkan untuk mendaftar masing-masing gitu. Setelah itu, setelah daftar nanti kita konfirmasi ke kampus untuk divalidasi gitu. Supaya mendapatkan validasi dari kampus, baru kita bisa langsung mendaftar di websitenya gitu.
1: Okay,
2: jadi dari keinginan sendiri
1: sih. Baik, ada motivasi sendiri.
2: Iya.
1: Ya, pengen apa nih? Kenapa Kang Wildan ikutan ini?
2: Yang pertama pengen merasakan kuliah di tempat yang berbeda gitu, yeah. Dan ingin mendapatkan teman-teman baru gitu. Okay. Karena sebelumnya riset dulu PMM itu apa sih, ternyata dari PMM kita bisa ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia. Ternyata benar
1: gitu. Okay. Kemudian kan seluruh Indonesia tuh, Indonesia luas banget, dari Sabang hingga Merauke. Nah, ini Kang Wildan ini memilih Sabang.
2: Iya.
1: Ya ini ya, titik-titik ini ya.
2: Maksudnya, kilometer nolnya ada di sana.
1: Kilometer Indonesia nolnya di sana, begitu ya. Nah, kenapa memilih Sabang atau ya Aceh di sini ya?
2: Iya, saya sebenarnya punya cita-cita ingin mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Kebetulan kesempatannya dari Sabang dulu mungkin ya, kemarin rezekinya gitu. Jadi memilih di Sabang aja gitu.
1: Okay.
2: Buat nanti mungkin kesempatan bisa ke Merauke.
1: Ada kemungkinan ingin meneruskan kembali gitu program ini atau gimana?
2: Kalau PMM sih mungkin nggak ada ya, karena kebetulan PMM itu cuma satu kali gitu.
1: Satu kali kesempatan.
2: Satu kali kesempatan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Mendaftar kapan?
2: Mendaftar sekitar bulan November. Kalau tidak salah ya, November Desember.
1: Oke, okay, kemudian?
2: Kemudian keberangkatan di Januari gitu.
1: Oke, pengumumannya di bulan?
2: Pengumumannya di bulan Desember.
1: Baik-baik. Ini yang mendaftar dari kampus berapa orang, Kang Wildan?
2: Kalau kemarin tidak salah 6 orang
1: kalau okay.
2: tidak
1: salah. Yang terpilih?
2: Ya kebetulan karena semuanya lolos kayaknya.
1: Oh, semuanya lolos.
2: Semuanya lolos.
1: Baik-baik, ditempatkan di tempat yang berbeda.
2: Iya.
1: Dan yang memilih pribadi masing-masing mau iya. di mana begitu ya.
2: Jadi kita yang menentukan mau kampus tujuannya mau kemana.
1: Oke, okay,
2: gitu.
1: Baik. Jadi bercerai-berai ya.
2: Iya.
1: Maksudnya memilih tempat yang berbeda iya. ya sesuai dengan iya. keinginan tujuannya mau kemana gitu. Studinya mau kemana begitu ya. Oh iya, saya pengen tanya dulu di IKIP Siliwangi ini apa program studi apa nih, Kang?
2: Kebetulan saya program studi Pendidikan Matematika.
1: Wow, jadi mau jadi guru matematika nih ya ceritanya.
2: Iya, insya Allah.
1: Baik, dan tentunya di sana belajar mata kuliah yang berbeda ya pastinya ya. Kuliahnya nama kuliahnya pun berbeda, pasti mata kuliahnya pun berbeda disesuaikan begitu. Kak Widan menemukan ada kesamaan di sana atau gimana?
2: Kalau secara pengajaran sama ya, tapi kalau secara mata kuliah yang diampu di semester 4 di kampus saya yang asal di IKIP Siliwangi dengan yang di kampus Universitas Kuala, Siah Kuala tentunya berbeda gitu. Yeah, jadi yeah. agak sedikit kita harus lebih beradaptasi gitu dengan
1: Baik.
2: Pembelajaran-pembelajaran yang baru di
1: okay.
2: sana.
1: Dan otomatis berarti kan semester 4 ini di sana di yeah. UKM ya berarti ya.
2: USK
1: begitu ya. Berarti mata kuliah yang di Cimahi ini di skip.
2: Enggak, jadi mata kuliah yang di Cimahi meskipun tidak saya pelajari
1: tidak diikuti,
2: gitu. Nah, saya mendapatkan konversi dari mata kuliah yang diambil di USK gitu. Jadi okay. nilainya dimasukkan ke mata kuliah yang di kampus asal.
1: Oke. Okay. Gitu. Meskipun memang berbeda ya.
2: Iya, meskipun
1: berbeda.
2: Ada yang sama tapi enggak terlalu sama banget gitu. Okay. Mirip lah mata kuliahnya.
1: Oke, okay, mirip ya. Oke, okay. oke. Okay, okay. Nah, mata kuliah apa saja yang didapatkan di USK?
2: Yang pertama itu ada modul Nusantara, itu 4 SKS. Yeah. Jadi kegiatannya mengeksplorasi Aceh gitu. Sisanya ya mata kuliah yang berhubungan dengan matematika sama profesi keguruan tentunya.
1: Oke, okay. jadi ada kesesuaian
2: yeah.
1: dengan mata kuliah yang ada di Bandung
2: yeah.
1: ya di Cimahi ya. Baik, baik, baik. Nah, ini saya menarik sekali. Jadi mata kuliah yang khusus mengenai tentang Nusantara.
2: Iya.
1: Apa saja 4 SKS ya? Apa saja nih yang didapat dari mata kuliah ini?
2: Nah, jadi kita mengunjungi beberapa namanya tuh ada eksplorasi keberagaman ke rumah-rumah adat,
1: yeah.
2: ada ke museum, ke tempat-tempat ibadah, yeah. ke wisata juga
1: oh.
2: gitu. Ketemu orang yang menginspirasi juga buat yeah. memotivasi kita semua gitu.
1: Baik, baik. Dan tentunya yang apa namanya yang hubungannya dengan nanti Akang gitu ya mata kuliah
2: yeah.
1: Kang Wildan gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini serunya banget ya tadi jadi mengenal banyak keragaman budaya begitu
2: yeah.
1: pasti ketemu banyak teman-teman ya. Yeah. Saya mau coba ini dulu ya korek dulu informasi mengenai kegiatan ini begitu ya. Nah, dari program ini berapa orang yang berangkat ke sana?
2: Ada 230 orang dari berbagai universitas di Indonesia.
1: Waduh, dalam satu asrama.
2: Iya, dalam
1: iya.
2: satu asrama.
1: Ketemu sama siapa saja nih Kang Wildan?
2: Kalau kebetulan kita Jawa Barat ya, ketemu anak-anak dari UPI, UNPAD, gitu, UNSIL. Ketemu mereka. Kalau yang dari luar, contohnya ada Universitas Negeri Makassar, dari Jember juga,
1: ada.
2: Dari Semarang, banyak lah.
1: Oke, oke, oke. Dalam satu kesempatan program ini 200 sekian berarti.
2: Yeah,
1: 200 sekian. Nah, dikelompokkan lagi enggak?
2: Iya, yeah, jadi kita ketika melaksanakan yang namanya tadi modul Nusantara, kegiatannya tuh Sabtu dan Minggu kita dibagi ke dalam beberapa kelompok yang isinya sekitar 30 orang.
1: Baik, 30 orang itu mengerjakan apa saja nih, Kang?
2: Nah, kita tuh seperti mengunjungi misalnya ya mengunjungi tempat ibadah gitu. Setelah itu tuh kita membuat laporan, kita melaporkan apa sih yang kita dapat gitu, wawasan baru yang kita dapatkan ketika kita mengunjungi tempat ibadah. Karena biasanya ke tempat ibadah tersebut tuh dihadirkan seorang narasumber yang akan memberikan informasi misalnya sejarahnya ataupun sejarahnya dan kenapa sih bisa ada tempat-tempat itu gitu di Aceh.
1: Baik, baik, baik. Apa yang Kang Wildan cermati dari penelitian itu gitu?
2: Yang pertama contohnya tuh ke gereja gitu ya. Mungkin kita ngebayangin di Aceh itu kan mayoritas beragama Islam,
1: mayoritas Muslim gitu ya.
2: Iya, tapi ternyata ketika mengunjung ke gereja ke sana dan sharing juga sama yang pengurus di sana, ternyata mereka di sana Aceh itu toleransinya sangat kuat sekali.
1: Betul,
2: mereka
1: sekali.
2: Tidak merasa bahwa
1: mayoritas mendominasi.
2: Iya gitu. Jadi nggak ngerasa merekanya tuh ya aman-aman aja gitu.
1: Baik, baik, baik.
2: Meskipun mereka minoritas gitu, karena kan kebanyakan beragama Islam gitu di sana.
1: Baik, betul sekali. Jadi mengunjungi gereja juga ya?
2: Iya.
1: Oke. Oke. Mengunjungi ini nggak tempat-tempat budaya begitu?
2: Iya, kita ke museum Aceh. Di sana kita melihat baju adat Aceh, kerajinan khas Aceh gitu, sama rempah-rempah Aceh, terus senjata. Dan kita juga sempat mengunjungi rumah Cut Nyakdin.
1: Wow, menarik nih sejarah ya.
2: Iya.
1: Pahlawan nasional begitu. Apa yang didapat dari situ nih?
2: Nah, di rumah Cut Nyakdin saya pertama kalinya mendapatkan bahwasannya saya melihat foto aslinya Cut Nyakdin gitu, ada di sana.
1: Oke, baik. Berupa lukisan atau gimana?
2: Foto, potret gitu.
1: Tahun berapa ya Cut Nyakdin ya? Berarti sudah pakai foto berarti?
2: Iya, tapi hitam putih gitu. Pas dia, kalau tidak salah ya, pas dia tuh kan pernah disuruh membuka kerudungnya gitu oleh KPKP Belanda gitu.
1: Iya.
2: Jadi dipotret ada di sana gitu.
1: Oke, potretnya memang jelas beliau gitu ya?
2: Jelas, tapi agak sedikit menundukin.
1: Oh iya, karena memang mungkin beliau ini ya,
2: iya,
1: masalah adab begitu ya.
2: Iya.
1: Baik. Foto itu serupa nggak sih sama gambar yang kita tahu kan ya, pahlawan nasional?
2: Saya beda gitu, karena mungkin di yang kita kenal tuh lebih muda ya.
1: Iya, iya.
2: Karena mungkin kebetulan pas dipoto ketika beliau sudah berumur gitu.
1: Iya.
2: Jadi menurut saya sih agak sedikit berbeda gitu.
1: Baik, baik. Cut Nyakdin ini erat kaitannya dengan masyarakat Jawa Barat juga nih.
2: Iya.
1: Iya, karena memang beliau kan diasingkan di Sumedang.
2: Sumedang.
1: Betul ya, di Sumedang, kemudian juga dimakamkan di sana ya. Jadi bagus nih, tempat yang bagus begitu ya. Jadi memilih Aceh ini luar biasa nih kalau secara sejarah begitu banyak ya. Terus apa lagi? Dapat apa lagi dari sisi budaya begitu? Selain tadi mengunjungi museum, apakah juga bertemu dengan tokoh adat atau mungkin masyarakat adatnya, mempelajari bahasanya, mempelajari cara hidup mereka atau gimana?
2: Nah, kebetulan kita juga belajar tari-tarian yang ada di sana gitu,
1: seninya
2: contoh,
1: ya.
2: Yang kita kenal mungkin udah familiar tari saman, tari sedati, dan kita sampai mempraktikkannya secara langsung dan didatangkan untuk melatih kita gitu.
1: Oke, ada dari tutornya, dari mereka begitu ya, dari masyarakat adat begitu ya.
2: Iya, dan kita diajarkan tari ditampilkan ketika malam pelepasan PMM-nya gitu.
1: Oke, 30 peserta itu tadi ya.
2: Iya, setiap kelompok kan ada 9 kelompok kalau tidak salah.
1: Oh, ada 9 kelompok.
2: Iya, mereka juga
1: masing-masing punya tampilan yang berbeda ya.
2: Iya.
1: Oke, kemudian bahasa gimana? Mengenai bahasa di sana kan tentunya keseharian mereka pakai bahasa ibu begitu ya?
2: Kalau menurut saya agak sedikit kesulitan ya memahami bahasa mereka gitu. Tapi merekanya juga tahu gitu bahwa kita mahasiswa pertukaran, tidak memaksakan.
1: Oke.
2: Dan bahasa mereka berbeda-beda ternyata setiap daerahnya tuh. Dari misalnya kota Simelu, Pulau Simelu dengan bahasa yang di Banda Aceh itu berbeda.
1: Yang akan tempati, maksudnya domisili atau tempati kuliahnya itu di mana tepatnya?
2: Di Banda Acehnya.
1: Banda Aceh.
2: Iya, di Banda Aceh.
1: Tempat ini pusat kota ya itu.
2: Iya, pusat kotanya.
1: Baik, baik.
2: Banda Aceh.
1: Kemudian apalagi nih yang menarik dari sisi budaya?
2: Dari sisi budayanya yang menarik, kita juga melihat itu kain-kain tenun khas Aceh gitu. Ternyata kayak akan sejarahnya. Kenapa sih misalnya tuh warna yang kita kenal seperti warna emas, warna hijau, warna merah. Waktu itu sempat mengunjungi gitu tempat kerajinan-kerajinan khas Aceh, tenunnya, baik itu kerajinan tangan. Dan yang terkenal tuh kalau di sana tuh yang motif pintu Aceh gitu.
1: Oke, motif gitu, khas ya.
2: Khas gitu pintu Aceh.
1: Oke, itu biasanya di kain khusus untuk apa nih?
2: Kalau motif pintu Aceh itu biasanya ada dalam tas, kain sarung gitu. dalam baju khas Aceh yang sarungnya gitu untuk dikenakan. Jadi itu ada motif-motif khas Acehnya dan ketika dikenakan, wah sangat keren banget gitu.
1: Kita juga betul
2: sempat punya kesempatan untuk mengenakan hal tersebut.
1: Gitu. Iya. Nah, gimana perasaan dari Kang Widan sendiri, diterimakah di sana oleh masyarakat begitu, terutama oleh para mahasiswa di sana ya?
2: Iya. Mereka cukup baik sih, bahkan ketika awal-awal ya, karena belum ada bis kampus, kita kalau pulang tuh dianterin gitu sama mereka, karena mungkin kitanya belum tahu gitu daerah di sana kayak gimana, jadi mereka dengan sukarela mengantar kita misalnya pulang ke asrama gitu. Mereka cukup baik dan terbuka sama kita untuk mahasiswa pertukaran.
1: Gitu. Jadi mengikuti perkuliahan juga sama dengan mereka bareng-bareng ya?
2: Iya, cuma kalau PMM itu bedanya kita bisa mengikuti perkuliahan di semester-semester yang tidak harus sama dengan semester yang kita sekarang.
1: Kalau itu Wildan semester 4.
2: Iya, semester 4.
1: Tapi bisa di semester lain.
2: Semester 2 sama 6 yang penting genap.
1: Yang penting genap. Ya, baik-baik. Semester 2 dan juga semester 6. Berarti naik ke atas,
2: iya, sama turun ke bawah. Sama yang menarik tuh, saya pernah satu matkul sama anak semester 6 gitu. Iya. Pas di semester 2 dia menjadi praktisi yang ngajar saya gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh iya. Apa belajar apa dari dia? Praktik apa?
2: Aplikasi komputer jadi.
1: Oh.
2: Iya, dia yang mengajarkan.
1: Baik.
2: Di satu matkul kita satu matkul, pas di semester 2 dia yang mengajarkan kita gitu.
1: Asisten dosen gitu.
2: Iya,
1: ya?
2: Asisten dosen.
1: Oke, baik, seru ya.
2: Iya.
1: Kemudian selama perkuliahan bahasa yang digunakan tentunya bahasa Indonesia atau
2: ada bahasa Indonesia tapi
1: campur juga
2: karena mungkin dosen di sana orang Aceh gitu. Sebagian menyelipkan bahasa Aceh ya. Kita harus menerjemahkan dulu apa nih gitu.
1: Ini apa nih
2: ada yang menantang gitu. Kamu seminggu harus bisa bahasa Aceh, tapi sama sekarang gak bisa. Bercanda mungkin.
1: Iya, hanya sekedar bisa jadi ya, mudah-mudahan bisa begitu ya. Nah kemudian nanti si mata kuliah ini apakah juga akan berpengaruh nanti ke mata kuliah di Bandung? Apa jadi acuan juga penilaian begitu? Karena kan semester 4 di Bandung dilalui, di skip begitu ya. Jadinya ngikut di USK. Jadi gimana? Jadi dikonversi kah?
2: Iya, dikonversi. Jadi misal kita dapat nilai yang cukup bagus di sana, insya Allah kita juga dikonversi ke mata kuliah yang di sini. Nilainya bagus, cuman agak karena mata kuliahnya berbeda mungkin ya. Jadi kita harus lebih pandai-pandai menerjemahkan kepada dosen yang mengampunya gitu. Bahwasannya kita juga di sana tuh belajar yang berbeda, tetapi insya Allah harus bisa dikonversi gitu.
1: Baik, betul. Secara nggak langsung ini jadi tanggung jawabnya Wildan banyak nih ya. Artinya di sana menerima ilmu begitu. Sementara kan ini berkesinambungan tuh biasanya begitu ya. Semester berikutnya nanti kan juga mungkin dari semester sebelumnya, jadi tingkatan yang baik itu di lebih tinggi gitu dari semester sebelumnya. Dan juga harus paham ya.
2: Iya benar.
1: Jadi double gitu.
2: Double, melewati beberapa mata kuliah yang krusial gitu.
1: Iya krusial. Nanti bisa jadi dasarnya.
2: Iya.
1: Sementara nanti pas di level berikutnya misalkan bagian kedua begitu ya. Dan harus paham.
2: Iya betul. Itu sih tantangannya
1: itu ya. Tapi sementara ini kan sekarang sudah di Bandung nih.
2: Iya.
1: Artinya sudah berkuliah lagi ya.
2: Belum.
1: Oh jadi belum sempat ke kuliah lagi nih.
2: Belum, tapi ke kampus sudah sempat ketemu teman-teman.
1: Oke. Nah, apa yang dilakukan Wildan untuk mengejar begitu, teman-teman?
2: Untuk mengejar ketertinggalan yang matkul yang di sini gitu. Tentunya sering-sering aja sama teman-teman sedang belajar apa gitu. Dan dosen-dosennya terbuka gitu. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu, pastilah dibantu gitu. Karena kebetulan kemarin mata kuliah yang mendukung ketika nanti menyusun proposal skripsi gitu.
1: Baik.
2: Dan seminar proposal.
1: Baik, jadi tidak ada masalah ya sejauh ini.
2: Insya Allah dibantu.
1: Insya Allah dibantu. Baik. Nah, gimana nih tanggapan dari teman-teman yang nggak ikut setelah Wildan pulang? Gimana nih?
2: Kemarin hari pertama ketemu teman-teman, biasalah kita cerita gitu. Mereka juga, oh ternyata seru juga ya ikut PMM katanya. Nanti semester depan nanya juga masih buka nggak, katanya mau daftar.
1: Nah gitu. Saya mau nanya nih, kalau PMM sendiri ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester berapa?
2: Semester 2, dari semester 2 sampai semester 7 sebelum pokoknya sebelum kita sidang skripsi masih
1: boleh. Oke, jadi masih tahun mungkin tahun depan ya, yeah, dibuka lagi gitu.
2: Biasanya dan genap atau ganjil
1: gitu. Baik. Gitu. Dan ini termasuk angkatan yang ke ganjil.
2: Genap.
1: 4. Genap. Yeah. Berarti 2023 tapinya daftarnya.
2: Daftarnya iya 2023.
1: Oke, okay, tapi angkatannya ke genap begitu ya.
2: Angkatannya genap.
1: Dan berarti tahun depan angkatan ganjil.
2: Iya.
1: Tahun 2024 begitu ya.
2: Insyaallah dibuka lagi ya sama Kemendikbud.
1: Iya, pastinya begitu ya. Nah, untuk sekarang nih Wildan, kita coba ngobrol perihal apa namanya? Di sana disiapin apa aja sama panitia.
2: Oke, di sana yang pertama kita disediakan asrama untuk kita tinggal gitu. Terus yang kedua fasilitas bus kampus juga gitu. Jadi kita dari asrama ke kampus diantar jemput gitu. Terus yang ketiga mobilisasi ketiga kita kegiatan modul Nusantara, misalnya kayak ke Sabang kita dikasih bis dengan biaya akomodasi perjalanannya, tempat tinggal sama makan gitu. Jadi kita ditanggung untuk makan dan perjalanan gitu.
1: Baik, baik, baik. Jadi selama satu semester ini sudah disiapkan biaya untuk sehari-hari begitu ya.
2: Dan juga mendapatkan biaya hidup dari Kemendikbud juga.
1: Oke, jadi syukurlah ya. Ini pengalaman sekali juga sambil jalan-jalan gitu ya.
2: Itu sih.
1: Cari ilmu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja nih?
2: Sempat ke Sabang, ke Sabang.
1: Sabang tuh dari tempat Wildan kuliah kemana?
2: Kita ke pelabuhan itu naik bus. Nah dari situ naik kapal laut sampai pelabuhan di Sabang gitu. Kita sempat mengunjungi kilometer nol, Tugu Merah Putih,
1: Tugu Merah Putih,
2: Pulau Rubia. Kita bisa snorkeling di sana. Terus
1: waduh, jalan-jalan banget ini.
2: Dolphin trip. Dolphin trip juga. Dan yang paling mengesankan itu kita ke Takengon. Takengon tuh salah satu tempat mereka menjulukinya tuh katanya Bandungnya Aceh, karena di sana tuh dingin, dingin banget.
1: Iya. Selain serupa ya.
2: Serupa.
1: Ya, baik. Jadi daerah pegunungan.
2: Iya, karena kalau di Banda Aceh itu panas banget gitu.
1: Oke. Nah gimana nih adaptasinya, Wildan?
2: Adaptasinya pas datang sempat seminggu kayak sakit gitu karena mungkin belum terbiasa. Kita kan Cimahi Bandung dingin ya. Tiba-tiba pas di Banda Aceh panas banget gitu.
1: Berapa derajat tuh?
2: Kemarin sampai 30 berapa gitu.
1: Oh iya, jadi
2: pokoknya panas banget.
1: Panas ya, berasa ya.
2: Waktunya berbeda gitu.
1: Banda Aceh kalau nggak salah daerah pantai ya kalau.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kita sehari-hari kalau main tuh ke pantai.
1: Asik.
2: Ada puluhan pantai yang kita kunjungi.
1: Nah. Yang dilihat dari Banda Aceh sendiri sama Wildan apa nih? Yang terbesit nih, boleh satu kata, dua kata boleh disampaikan.
2: Banda Aceh itu tadi panas.
1: Panas tapi
2: bagi
1: banyak
2: orang Bandung ya. Tapi kalau mungkin dari luar Bandung yang terbiasa dengan hawa panas, mungkin menurut mereka biasa aja.
1: Biasa gitu. Saja begitu ya, karena memang daerah pantai ya. Seperti halnya Pangandaran gitu cuacanya.
2: Iya, pokoknya panas. Tapi pantai-pantai di sana keren-keren sih.
1: Keren-keren ya. Apa yang seru atau berbeda lah dari keunikannya dengan pantai yang ada di Bandung gitu. Di Bandung, di sini di Jawa Barat.
2: Kalau di sana tuh ada pantai pasir putih gitu. Jadi pasirnya warna putih, tapi selebihnya sama sih. Tapi pantai-pantai di sana tuh cukup beragam dan kita mengunjungi banyak banget gitu. Namanya ada Lok nggak nama pantainya tuh, ada pantai Gampong Jawa gitu. Kita sempat mengunjungi.
1: Ada Kampung juga. Jawa.
2: Iya, Gampong tuh kalau di kita
1: kampung. Kampung, Kampung Jawa begitu ya. Oke. Nah di sana tentunya Ridwan ini juga bersosialisasi ya dengan masyarakat sekitarnya. Gimana nih masyarakat sekitar nih, tetangga mungkin atau apa gitu? Pastikan ya berangkat ke sini, berangkat ke sana, mau beli ini, mau beli itu. Masyarakatnya gimana nih?
2: Masyarakat di sana cukup baik sih, karena kan kita tahu kita dalam asrama, oh tahu ini mahasiswa pertukaran, jadi mereka pada baik gitu. Kalau misalnya kita ada butuh apapun, mereka dengan siap siaga membantu kita. Apalagi ketika sebelum ada bis kampus, kita kan biasanya jalan kaki gitu ke kampus. Kalau misalnya kita nyasar-nyasar gitu, mereka yang ngasih tahu gitu. Atau bahkan mereka nganterin tadi yang saya jelasin.
1: Oke, baik. Kulinernya gimana nih?
2: Nah, kulinernya nih kita kan udah sering dengar mie Aceh gitu.
1: Yeah, yeah,
2: nah, di sana sering banget makan mie Aceh jadinya.
1: Sama kopi.
2: Kopi Gayo.
1: Kopi Gayo. Terus apalagi sih kayak teh tarik itu kan dikenal di sana
2: juga.
1: Ya.
2: Kita juga sempat ke galeri kopi di Takengon tuh, datang ke galeri kopinya, dan di sana kita bisa melihat proses pembuatan kopinya gitu. Kita bisa beli juga di sana buat oleh-oleh kemarin dari Takengon itu. Pokoknya kopinya itu khas banget gitu dari sana.
1: Oke. Nah kan Aceh ini dikenal juga dengan apa namanya istilahnya ya, hukum syariat ya.
2: Iya.
1: Nah, gimana? Ada perbedaan dari sisi berperilaku ya masyarakatnya begitu di sana?
2: Iya, tentunya kita mungkin harus lebih bisa menjaga jarak juga antara lawan jenis ya. Kita juga kan di asrama berbeda gitu gedungnya antara laki-laki dan perempuan gitu.
1: Betul.
2: Dan sebisa mungkin memakai baju itu yang sopan gitu ketika
1: sopan,
2: kita di sana gitu. Berbeda dengan mungkin di lingkungan kita di sini sekarang berbeda dengan di sana.
1: Oke.
2: Gitu. Kita menemukan perbedaan itu sih, tapi kemarin tuh ada juga yang nonis gitu ya, ikut PMM. Nah, mereka yang harus menyesuaikan, dan alhamdulillah sih mereka juga diterima dengan baik ya, nggak mendapatkan perilaku yang seperti apapun gitu. Selagi mereka nya bisa menjaga gitu,
1: baik
2: itu dalam penampilan dan lain sebagainya.
1: Oke. Tapi seperti biasa kan kehidupan beragama di sana juga kan dengan penuh toleransi begitu ya kan?
2: Iya.
1: Ada gereja apa saja yang dikunjungi nih?
2: Gereja Hati Kudus kalau tidak salah namanya.
1: Iya, betul. Seperti biasa ya di hari Sabtu Minggu ya.
2: Sabtu Minggu.
1: Baik.
2: Ada juga satu lagi pihara, ke pihara juga.
1: Ke pihara juga. Ada. Oh, jadi untuk agama Buddha juga.
2: Iya, ada.
1: Baik. Nah, setelah PMM ini kira-kira kapok nggak atau mau lagi justru?
2: Kayak mau lagi deh kalau boleh, mungkin ada PMM tuh gitu yang udah ikut PMM bisa ikut lagi. Tapi mungkin aturannya sejauh ini sih nggak bisa.
1: Tidak boleh.
2: Cuma satu kali.
1: Baik. Nih, khusus nih buat mungkin mahasiswa yang saat ini dengar gitu ya. Pengen ikutan juga begitu ya. Nah, caranya gimana nih? Apakah terus kemudian apa yang perlu disiapkan gitu?
2: Yang perlu disiapkan mungkin bagi teman-teman yang sedang mendengarkan dan tertarik gitu mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, yang pertama kita harus lengkap dulu administrasinya, identitas, KTP, kesehatan gitu, asuransi kesehatan itu sangat penting gitu, karena kan nanti kita ada di daerah orang, pokoknya kita harus punya gitu. Dan selain itu kita harus siap mental, terus jaga kesehatan, dan harus siap dengan segala sesuatu yang kita lalui nanti di daerah yang berbeda gitu.
1: Betul.
2: Dan jauh dari orang tua itu intinya. Kemarin juga sedih juga karena kan selama satu bulan puasa jauh dari orang tua karena nggak bisa pulang.
1: Iya, betul. Nah, kegiatan selama Ramadan tentunya ada ya kegiatan.
2: Ada. Kalau di kita tuh namanya kalau tidak salah ya
1: munggahan.
2: Nah, di sana tuh namanya megang, sama jadi makan-makan.
1: Makan-makan gitu. Bersama
2: sebelum puasa. Okay.
1: Sebelum puasa. Baik. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya seputar budaya dan juga tradisi nih ya, ke Kang Wildan. Kang Wildan, di pertukaran mahasiswa ini di USK ini gitu ya. Ada acara khusus enggak yang diselenggarakan oleh panitia atau mungkin dengan USK sendiri di mana ada istilahnya memperkenalkan budaya dan tradisi selain tadi ya,
2: modul ya, selain modul.
1: Iya, betul.
2: Nah, yang pertama itu kita ada malam penyambutan gitu. Jadi pas kita datang ke sana ada kegiatan, kita dikenalkan dengan, disambut dengan tari-tarian khas Aceh gitu. Sempat keren juga gitu, tapi setelah itu kita mempelajari juga, oh ternyata seperti itu. Dan terakhir kita ada festival budaya gitu. Jadi kita menampilkan budaya dari seluruh Indonesia gitu, ditampilkan dalam festival budaya. Selanjutnya ada closing ceremony, penutupan gitu.
1: Penutupan.
2: Sama juga itu.
1: Baik. Oke. Jadi program khususnya ada ya,
2: ada.
1: Untuk memperkenalkan budaya masing-masing.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kemudian untuk perkuliahan sendiri ada perbedaan kan dari sisi mungkin ya berbedalah dengan kampusnya Kang Wildan.
2: Kalau perbedaan yang pertama itu jadwalnya ya. Kalau di sini kan kita jadwalnya tuh biasanya saya di sini selama 3 semester tuh pagi sampai siang. Kalau di sana saya bisa sampai maghrib.
1: Oh, iya. Gitu.
2: Tapi enggak dari pagi. Kita bebas memilih jam mata kuliah yang mau kita ambil. Misalnya kita pagi, aduh agak malas misalnya tuh. Ya udah kita bisa ngambil mata kuliah di sore gitu, bahkan okay. sampai maghrib gitu.
1: Oke. Okay. Lalu dan ada kesulitan enggak berkomunikasi dengan dosen di sana? Staf dengan dosen dan lain sebagainya.
2: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena mereka juga bahasanya sama sih, bahasa Indonesia gitu.
1: Okay.
2: Tidak menggunakan bahasa.
1: Tapi kan kemungkinan untuk berkomunikasi banyak begitu ya.
2: Iya,
1: mereka membuka gitu ya.
2: Terbuka.
1: Oke, terbuka. Oke, okay, tadi masalah ini apa namanya? Pengalaman yang di apa yang diterima oleh Kang Wildan sendiri begitu. Oh, setelah mengalaminya ini apa yang kira-kira bisa Kang Wildan sampaikan begitu dari pengalaman.

0: cepat-cepat ada yang namanya reuni PMM gitu, biar kita bisa ketemu lagi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Dan itu yang dikangenin banget gitu. Yeah.
1: Tapi nilai-nilai apa yang Kang Wildan terima begitu?
0: Nilai-nilai dalam hal apa?
1: Iya, yeah. Dari kegiatan ini nilai apa yang nilai plus apa yang bisa Kang Wildan terapkan? Apakah dengan PMM ini Kang Wildan bisa menjadi lebih mandiri lagi misalkan, atau jadi lebih memahami lagi keberagaman, toleransi, atau seperti apa?
0: Ya, mungkin itu yang pertama, kita bisa belajar hal baru dari orang-orang di seluruh Indonesia yang kita nggak tahu nih, misalnya tuh logat dari Sulawesi itu seperti apa sih? Oh, ternyata kita ketemu orang Sulawesi, kita jadi tahu gitu, dan kita bisa sharing dengan teman-teman di Bandung gitu, bahwasannya kita pernah ketemu orang Sulawesi, ketemu orang Madura misalnya tuh. Nah, itulah yang hal baru yang bisa saya dapatkan. Untuk mandiri juga iya gitu, karena kan selama 5 bulan kita di sana gitu dituntut untuk mandiri, mengerjakan hal tuh tanpa bantuan orang lain gitu. Okay. Mengerjakan pekerjaan yang ada di asrama gitu, baik itu dalam hal kebersihan misalnya tuh, dan bisa jauh dari orang tua selama itu gitu.
1: Nah, orang tua sendiri gimana nih setelah Kang Wildan, setelah tahu begitu Kang Wildan akan berangkat ke Aceh, dan bagaimana tanggapannya setelah Kang Wildan pulang?
0: Kalau pertama mungkin kaget ya, karena Aceh jauh gitu,
1: jauh,
0: ke paling ujung gitu.
1: Dari Cianjur ke Cimahi aja udah lumayan.
0: Lumayan. Sekarang dari Cimahi disuruh ke Aceh gitu. Tapi mereka mendukung sih, selagi itu Wildan sendiri yang mau gitu, tanpa ada paksaan orang lain, dan Wildannya pengen belajar gitu. Yeah. Selagi kita bisa meyakinkan orang tua, insya Allah diizinin.
1: Orang tua tetap mendukung ya, begitu ya. Oke.
0: Pas pulang mereka, aduh, katanya karena mungkin di sana panas, agak gelap ya katanya itu sih.
1: Oke. Apakah ada ini juga, ada komentar dari orang tua begitu, ada perubahan dari sisi dan bukan fisik ya, maksudnya mungkin perilaku dan lain sebagainya?
0: Orang tua sih sempat bilang, kamu kayaknya bakal lebih mandiri deh selama di Aceh. Dan karena di sana kan keagamaannya lebih kuat ya. Nek. Jadi otomatis kita jadi ke bawah sama mereka gitu.
1: Betul,
0: jadi lebih kental banget.
1: Secara kan waktu itu Wildan sedang Ramadan ya, di sana. Jadi mungkin istilahnya sekaligus juga menempa diri gitu ya.
0: Refleksi
1: diri. Kemudian juga menguatkan begitu ya Wildannya untuk terus ibadah gitu ya Wildannya. Oke. Wildan masih berkomunikasi dengan teman-teman 30 itu?
0: Masih ada di grup.
1: Oke, di grup gimana nih teman-teman?
0: Mereka masih pada sedih deh kayaknya, karena kita tuh
1: belum move on ya.
0: Belum. Bahkan mereka kan ketika pulang tuh enggak sekaligus ya.
1: Yeah.
0: Mereka sampai menunggu dulu di bandara gitu. Untuk menunggu kita, misalnya Wildan pulang hari Rabu, ada yang pulang hari Kamis Jumat gitu. Nah, yang Kamis Jumatnya ditunggu gitu di bandara gitu. Karena mungkin saking enggak mau berpisah
1: ya. Aduh, asik ya. Dan berteman hingga sekarang ya.
0: Insyaallah terjaga gitu.
1: Iya, betul. Kang Wildan, ini merekomendasikan ya kegiatan ini kepada yang lain ya.
0: Iya, sangat merekomendasikan.
1: Oke. Gitu. Merekomendasikan karena manfaatnya banyak banget.
0: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya. Oke. Nah, ada kisah sedih enggak?
0: Kisah sedih mungkin yang paling sedih ya ketika kita puasa tanpa biasanya kan sahur bareng orang tua ya.
1: Orang tua,
0: nah,
1: betul.
0: Kemarin enggak. Terus lebaran biasanya maaf-maafan secara langsung gitu dengan orang tua.
1: Oh, lebaran di sana juga?
0: Iya, karena enggak bisa pulang.
1: Okay.
0: Sebetulnya bisa pulang tapi dengan biaya pribadi gitu.
1: Okay,
0: tanpa ditanggung pemerintah gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu sedih aja sih. Biasanya kan maaf-maafan secara langsung ke orang tua, kemarin harus secara online gitu karena enggak bisa pulang. Itu
1: baik.
0: Sedih banget sih.
1: Iya, baik. Oke. Okay. Nah, Kang Wildan, kemudian ini apa namanya? Untuk universitas ini ya, Syiakuala ini termasuk universitas negeri ya?
0: Iya. Universitas negeri dan akreditasinya cukup bagus gitu dan unggul. Makanya enggak salah gitu ketika saya memilih Universitas Syiakuala untuk menjadi kampus tujuan PMM.
1: Selain universitas ini sebenarnya banyak juga.
0: Banyak. Banyak ada Universitas Cutnyakdin kalau tidak salah di sana. Muhammadiyah Aceh juga.
1: Muhammadiyah Aceh, betul.
0: Iya. Sempat ketemu juga, jadi mahasiswa pertukaran Muhammadiyah Aceh sama mahasiswa pertukaran Universitas Syiakuala gitu.
1: Okay.
0: Di Sabang gitu, ketemu sama mereka.
1: Oh iya. Sama programnya juga sama.
0: Sama, cuma kampus

0: Tujuannya berbeda.
1: Kampus tujuannya berbeda saja ya. Oke. Kemudian nah ini apa namanya? Mau bertanya perihal Kang apa namanya? Setelah apa namanya program ini ada program lanjutan enggak sebenarnya dari program ini? Enggak ada ya?
0: Enggak ada, tapi kita masih bisa satu kali lagi kesempatan untuk ikut MBKM gitu.
1: Namanya MBKM.
0: MBKM, jadi ada PMM, ada kampus mengajar di sekolah, ada magang gitu, ada wirausaha. Kita masih punya kesempatan satu kali lagi nih boleh ikut gitu. Selain PMM yang udah kita jalani.
1: Di semester berapa ini boleh? Sementara kan nanti bakalan hektik tuh di semester 7, 8 sudah mau akhir ya untuk skripsi dan lain sebagainya.
0: Kalau MSIB maksimal semester 4, pas daftarnya 4, pas menjalankannya semester 5 gitu. Kalau PMM 2, kalau kampus mengajar juga itu dari semester 4 daftarnya. Nanti semester 5 kita mengajarnya di sekolah.
1: Oke. Gitu. Kalau misalkan berkesempatan lagi buat ikutan mau di mana?
0: Kalau MSIB mungkin saya ingin magang di perusahaan-perusahaan yang top gitu. Mungkin itu bisa menambah.
1: Oh, ini lebih ke pekerjaan ya nantinya ya, ke karir ya.
0: Ke karir gitu.
1: Iya. Yeah. Kalau misalnya seperti hal serupa misalkan berkuliah lagi dan mau milih yang mana? Di mana?
0: Pengen lagi sebetulnya ada program bernama pertukaran pemuda antar provinsi gitu. Dari Kemenpora kalau tidak salah. Yeah. Nah, saya pengennya ke Merauke karena udah ke Sabang.
1: Dari ujung ke ujung gitu sengaja ya. Dari ujung ke ujung baik kalau gitu ya. Semoga tercapai ya Wildan ya. Nah, terakhir barangkali bisa Wildan sampaikan khusus juga buat pendengar ya kaum Dangu yang saat ini dengerin, terkhusus juga yang saat ini sedang kuliah, yang ingin juga seperti Wildan, boleh disampaikan lagi Wildan.
0: Oke, buat teman-teman semuanya jangan ragu untuk mengikuti program MBKM gitu, apapun itu, terkhusus PMM gitu, karena kita akan mendapat banyak sekali benefit gitu, dari pertemanan, ilmu baru, wawasan baru, kita bisa tahu adat istiadat, kebudayaan dari seluruh Indonesia. Itulah poin plus yang akan kita dapatkan, dan kita belajar tuh enggak hanya di kampus asal gitu, tapi kita juga bisa merasakan gimana nih kuliah di kampus lain, kita akan merasakan hal tersebut dan kita akan menemukan perbedaan yang itu bisa menambah wawasan kita dan mempertajamnya gitu. Semoga teman-teman semuanya nantinya bisa mengikuti lagi ketika ada PMM 5 nanti.
1: Oke. Terima kasih Wildan sudah ngobrol bersama dengan saya di Studio Perempat RRD Bandung. Senang sekali banyak informasi nih, terus juga buat para mahasiswa ya yang mudah-mudahan berkesempatan juga mengikuti dan juga mengalami bagaimana pengalaman Wildan begitu ya di program PMM dari kementerian begitu ya. Nah, Wildan terima kasih sekali lagi sudah ngobrol, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, selesai ya studinya ya.
0: Amin.
1: Juga bisa mengikuti program dan juga karirnya mudah-mudahan juga lancar ya. Amin. Dan kaum Dangu kita cukupkan sekian untuk obrolan KACIDA ya, Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RRI Bandung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Stay tune di Perempat RRI Bandung, karena kita Indonesia.
2: Obrolan KACIDA, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetepna hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor 1 Gerbang Kidul. Jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kaum dangu di mana wae ayana lagu kulu-kulu bem naik kulu-kulu gancang ti suantena cucun cunayah muka tepang dangu urang dina gelar kawi pasundan runtian lagu-lagu kliningan dina siang ya periogi kauninga oge wirehna panwok baris digelar bola gembira digelar di spot Jabar Arca Manik Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin dina dinten Minggu hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 dari jam 7 hingga selesai. Dan ini dalam rangka memeriahkan Piala Dunia bola gembira bekerjasama antara RRI, TVRI dan Antara dan akan diramaikan oleh karyawan karyawati TVRI Jawa Barat, RRI Bandung, Antara Biro Jabar dan masyarakat umum. Funbook ini akan ada informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI dan Fun Game beragam lomba seputar sepak bola terbuka untuk umum kaum dangu tong ka mana-mananya dong kafe ka Funbook di spot Jabar.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Aum dangu di mana waya ayana kasangakeun lagu salajengna lamun nanti suantena teh ano. Masih di Nagara Kawih pasuna runtuyan lagu-lagu kliningan dina siang ieu. Iya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Kaum Dangu tepat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Obrolan UMKM hadir menemani Anda. Tentunya seperti biasa menghadirkan narasumber dan tentunya Anda yang menyimak begitu ya di pagi hari melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz atau di aplikasi RRI Digital, Anda bisa juga berinteraksi atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita yang saat ini sudah terhubung di line telepon. Ada Ibu Hani Amelia, kita sapa dulu. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Kang Benny. Apa kabar?
0: Sehat. Apa kabarnya juga nih Teh Hani? Saat ini sehat juga ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Hani, kita berkenalan dulu nih. Lebih jelasnya Teh Hani ini keseharian aktivitas di mana Teh Hani?
1: Saya selain jadi anggota PBA juga ya Kang ya. Saya juga kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi praktisi di salah satu universitas swasta di Jawa Barat gitu Kang.
0: Baik, jadi praktisi lebih ke dosen atau gimana?
1: Iya.
0: Baik, dosen juga ya, tapi juga ini hubungannya dengan UMKM gimana nih Hani? Ada ini juga usaha juga sama?
1: Ya. Saya juga sebagai anggota UMKM ya, tepatnya adalah koperasi PBA. Oh. Itu di sana merupakan satu perkumpulan dari kelompok-kelompok UMKM Kang.
0: Oke, jadi sehingga ini sangat tepat ya kalau kita ngobrolin masalah bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM ya, Teh Hani ya.
1: Betul Kang. Wah. Bagus sekali
0: ini. Ya baik. Nah Teh Hani, sejauh ini memahami kebutuhan dan juga kendala UMKM gitu ya dalam menjalankan usahanya. Sejauh mana ini bantuan untuk UMKM ini bisa diterima begitu?
1: Oh iya. Yang pertama itu kita sudah kenal ya Kang ya, yang namanya UMKM adalah bentuk dari usaha-usaha rumahan ya, yang berasal dari usaha rumah tangga, perorangan, yang kemudian ternyata itu berpengaruh besar dalam perekonomian negara kita ya Kang ya.
0: Ya, betul.
1: Itu sangat terlihat dalam kejadian COVID kemarin Kang. Nah ya, ketika kita dalam posisi lockdown, itu ekonomi kita tetap tidak terpuruk dengan adanya UMKM yang saling melengkapi di dalam lingkungan lockdown itu Kang.
0: Oke, baik. Nah, ini sudah teruji ya. Sudah teruji struggle gitu ya di tengah-tengah COVID kemarin ya gitu ya.
1: Betul sekali begitu seperti itu Kang.
0: Baik. Nah, sejauh mana nih bisa diterima, diakses begitu oleh para pelaku usaha UMKM nih, Teh Hani?
1: Dalam perjalanannya UMKM itu ternyata banyak sekali ya fasilitasnya Kang dari negara setelah melalui ujian kemarin ya, terutama di dalam COVID itu. Nah, pemerintah kita kemudian menyediakan berbagai fasilitas untuk mempertahankan kelangsungan dari ekonomi yang berasal dari UMKM ini Kang. Salah satunya itu ya yang sekarang ini Kang, BPUM itu.
0: BPUM ya itu ya.
1: Bantuan produktif untuk usaha UMKM Kang.
0: Oke. Baik.
1: Jadi sangat diperlukan sekali bagi para pengusaha UMKM itu untuk selalu update informasi dari banyak tempat ya, terutama dari media sosial dan juga dari literasi lainnya Kang.
0: Baik, efektivitas program BPUM ini gimana nih untuk membantu UMKM nih Teh?
1: Oh banyak sekali Kang, banyak sekali yang bisa kita ambil untuk menjadi landasan memajukan dari UMKM ini Kang. Selain dari para pengusaha UMKM itu juga harus terus ikut dengan perkembangan-perkembangan. Salah satunya dengan ikut komunitas dan juga mengikuti penyuluhan-penyuluhan Kang.
0: Baik. Oke. Kemudian gimana menurut Teteh sendiri ini BPUM ini sudah sangat istilahnya sempurna begitu teh untuk membantu para UMKM saat ini. Program ini menarik begitu buat para UMKM, bermanfaat juga nggak sih teh?
1: Sangat bermanfaat sangat-sangat bermanfaat.
0: Baik.
1: Ya, dimulai dari para, ini saya mau menjelaskan cara mendapatkannya nih Kang Mi.
0: Ya boleh, boleh silakan teh.
1: Ya, dimulai dari usaha kecil dan menengah yang berasal dari rumahan, usaha-usaha rumahan ya Kang.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian pelaku tersebut selain harus mengupgrade pengetahuannya ya melalui semua literasi, kemudian juga setelah melengkapi persyaratan-persyaratannya, maka mereka bisa mengikuti program BPUN ini Kang, yaitu program bantuan produktif usaha mikro atau disingkatnya BPUM. Begitu. Kemudian ini merupakan program pemerintah Kang yang bisa memajukan pelaku usaha mikro usaha menengah dan usaha mikro untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dapat menunjang usahanya Kang.
0: Baik, sejauh ini yang bisa mendapatkan program ini siapa saja teh?
1: Nah, ada syarat dan ketentuannya Kang, kriteria UMKM yang berhak menerima BPUM gratis nih Kang. Ya, di antaranya adalah tentu saja harus warga negara Indonesia ya Kang ya.
0: Ya.
1: Kemudian juga ada mereka bisa membuktikan punya usaha mikro.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yaitu calon para penerima usaha mikro ini adalah yang dapat membuktikan mereka mempunyai usaha melalui surat keterangan usaha Kang. Ya. Itu pasti para pelaku UMKM sudah tahu ya. Salah satunya adalah memperoleh surat keterangan usaha dari desa dan kelurahan melalui SRW tentunya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian mereka juga tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain, Kang.
0: Baik. Istilahnya memang baru saja baru ini gitu ya. Oke, oke.
1: Okay. Oh iya, betul. Banyak sekali sehingga untuk pemerataan ini diharapkan tidak ada yang mendapatkan pembiayaan lebih dari satu kali Kang.
0: Oke, okay. Enggak boleh double gitu ya, Teh ya.
1: Iya, betul, Kang.
0: Baik, baik, baik. Nah, besarannya kira-kira berapa teh yang didapatkan?
1: Bervariasi juga Kang, tergantung dari jenis usahanya.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Dilihatnya dari jenis usahanya begitu ya. Dan yang dan yang pastinya mungkin pelaku usaha yang mendaftarkan untuk pinjaman ini atau bantuan ini mereka juga sudah punya patokannya berapa-berapanya begitu ya teh. Baik.
1: Di
0: baik.
1: Dalam ini di dalam apa namanya? Keterangan ya, Kang ya, dari dana BPUM ini, ini pelaku usaha bisa mendapatkan sampai dengan 2,4.
0: 2,4.
1: 2.400.000.
0: Iya.
1: Ya, 2,4 juta Kang.
0: Oh, oke.
1: Dan bisa didapatkan secara sekaligus ya. Tentu ini untuk memang untuk usaha mikro ya Kang ya.
0: Ini sifatnya pinjaman atau gimana teh? Jadi usaha program ini atau semacam hibah jadi untuk pelaku usaha gitu?
1: Ini namanya dana bantuan Kang.
0: Okay,
1: dana bantuan ini, iya betul, dana bantuan ini tentu saja setelah adanya program seperti bantuan sosial ya Kang ya.
0: Iya betul.
1: Dengan nanti dibayar, gimana nih cara pembayarannya? Nanti dibayarnya dengan dibuktikan betul tidak ada bukti penggunaan dana tersebut dan kemudian ada pembukuannya. Seperti itu lah Kang, itu tidak berat kalau menurut saya ya.
0: Oke. Oke. Okay. Nah, selain ini selain tentunya lewat koperasi tadi ya gitu. Ini informasi tentang BPUM ini ke siapa saja teh bisa dapatnya teh informasi ini.
1: Pasarannya tentu saja bidang UMKM-nya yaitu usaha mikronya ya Kang ya.
0: Yeah.
1: Usaha mikro ini kemudian untuk keperluan berbagai usaha, misalnya untuk pembelian bahan baku, peralatan atau untuk ekspansi Kang.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dana ini juga mencakup keperluan sehari-hari seperti untuk biaya sewa, biaya usaha listrik atau transportasi. Ini dimulai dari 2,4 juta. Kemudian bisa di upgrade apabila memang sesuai dengan data yang diberikan gitu Kang.
0: Okay.
1: Ya, jadi bukan data yang abal-abal ya Kang ya.
0: Betul.
1: bilangnya seperti apa, ternyata usahanya tidak ada gitu kan.
0: Nah itu dia. Jadi
1: dengan melalui keterangan usaha kan.
0: Baik, mulai dari 2,4 juta ya tadi ya.
1: Betul,
0: baik. Oke. Nah, ini harus yang memiliki NPWP teh begitu saat menerima BPUM ini.
1: Betul. Bagaimana nih jika tidak memenuhi syarat misalnya ya, yang itu tentu saja syaratnya yang apa namanya? Kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian juga surat usaha dari kelurahan desa ya,
0: okay,
1: dan nomor rekening kan, karena itu nanti diberikannya melalui nomor rekening ya, okay, tidak diberikan secara cash. Lalu bagaimana nih yang tidak memenuhi syarat? Seperti apa yang tidak memenuhi syarat? Yang tidak memenuhi syarat itu sebetulnya yang memiliki usaha, tetapi sudah lama vakum gitu kan.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kemudian beliau juga sudah pernah menerima dana
0: sebelumnya dari, gitu ya,
1: program yang lain.
0: Okay.
1: Kemudian juga usahanya itu tidak apa namanya, perputaran usahanya itu tidak dibukukan, Kang.
0: Baik. Tidak ada catatan sama sekali begitu.
1: Iya, gitu. Sehingga itu akan menyulitkan untuk penilaian nantinya, Kang.
0: Baik. Oke, Teh Hani udah ada yang nanya nih, nampaknya sudah ada yang tertarik dengan program ini, Teh Hani.
1: Oke, baik, ya. Kang.
0: Ini dari 0877 772528 sekian. Ini dari Sani namanya ya, Sani. Oke. Ini apakah katanya boleh mendaftar BPUM jika sudah menerima bantuan lain? Tadi sudah disampaikan ya sama Teh Sani ya. Sama Teh Hani ya. Perihal ini, jadi bantuan ini jadi tidak boleh di apa namanya, double ya Teh, berarti ya Teh?
1: Betul, tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro yang lain dari badan lain gitu kan.
0: Oke, nanti kalau misalnya pendaftarannya sendiri ada batas waktu khusus atau tiap tahun atau gimana nih Teh program ini, atau berjalan terus menerus, berkelanjutan?
1: Ini merupakan program baru kan, ya ini baru dimulai.
0: Oke.
1: Dalam judul yang ini ya, dalam judul BPUM itu setiap setiap ganti pemerintahan kan biasanya ada program-program
0: yang
1: namanya
0: baru
1: lain-lain
0: ya.
1: Namanya lain-lain, intinya sih tetap bantuan untuk usaha kan, walaupun judulnya apapun. Dan yang BPUM ini syaratnya lebih mudah kan, ya syaratnya lebih mudah, hanya diperlukan KTP sebagai WNI, kemudian kartu keluarga, kemudian SIUM ya, surat izin usaha mikro dari desa kelurahan, kemudian nomor rekening, sudah Kang, itu saja.
0: Itu saja ya. Jadi modal awalnya mengajukan modal gitu awal. Ya. Baik.
1: Betul Kang.
0: Oke. Nah, itu semacam seleksi gitu ya Teh ya, saat pelaku usaha apa namanya, istilahnya memberikan proposal ini gitu ya Teh. Ada tes begitu Teh?
1: Iya, pastikan seleksinya itu nomor satu adalah dari KTP elektroniknya Kang.
0: Oke.
1: Ya, KTP elektroniknya sudah terdaftar atau belum, sudah aktif atau belum. Itu nomor satu, karena nanti akan nge-link dengan data dari bank. Ya, nanti akan ada seperti apa namanya, pengecekan juga dari bank.
0: Okay,
1: gitu. Tapi bukan survei ya, bukan survei, hanya pengecekan melalui iKTP.
0: Gitu. Jadi KTP sangat penting juga ya nih di sini ya.
1: Bank yang dikerjasama dengan BPUM ini diantaranya adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, ya, Bank Tabungan Negara dan Bank Pembangunan Daerah. Jadi pastikan juga yang bersangkutan punya rekening di sana, Kang.
0: Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nurhayati di 082 11 17 70 sekian, katanya. Ini izin bertanya, apabila pengen mengajukan ini tapi punya cicilan di bank, gimana nih Teh Hani?
1: Iya, gimana ya, syaratnya adalah sedang tidak mendapatkan bantuan lain, Bu. Ya.
0: Tapi ini bukan bantuan, mungkin pinjaman atau apa, mungkin kredit dan lain sebagainya begitu.
1: Oh, kalau misalnya bukan untuk yang sama, dicoba saja.
0: Oke. Misalkan kredit motor, misalkan begitu ya.
1: Iya. Kalau memang kredit motornya itu bukan untuk atas nama usahanya, tidak masalah ya.
0: Oh, baik. Jadi atas nama usaha, bukan atas nama orang pemilik usahanya, gimana Teh?
1: Ya kalau itu kan nanti tidak akan berkaitan dengan data bank juga ya, Kang ya. Jadi yang akan dicek itu adalah memang berkaitannya dengan usaha dan pemilik usahanya.
0: Oke, baik. Ya,
1: saya kalau jelas, misalnya saya punya cicilan rumah atau cicilan mobil nih, tapi atas nama saya sendiri, bukan atas nama usaha saya, dicoba saja. Okay. Mudah-mudahan bisa.
0: Iya, mudah-mudahan jadi jawaban ya buat Ibu Nur Hayati, silakan dicoba saja ya, kalaupun misalkan punya cicilan di bank perihal yang di luar itu begitu ya, di luar usaha, silakan dicoba ya saja, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kemudian ada biaya pendaftaran nggak teh biasanya di BPUM ini?
1: Sejauh ini tidak diminta, Kang. Hanya diperlukan data-data yang memang valid, memang real, ada usahanya, kemudian silahkan didaftarkan.
0: Baik. Nah, kemudian kalau waktunya sendiri sudah ditentukan teh sama pemerintah, agendanya seperti apa? Kapan kapan permohonan, kemudian kapan kelulusan, artinya lolos begitu ya secara administrasi dan lain sebagainya. Kemudian kapan bantuan BPUM ini cair gitu diterima oleh para pelaku usaha?
1: Iya. Melalui Kementerian Koperasi nih Kang ya, ini adalah dari program dari Kementerian Koperasi, sebetulnya sudah dimulai dari tahun-tahun lama, itu kurang lebih di tahun 2020, hanya saja namanya berubah-ubah ya Kang ya, sesuai dengan pemerintahan yang berjalan. Nah ini memang harus update, para pelaku usaha harus rajin membaca Kang, mengikuti informasi-informasi, penyuluhan-penyuluhan dari Kementerian Koperasi. Selain itu juga bisa dengan cara gabung ke PBA, sehingga itu informasinya terupdate terus, Kang. Ke komunitas-komunitas UMKM, terutama PBA, itu bagus, Kang.
0: Oke, jadi lebih baik sih ikutan komunitas dulu, kayaknya. Jadi informasi dan segala sesuatunya juga bisa lebih cepat
1: dengan
0: ya sampai.
1: Komunitas itu, iya. Dengan komunitas itu selain dari informasi juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, banyak sekali keuntungannya, Kang.
0: Baik, jadi kalau misalnya untuk yang umum sendiri, itu misalkan pribadi, secara pribadi tidak ikut komunitas gitu, saat ini sedang mendengar kemudian berminat mendaftarkan gitu, teh. Gimana? Ada kemungkinan dia bisa lolos?
1: Bisa, Kang, bisa. Bisa juga, karena memang ini walaupun kita ikut komunitas ya, sebetulnya pendaftarannya secara pribadi, Kang. Jadi nanti di komunitas itu hanya diberikan informasi, ini ada pendaftaran, ada pembukaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian kan pelaku usaha tidak terlalu repot harus membuka websitenya. Tapi kalau misalnya di luar komunitas, silahkan harus rajin-rajin mengecek ke websitenya Kementerian Koperasi dan UMKM, Kang.
0: Oke, baik, jadi sudah jelas ya perihal itu. Nah, selama ini yang menerima bantuan dari PBA gimana teh? Teteh sendiri kan mengakomodir ya begitu ya, yang mengkoordinasikan dan lain sebagainya begitu.
1: Kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah daftar, Kang. Ya, tapi untuk teman-teman yang lain sudah banyak yang mendapatkan bantuan gitu. Teman-teman apa namanya UMKM yang lain juga yang sudah pernah mendapatkan bantuan melalui kementerian-kementerian yang memang pada saat itu dibuka gitu. Dan ada juga yang tidak dari Kementerian Koperasi, misalnya dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu ada juga, Kang. Jadi bagaimana program pemerintah yang berjalan? Namun yaitu kitanya, pelaku usahanya juga harus update informasi. Jadi kalau misalnya kitanya hanya menunggu saja, menunggu pengumuman, ya kurang ini juga ya, Kang ya. Nanti takutnya tidak pas gitu waktunya. Mendingan rajin-rajin. Misalnya dengan follow Instagramnya atau Facebooknya atau apapun itu yang dari masing-masing kementerian gitu, Kang.
0: Oke, baik ya. Jadi harus rajin-rajin kalau misalnya mau jalur mandiri begitu ya teh. Syukur-syukur syukur-syukur bisa tergabung dalam komunitas ya, seperti misalkan alumni PBA ini ya. Baik, nih Kak Umdangu, sebelum kita lanjut lagi nih Teh Hani, kita rehat dulu sebentar. Kami mau kasih dulu informasi-informasi lain untuk Kak Umdangu. Jangan kemana-mana, nanti kita gabung lagi ya Teh Hani ya.
1: Oke.
0: Baik, tetap bersama kami Kak Umdangu di Perempat Suara Budaya Bandung di Obrolan UMKM.
2: Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat. sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah.

0: kasih kamu dan Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya, Bedi Hadiansa, menemani Anda di siang hari ini. Pukul 11 lebih 23 menit, kamu dan aku tanpa terasa saat ini ya sudah hampir di pertengahan obrolan kita dan juga akhir acara nih kamu dan aku. Masih perihal tentang bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM, usaha mikro kecil dan juga menengah, bersama dengan narasumber kita ada Tehani Amelia. Kita kembali sapa, selamat pagi menjelang siang Tehani, masih ada di sini?
1: Siap, ada Kang.
0: Baik, masih seputar tadi bantuan untuk para pengusaha begitu ya, usaha kecil dan juga menengah nih Tehani, menarik sekali. Tadi sudah disampaikan seperti apa BPUM itu, kemudian besarannya, kemudian juga tadi syarat ya yang harus ditempuh begitu seperti apa, dan saran dari Tehani sendiri harus ikut komunitas lebih gampang begitu ya. Ya, yang pastinya Tehani, ini tuh bantuan ini tidak berulang kali, hanya satu kali saja, berarti untuk satu pelaku usaha begitu ya Tehani ya?
1: Betul Kang, ini programnya adalah per tahun ya sebetulnya. Kemudian juga ditentukan untuk syarat-syaratnya, kemudian juga bagaimana jika terjadi kesalahan ketika mendaftar ataupun ada perubahan data, di sana lengkap semuanya Kang. Ada.
0: Baik. Nah, apabila misalkan seorang seorang pelaku usaha begitu sempat mendaftarkan namun tidak lolos teh di tahap ini, apakah bisa melanjutkan di tahap berikutnya begitu teh, di tahun berikutnya?
1: Bisa Kang. Bisa dengan memenuhi dulu syarat-syarat yang diminta. Ya di sini seperti ini Kang. Syaratnya itu adalah satu, warga negara Indonesia ya Kang ya, memiliki KTP yang aktif IKTP-nya, kemudian juga ada usaha mikro yang sedang beroperasi dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan ya Kang ya.
0: Okay.
1: Kemudian tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro lainnya.
0: Baik.
1: Berarti kan yang sedang berjalan ya Kang ya, pinjaman yang sedang berjalan itu tidak sedang menerima pinjaman mikro yang berjalan. Kemudian penghasilan bulanannya tidak melebihi dari 500.000.
0: Oh, jadi
1: dari usaha tersebut.
0: Baik, oh dari usaha tersebut. Jadi
1: iya,
0: memang
1: jadi
0: jadi maksudnya sebagai penghasilan utamanya dari dagang itu ya, Teh ya?
1: Iya, jadi nanti ada pembukuannya, Kang.
0: Baik, baik.
1: Yang membuktikan itu. Kemudian tidak memiliki kendaraan dengan nilai di atas 100 juta.
0: Oke.
1: Kemudian juga tidak memiliki rumah di atas nilai 200 juta. Itu seleksinya,
0: baik.
1: Kang.
0: Baik, baik.
1: Lalu bagaimana nih jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran? Ya, apabila pelaku usaha terjadi kesalahan dalam pendaftaran pengisiannya, Kang, itu bisa menghubungi call center BPUM.
0: Baik. Nanti bisa bertanya.
1: 1500565 itu, Kang.
0: Oke, 1500565.
1: Iya, betul. Okay.
0: Kemudian teh kalau misalnya jadi tidak termasuk yang ASN, kemudian juga yang pegawai negeri begitu ya teh, BUMN, BUMD tidak ya berarti teh?
1: Apanya Kang?
0: Yang tidak termasuk yang mendapatkan fasilitas ini teh, yang punya punya penghasilan dari sebagai ASN begitu ya?
1: Oh, tidak disyaratkan Kang. Yang penting adalah warga negara Indonesia dan memiliki usaha mikro.
0: Oke, jadi boleh juga seperti itu teh, punya penghasilan.
1: Boleh Kang, boleh. Dengan syarat yang di sini ya, yang tadi itu dan punya keterangan usaha dari desa atau kelurahan.
0: Baik, tapi tidak mengapa, karena memang kalau misalnya udah ASN pastinya penghasilannya lebih dari 500.
1: Tergantung golongan kayaknya.
0: Gitu. Bisa jadi ya. Jadi sebenarnya masih bisa, jadi mungkin ini kalau penghasilan secara mungkin dari yang lain bisa mungkin ya Teh ya, lebih dari itu. Tapi kalau misalnya penghasilan dari dagangnya sedikit masih bisa diajukan begitu ya Teh ya.
1: Betul. Okay. Seperti itu kan nanti seleksinya juga dari pusat ya Kang ya.
0: Iya, istilahnya. Mangga.
1: Ya, jadi nanti setelah pendaftaran itu akan diseleksi di pusat, yaitu melalui caranya itu tidak ada kontak secara berhadapan gitu Kang. Semuanya itu by online.
0: Iya. supaya gitu. Adil begitu ya Teh. Baik. Oke. Jadi seleksinya tidak face to face, artinya juga tidak di apa namanya? Tidak diketahui begitu ya Teh ya, secara betul, online betul. Begitu. Jadi memang betul. Supaya lebih apa ya istilahnya, lebih adil pada saat menentukan lolos atau tidaknya. Itu apa namanya? Kewenangan dari tim penilai begitu ya Teh. Baik, begitu. Oke, tadi untuk besarannya sudah. Nah, ini silakan bagi Anda yang mau bertanya lagi perihal BPUM ini ya, mumpung ada Teh Hani di sini yang juga pakar begitu di bidang ini, kaum dangu, pelaku usaha, silakan Anda bisa menyampaikan SMS atau pertanyaannya kembali di 08211856195. Ya, 08211185613 mohon maaf. Ya. Kemudian Teh Hani, nah ini tadi pelaku usaha yang sudah berjalan mendapatkan kesempatan ini sudah ada Teh Hani?
1: Sudah, Kang.
0: Sudah
1: banyak
0: ya?
1: Itu bisa ya, itu bisa dicek juga di di website-nya Kemensos. Google. Ya, bisa di sana.
0: Baik. Meskipun jadi sebenarnya sudah berjalan lama ya Teh, ada kurang lebih sekitar 1 tahun ini atau gimana program ini?
1: Ya, program ini sebetulnya sudah dari Kementerian Koperasi itu sudah banyak dilaksanakan juga di tahun-tahun kebelakang, terutama itu di masa pandemi COVID kemarin 2020 ini sudah dimulai Kang.
0: Hanya
1: saja secara berjalanan pemerintahan itu mengganti-ganti judulnya gitu ya Kang ya, sehingga masyarakat itu kadang yang misalnya di program pertama nih namanya bantuan sosial, kemudian di program yang kedua itu judulnya ganti Kang.
0: Oke.
1: Kemudian ganti lagi sehingga mereka itu ada harus mengupdate dan mendaftar lagi seperti itu. Karena program yang lama itu kan sudah tidak ada. Nah, maka harus diperlukan untuk update data melalui program-program yang baru. Seperti misalnya di sini juga di BPUM, caranya adalah bisa dengan mengunduh aplikasi cek bansos Kemensos di Google Play Store, Kang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini melalui Kemensos ya, walaupun programnya dari Kemenkop, Kang.
0: Iya. Jadi bisa.
1: Ya, jadi
0: memang itu ya.
1: Statusnya adalah bantuan sosial untuk berusaha ya, Kang ya.
0: Okay.
1: Kemudian mendaftar dengan memasukkan nik, nama dan nomor KK. Kemudian setelah terdaftar akan mendapatkan notifikasi atau OTP kepada nomor telepon yang didaftarkan.
0: Oke. Okay. Gitu, baik. Bagi penerima bantuan ini ada potongan nggak Teh? Misalkan pajak begitu dari total yang sudah disampaikan?
1: Tidak ada, tidak ada untuk bantuannya Kang.
0: Oke, okay. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan begitu ya, nilainya begitu ya, tidak ada potongan sama sekali.
1: Betul.
0: Baik. Oke, okay. Jika misalkan terjadi penyimpangan begitu Teh ya, ke bantuan. Secara kan bantuannya ini untuk UMKM gitu ya, untuk usaha begitu ya, membangkitkan atau mungkin inovasi dalam usaha. Ternyata dibuat atau dipergunakan untuk hal yang lain Teh. Ini gimana nih Teh?
1: Sejauh ini belum
0: ada, kasus ya?
1: Seperti itu, iya. Maksudnya belum ada yang ketahuan mungkin ya. Enggak, memang tidak ada ya.

0: ya.
1: Kan sayang ya Kang ya.
0: Ya, jadi baik-baik ya dipergunakan sesuai dengan mestinya begitu ya Teh untuk usaha.
1: Kita gitu, tahu lah ini uang, ya uang negara ini kan juga berasal dari masyarakat juga yang kemudian dikembalikan ke masyarakat untuk kesejahteraan juga ya Kang ya.
0: Oke oke baik. Nah kemungkinan besar gimana Teh program ini akan berjalan di tahun depan?
1: Mudah-mudahan Kang. Kita akan melihat lagi ya setelah pelantikan presiden yang baru nanti di akhir tahun Kang. Mudah-mudahan akan ditambah lagi nih Kang jumlahnya ya.
0: Okay.
1: Ataupun selain dari jumlah uangnya yang akan ditambahkan, mudah-mudahan dari hilirisasi-hilirisasi yang sedang direncanakan itu akan menyentuh ke level UMKM sehingga lebih baik lagi dan lebih besar lagi Kang.
0: Baik, jadi lebih luas lagi ya. Banyak juga yang menerima manfaat ini ya Teh ya.
1: Betul Kang.
0: Nah, sejauh ini pemerintah gimana Teh sudah tambah lebih apa ya istilahnya lebih memperhatikan UMKM saat ini menurut Teteh sendiri?
1: Iya, dengan program ini merupakan salah satu bukti dari pemerintahan yang tetap mempertahankan perekonomian rakyat di usaha mikro ini untuk tetap berjalan Kang dengan memberikan fasilitas kemudahan. Ya baik itu kemudahan, kemudian juga pembiayaan, kemudian juga dari perlindungan hukum dan lain sebagainya itu sudah semakin bagus Kang.
0: Oke. Ada ini kasus nggak ada di mana ini ada yang mungkin ya ada terjadi penipuan atau segala macam penyimpangan begitu Teh?
1: Kalau dari kasusnya sendiri tentu saja itu tidak dibuka ya Kang ya sebetulnya dari seleksi dari penyeleksian itu.
0: Baik.
1: Sepertinya akan selalu ada usaha-usaha yang untuk mengakali pemerintah ya Kang ya. Tapi kita percaya bahwa pemerintah juga melakukan seleksi dengan sangat baik, dengan sangat transparan, sehingga akan tepat sasaran.
0: Oke.
1: Begitu Kang.
0: Kemudian maksudnya ada oknum yang mengatasnamakan begitu dari BPUM sehingga apa namanya istilahnya mengiming-imingi begitu Teh, oh kan akan seperti ini, akan seperti ini gitu ya, bukan?
1: Karena itu maka program ini dilakukan secara online ya Kang ya.
0: Baik.
1: Tidak bertemu muka dengan tidak melalui perantara.
0: Okay.
1: Silahkan para pelaku bisa langsung mengakses ke laman-laman dari BPUM, Kemenkop maupun Kemensos ya melalui unduh tadi di aplikasi dan lain sebagainya sehingga itu akan meminimalisir penyalahgunaan dari informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan perorangan gitu Kang.
0: Baik, kemudian terakhir nih Teh, saran dari Teteh sendiri untuk para pelaku usaha UMKM yang ingin mendapatkan program ini atau manfaat dari program BPUM ini seperti apa Teh Mangga?
1: Baik. Untuk para pelaku UMKM ya, pemerintah sudah menyediakan banyak sekali fasilitas sehingga yang diperlukan oleh para pelaku adalah pelaku UMKM ini adalah tetap aktif, tetap mengikuti perkembangan-perkembangan terutama dari perkembangan informasi-informasi bantuan pemerintah melalui situs-situs resmi yang disediakan, kemudian juga bisa melalui perkumpulan-perkumpulan ataupun komunitas, salah satunya adalah komunitas perkoperasian ya, komunitas koperasi yang dimana saya ada di PBA, koperasi PBA Kang ya. Kemudian juga para pelaku bisa langsung mendapatkan itu tanpa melalui perantara perorangan, karena pemerintah menyediakan fasilitas melalui online pendaftaran dan sebagainya. Silahkan untuk mendapatkan BPUM ini secara gratis dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan nanti akan ditransfer langsung ke pemohon, ke pelaku usahanya tersebut gitu Kang. Tidak susah, ini sudah semakin dipermudah oleh pemerintah untuk persyaratannya. Seperti itu Kang.
0: Oke. Dan apabila ingin mendaftar begitu supaya bisa lulus Teh, ada tips mungkin, ada triknya?
1: Tipsnya adalah mendaftarkan dulu usahanya Kang. Yang pertama, dapatkan surat dari desa kelurahan bahwa yang bersangkutan memang mempunyai usaha ya. Itu nanti bisa dibantu oleh RTRW dari tingkat bawah dulu untuk mendapatkan surat pengantar ke kelurahan sehingga nanti dikeluarkan surat keterangan usaha mikro dari kelurahan tersebut Kang. Nah setelah itu itulah jalan ninjanya Kang untuk mendapatkan BPUM.
0: Betul. Baik,
1: gitu,
0: baik.
1: Kang.
0: Oke, Teh, terima kasih sekali nih mengingat waktunya tidak terasa saat ini.

0: sudah pukul 11.39 menit ya Teh. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir Teh, terutama barangkali bagi pelaku usaha yang ingin merintis, ya tentunya pengen punya komunitas juga bergabung dengan PBA alumni ini, gimana Teh?
1: Betul. Ya, diharapkan para pelaku UMKM tetap konsisten ya, tetap istiqomah kan dalam usahanya. Yang namanya usaha memang naik turun. Betul. Tapi juga kita tetap harus percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan Kang ya, dengan bantuan dari pemerintah, dengan kita mengikuti peraturan yang ada, memenuhi persyaratannya, insya Allah kita akan tetap bisa bertahan Kang, UMKM untuk perekonomian paling bawah.
0: Ya. Yeah. Betul, oke. Teh Hani, atur nuhun Teh Hani sudah berbincang bersama dengan kami meskipun waktunya hanya sebentar ya Teh, mohon maaf nih.
1: Iya, sama-sama Kang. Iya, masih pengen ngobrol Kang ya, sama Kang, banyak banget.
0: Betul, terutama kan perihal bantuan ini salah satu kemudahannya yang bisa kita terima begitu dari pemerintah, kita bisa manfaatkan begitu ya Teh ya. Semoga ini bermanfaat. Betul. Juga informasi yang disampaikan oleh Teh Hani begitu. Selamat beraktivitas Teh Hani, atur nuhun.
1: Sami-sami Kang Meni.
0: Sehat selalu Teh Hani.
1: Ya, sehat selalu juga.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Kaum Dangu, obrolan UMKM dari Perobat RR Bandung untuk hari ini bersama dengan Ibu Hani Amelia ya, perihal bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM. Jadi sudah jelas, sangat jelas sekali tadi disampaikan perihal bantuan pemerintah ini untuk para pelaku usaha kecil, mikro dan juga menengah begitu. Kaum Dangu silakan bisa dimanfaatkan. Anda bisa tadi ya mengecek informasinya ke laman resmi ya, misalkan yang tak pengen tahu lebih jelasnya silakan bisa dicek ke laman resmi dari Dinas Koperasi dan juga Dinas Kementerian Sosial juga begitu Kaum Dangu ya. Saya Benny Riansa udah pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di hari besok insya Allah, juga akan hadir para pelaku usaha UMKM dan juga tentunya tema yang menarik yang akan kita bahas di setiap harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum langgung di mana wayayana, prayogi kauninga wirena aldan zuhur, kanggo wilayah Bandung sabu derenana dina tabu 11 langkung 52 menit.

Kamunangun dimanapun Anda berada, masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung. Dan sesaat lagi, tepat pukul 12.30 menit, kita akan menyimak obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon yang akan dipandu rekan Anomogia, membahas tentang topik menjaga tradisi barong untuk masa depan generasi muda bersama Kang Krisna. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di AM 540 kHz.

0: Baik, kembali dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon yang akan membahas tentang topik menjaga tradisi barong untuk masa depan generasi muda yang akan dipandu rekan Anu Mugia yang ditemani narasumber Kang Krisna. Selamat siang, selamat mendengarkan dan juga selamat menyimak.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Yang pada kesempatan siang hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda, yaitu ditemani juga oleh narasumber kita Kang Krisna Andriana SPD. Assalamualaikum Kang Krisna.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah hatur nuhunnya telah menemani kami nih di obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Mohon.
2: Ya, para pendengar, beliau adalah Ketua Umum Ulin Barong Badranaya. Adapun topik yang akan kita ulas pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang menjaga tradisi Ulin Barong untuk masa depan generasi muda. Mumpung aya Kang Krisna. Kang Krisna, saat acan orang ngobrolkeun perkawis topik, kenapa ngitanya? Dupi alamatnya, alamat Ulin Barong Badranaya ini di mana, Kang?
3: Ulin Barong itu adalah kesenian khas masyarakat Sekelwa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dan alamat Ulin Barong Badranaya itu ada di Jalan Sekelwa Tengah, Kang Intan.
2: Aha, ternyata ada di Jalan Sekelwa Tengah. Ada balelonya, kalau mendangu. Ya, Kang Krisna, berbicara tentang Ulin Barong, mungkin anak muda zaman sekarang ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Bisa digambarkan seperti apa Ulin Barong itu dan bagaimana nilai filosofisnya?
3: Ya, Ulin Barong itu memiliki makna ulin itu bermain, barong itu babarengan sebetulnya. Jadi ulin bermain kepala barong.
2: Ulin Barong, kalau kita misalnya selewat pasti barong itu paling siga anu di Bali.
3: Iya, betul.
2: Memang seperti itu.
3: Nah, kalau untuk Ulin Barong itu adalah ciri khas atau identitas Kota Bandung. Dan kebetulan Ulin Barong itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional di tahun 2024.
2: Oh, baru kemarin ya?
3: Iya, baru kemarin. Dan kemarin juga ya, kita mewakili Kota Bandung di Milangkala, Kota Milangkara Tatar Sunda.
2: Oh,
3: kita tampil di Karawang, di Bogor, dan Cirebon.
2: Ya, bisa digambarkan kepada pendengar di Bandung, Bogor, dan Cirebon ini, barong itu sendiri seperti apa gitu? Apakah ular, naga, atau bagaimana nih kan?
3: Nah, kalau bentuk barong mengambil dari hewan metodologi, itu ular besar atau naganya dari Sunda gitu. Jadi hewan metodologi yang kita ambil. Ada kepala, kemudian ada ekor. Kalau di Ulin Barong, ekor itu disebutnya kekebut.
2: Kekebut, nah kekebut.
3: Yang dikebutkan ekornya. Gitu.
2: Ini Ulin Barong ini dimainkan oleh berapa orang?
3: Dimainkan oleh dua orang. Yang satu memainkan kepala barong, yang satu memainkan ekor atau disebut kekebut. Tetapi nayaganya, pemusiknya ada 8 orang.
2: Oke, sebelum sama pemusiknya ya, ini kalau misalnya ularnya, naganya ingin panjang, bisa nggak?
3: Bisa, karena kekebutnya itu, kita itu, kekebut itu ukurannya itu hampir 4 meter.
2: Jadi tidak tidak menutup kemungkinan pemainnya bukan hanya dua orang mungkin bisa.
3: Bisa, bisa juga dua orang.
2: Soalnya upami panjang mah hulu jeung buntut merenan tengahna tak ilmu nyepeng.
3: Nah, karena dari kata barong itu babarengan berarti satu langkah yang yang depan ke kanan, yang kiri ke kanan berarti satu irama. Walaupun panjangnya itu berapa, otomatis biasanya satu irama.
2: Ini ada hal yang unik ya para pendengar. Itu enggak boleh pasalia cik orang Sunda mah ya.
3: Mohon.
2: Kalau melangkah yang satu ke kanan, yang satu lagi juga ke kanan.
3: Iya, betul.
2: Jadi intinya meskipun panjang ularnya, barongnya tetap bisa dimainkan oleh dua orang.
3: Betul.
2: Siap. Nah, kalau musiknya diiringi oleh

0: musiknya itu tidak jauh dari pencaksilat.
1: Betul.
0: Nah, lagunya ada yang identik dengan Ulin Barong, lagu apa?
1: Yang identik dengan Ulin Barong pastinya tentang Kesundaan mungkin.
0: Contohnya?
1: Tapi tidak ada musik khusus. Tidak ada musik khusus atau lagu khusus yang disuarakan ketika Ulin Barong tampil, misalkan seperti itu.
0: Oh, tidak. Mungkin ya kalau misalnya ada satu pagelaran biasanya kayak Kembang Gadung, Atanapi Kidung, apakah dalam Ulin Barong ini juga?
1: Lebih ke karena kita mengikuti zaman sesuai dengan requestan penyelenggara. Lagunya pengen lagu misalkan Halo-halo Bandung. Halo-halo biasa. Hanya gini, seperti halnya kita Ulin Barong tampil di bulan Ramadan. Lagunya menyesuaikan saya. Menyesuaikan.
0: Biasa dengan solawatan berarti.
1: Iya, solawatannya bisa di trompetnya atau siapa yang memainkan, dan barongnya menggerakkan ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, menggambarkan orang sedang berzikir seperti itu.
0: Oke.
1: Disesuaikan.
0: Oke. Ada yang mengatakan bahwa Ulin Barong itu tidak lepas dari
1: pakemnya.
0: Ya, satu pakem, yang kedua unsur mistis, benar nggak?
1: Nah, kalau mistis sebetulnya ada, saya mau meruruskan yang di mana ada kata ada orang yang kesurupan. Sebetulnya itu tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Sebetulnya itu menikmati alunan musik.
0: Oh, saking terlena
1: iya,
0: dengan
1: betul
0: musik. Jadi akhirnya orang
1: tanpa
0: lain
1: tanpa kita sadari kita mengikuti. Ya, seperti mengikuti alunan musik, seperti halnya ketika kita mendengarkan, misalkan mendengarkan lagu Nongah tanpa disadari kaki kita itu jingkrak kita sendiri. Jadi halnya sanis, seperti itu.
0: Sanis kasurupan ya, ya, karena menikmati musiknya.
1: Ya, namun kasurupan lebih emutan, sematan segala. Tak ya kasurupan di Ulin Barong.
0: Ya, pendengar ini ada hal yang menarik. Kang Krisna itu masih muda, masih keneh anom, tapi beliau itu sudah seneng dengan Ulin Barong, udah menjadi satu pimpinannya. Emang kenapa sih awalnya tertariknya
1: awalnya
0: seperti
1: itu,
0: apa?
1: Awalnya itu siapa saja sebetulnya yang lahir di Sekeloa tanpa belajar memainkan barong itu sudah bisa.
0: Kenapa? Karena memang kesehariannya suka melihat
1: Kesehariannya melihat barong. Seperti halnya saya mempunyai anak-anak saya baru misalkan 4 tahun kemudian lihat barong kecil kemudian dia mainkan tanpa saya ajari. 85% orang Sekeloa seperti itu ya, tanpa belajar.
0: Termasuk Kang Krisna sendiri.
1: Nah, ya betul, termasuk saya sendiri. Kenapa saya istilahnya sekarang menjaga, melestarikan Ulin Barong? Yang pertama itu kesenian dari Sekeloa. Yang kedua ada suara dari almarhum kakek saya. Karena kakek saya yang dulu dari 1938.
0: Sebentar nih, ada suara.
1: Suara yang dimana?
0: Amanat maksudnya.
1: Iya, amanat.
0: Amanatnya disampaikan sebelum kakek meninggal.
1: Meninggal.
0: Oh ya.
1: Jadi hampir ke 40 hari sebelum kakek meninggal itu, tolong jaga, kembangkan, dan keinginan kakek itu dicatat oleh pemerintah. Dan alhamdulillah terjadilah WBTB sampai nasional.
0: Iya, Kang Krisna sebentar, mungkin juga para pendengar ingin tahu sosok kakek Kang Krisna itu.
1: Iya.
0: Iya, mungkin bisa di berikan
1: sosok kakek itu namanya itu almarhum Bapak Aputarma. Bapak Aputarma itu kalau menurut saya itu panutan, panutan di dalam keluarga, kemanutan di dalam seni budaya. Karena kakek saya adalah salah satu tokoh pencaksilat. Dan alhamdulillah kakek saya pun membawa nama Ulin Barong pada 1950 sampai ke KBB. Dan alhamdulillah di KBB juga komunitas Ulin Barong itu banyak.
0: Ya, emang kakek Kang Krisna ini orang aslinya orang mana?
1: Orang asli Sekeloa, kemudian mempunyai kerabat. Dia ngobrol, mungkin dulu ngobrol gimana kalau misalkan Barong Sekeloa orang
0: angkat.
1: Angkat, kita lestarikan di sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang Ulin Barong di sana masih
0: ada
1: berkembang dan lestari.
0: Apakah ada perbedaan Ulin Barong yang ada di Sekeloa dan Ulin Barong yang ada di Bandung Barat?
1: Perbedaan itu mulai dari musik. Musiknya beda, mungkin di KBB ingin mempunyai ciri khas tersendiri dulu. Musiknya beda.
0: Menurut Kang Krisna, apa ciri khas dari KBB?
1: Lebih ketukannya ngebeat.

0: Ngebit.
1: Ngebit.
0: Kalau di sekolah?
1: Di sini slow, biar kedengarannya tuh merdu gitu, enak didengar di telinga. Kalau di sekolah lebih merdu dan
0: lebih dinikmati,
1: santai,
0: dinikmati dengan perasaan.
1: Makanya, ya perasaan. Makanya dulu suka ada yang lihat urin barong kemudian
0: trans,
1: bergerak.
0: Bilangnya trans. Padahal
1: ya,
0: mas
1: betul,
0: ales,
1: bukan.
0: Ya.
1: Padahal mas enaknya dengerin musik, jadi sampai seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Yang membedakan satu musik, kemudian penamaan di situ di KBB itu sekarang ada yang disebutnya itu ada tiga, ada yang nyebutnya barong Sunda, ada yang nyebutnya barong Sae, ada yang nyebutnya barong Sae Sunda.
0: Kira barong Sae bukan barong Sae.
1: Mohon.
0: Nah aku nang barong Sae.
1: Nah itu makanya kayaknya informasi yang didapatkan atau informasi yang dari pendahulunya tidak secara keseluruhan.
0: Oke, okay, karena mungkin kalau zaman dulu itu tidak ada data secara tertulis
1: ya,
0: dari mungkin nanti yang disebut nanti ngabeo kedengaran teh barong sae,
1: cenanya
0: pada para barong sae, ya barong
1: nah,
0: Sunda.
1: Sampai sekarang pun saya tidak akan membenarkan, biarkan waktu berjalan, semua orang memahami tersendiri karena kalau misalkan saya kamu harus rubah jadi ulin barong, nanti ada penolakan. Sakingnya berjalan, tapi orang melihat bentuk barongnya sama, ya udah, pemerintah pasti itu ulin barong.
0: Iya. Pokoknya dengan berbagai perbedaan, mudah-mudahan menjadikan kekayaan keberagaman kita.
1: Iya,
0: jangan dipermasalahkan ataupun diperdebatkan.
1: Betul.
0: Ya, Kang Krisna. Nah, Kang Krisna, bagaimana sih menurut Kang Krisna sendiri perkembangan dan minat masyarakat terhadap ulin barong saat ini dibanding dengan beberapa dekade lalu? Kalau misalnya di sekolah ya, sekolah itu semuanya pasti seneng.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Bagaimana dengan halnya yang di luar?
1: Ya. Setelah kita diakui sama pemerintah, mungkin pemerintah juga mempunyai program yang dimana menaikkan seni tradisi khususnya di ulin barong. Lambat laun, setiap tahunnya kita pasti ditampilkan, mulai dari event-event Asia Afrika atau event-event acara kedinasan yang lainnya. Masyarakat Kota Bandung berjalannya waktu menikmati kemudian menyukai ulin barong. Bisa terlihat dari datangnya mahasiswa dari kampus, kemudian dari sekolah ke sanggar untuk lebih ingin tahu tentang ulin barong. Itu mungkin jadi dasar, itu mungkin bisa dijadikan dasar masyarakat lain pun datang ke Sekelwa kemudian ingin
0: bertanya
1: tentang ulin barong. Kan itu adalah bagian dari indikator ulin barong ini udah bisa diterima dong di sama luar Kota Bandung gitu.
0: Iya. Nah, Kang Krisna, kami juga ingin tahu bagaimana sih kegiatan yang ada di sanggarnya Badranaya ini. Tapi nanti ya.
1: Siap.
0: Setelah yang berikut ini, tetap di Obrolan Budaya Berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon bersama Kang Krisna tentang bagaimana menjaga tradisi ulin barong untuk masa depan generasi muda. Kang Krisna, upami tadi Kang Krisna menyampaikan anak muda sekarang kelihatannya memang banyak yang tertarik ya.
1: Iya, betul.
0: Sehingga mengunjungi sanggar Kang Krisna, Badranaya. Kegiatan apa saja nih yang biasa dilakukan di sanggar Akang?
1: Ya.
0: Apakah hari naon wae tah sapertos kitunya? Biasa didugikeun mangga.
1: Kalau untuk sesi latihan, kita mengadakan latihan itu di malam Minggu setelah Isya. Dan apa saja yang dikerjakan sama pengurus kemudian sama anggota selain latihan itu? Kita membuat sebuah konten karena kita harus mengikuti, karena kontennya lagi hit di TikTok. Kita buat konten untuk di TikTok, untuk di share di media sosial, kemudian buat juga podcastnya untuk sedikit-sedikit memperkenalkan ulin barong bisa di media sosial gitu. Dan yang terakhir, saya itu sedang menulis novel ulin barong.
0: Dari sejak kapan itu?
1: Dari sekitar 5 bulan kebelakang.
0: Targetnya?
1: targetnya di akhir.
0: Amin.
1: Di akhir tahun,
0: tahun 2026 sudah.
1: Iya.
0: Rampung ya.
1: Rampung.
0: Insya Allah tersebut. Mudah-mudahan terkabulkan ya, ya Kang Krisna. Ya, ini punten sekedik anggota dari Sanggar Badranaya ini usianya aralit kene, atus ageng ataupun sudah dewasa.
1: Kalau usia kebetulan nih, saya belum tadi belum jelaskan. Mm-mm. Di barong itu ada tiga. Ada barong bapak, barong ibu, barong anak.
0: Kumata, barong bapak.
1: Barong bapak, jadi orang dewasa pun bisa memainkan gitu. Yang uniknya lagi ketika kita memainkan barong ibu, yang mainkannya juga perempuan. Itu yang jadi unik. Itu yang menjadi penasaran orang lain. Kemudian ada barong anak, dan alam barong anak itu umur 5 tahun sudah tampil dan alhamdulillah. Namanya itu Bian. Bian itu umur 5 tahun kemudian diundang di warisan budaya Indonesia di Jakarta. Dia tampil di depan banyak orang dan di depan Bapak Menteri Padi John.
0: Ini sebentar, ada hal yang menarik. Kalau bapak-bapak mungkin ya sudah enggak anehnya. Ya ada ibu-ibu, emang kelihatan gitu kan pakai topeng itu.
1: Nah, kan karena walaupun ukurnya besar, kan beban barongnya itu ringan, enggak terlalu berat.
0: Seberapa kilo kira-kira?
1: 10 kilo, yang penting mah enggak melebihi beban hidup.
0: Bahaya. Beban hidup kita terlalu berat.
1: Terlalu berat tuh bahaya kalau beban hidup itu berat.
0: Iya, tapi insya Allah mungkin ya karena proses latihan.
1: Iya, proses latihan, kemudian sudah terbiasa juga, makanya sudah terbiasa untuk memainkan barong. Dan kenapa yang memainkannya perempuan? Karena menurut saya kita buat unik biar orang lain itu tertarik. Hal-hal yang unik itu membuat orang lain tertarik.
0: Oke, kan kalau selewat orang lain tidak tahu bahwa itu yang memainkannya perempuan.
1: Ya, karena kan ketika selesai kita bermain, kita itu pasti ada yang dimana hormat kepada penonton dan
0: ngarok
1: barong.
0: Berarti ya. Ini kejutan terakhir ya. Sung goreng anu lincah bieu teh geuning ibu-ibu.
1: Itu yang jadi menariknya, jadi kejutan lah mungkin.
0: Awalnya mungkin para penonton menyangkanya itu adalah laki-laki.
1: Iya, yep. Betul.
0: Ibu-ibu, ada juga enggak kalau gadis yang mainnya? Gadis.
1: Banyak
0: gadis. Banyak?
1: Mainkan Nayaga juga gadis ada.
0: Oh gitu, Ay Nayaga pasti gak terlalu tantangannya menurut ada, saya ya. Tapi kalau main barong itu sendiri
1: gadis ada, yang paling SMA.
0: SMA, ya SMA. Proses latihannya kalau kita ingin langsung bisa pentas kira-kira berapa lama nih?
1: 4 kali latihan kayaknya bisa.
0: 4 kali?
1: Tapi orang sekeluar.
0: Berarti mau tiasa main barong atau?
1: Tiasa we berarti harus ditambahin
0: double
1: lagi.
0: Kalau misalnya 4 kali jadi 8 kali pertemuan. Yuk bisa. Para pendengar di Bandung, Bogor, Cirebon mau main Lin Barong ya, nanti Lin main Barong. Ya, Kang Krisna. Di apa? Sekeloa. Mihari saya nyebatin nah, sejauh ini ada apa ya pengunjung yang dari pendidikan mungkin dari UPI atau dan lain sebagainya?
1: Alhamdulillah. Kalau pengunjung itu banyak mulai dari ya UPI, ITB, kemudian ISPI.
0: Melakukan penelitian atau melakukan, hanya ingin tahu?
1: Ada yang ingin tahu, kemudian ada yang mau melakukan penelitian. Seperti hanya minggu kemarin itu ada dari Kementerian Wilayah 9 Jawa Barat. Yang dimana membuat sebuah cerita bergambar tentang Ulin Barong. Cerita bergambarnya terus ada dongengnya.
0: Ada sepatunya?
1: Mohon karena
0: siga komik gitu.
1: Iya, siga komik terus ada audionya yang bisa di MP3-nya. Karena bekerja sama membuat seperti itu teh kadang anak-anak sekarang itu mungkin udah terlalu jauh mendengar dongeng Sangkuriang. Mendengar dongeng yang lainnya. Namang ngadangukeun dongeng Ulin Barong sarta can bobo teh.
0: Nya. Gitu. Supados marurang kali agar anak-anak zaman sekarang itu tahu.
1: Nah, iya betul.
0: Ulin Barong di Sunda juga ada. Bagaimana filosofi dan lain sebagainya
1: iya,
0: pasti
1: semua
0: ada
1: dikumpas
0: bisa
1: di situ.
0: Bisa diketahui ya.
1: Betul.
0: Tadi ada yang kelewat Kang Krisna. Kalau misalnya kita melihat pertunjukan seni barong, apakah itu kayak arak-arakan bentuknya atau memang di satu tempat pertunjukan?
1: Nah. Kan? Ulin Barong awalnya itu seni arak-arakan.
0: Awalnya
1: seni arak-arakan yang hanya ditampilkan di 17-an.
0: Asal nama.
1: Kalau misalkan teteh mau lihat Ulin Barong sebanyak mungkin, dongkap pas kelewa. Haping 17 Agustus.
0: Kelewa sabara bulan deh sebentar lagi
1: teteh, ngantai semua. Tapi kalau sekarang itu tematik Ulin Barong bisa ditampilkan di mana saja, mau di tempat. mau anak-anak kan semua itu bisa.
0: Oke, jadi satu pertunjukan khusus diundang bisa
1: iya,
0: ya?
1: Iya bisa, karena kita Uin Barong pernah kerjasama dengan Barongsai di tahun 2018 sebelum COVID. Kita mengenakan tour ke mall.
0: Asik
1: tour ke mall-mall. Untuk apa? Nah ini Uin Barong, itu Barongsai.
0: Iya.
1: Tapi sambil dijelaskan. Kan kadang kita itu kalau menampilkan seni budaya, hiburan saja, kapan dijelaskan? Ini apa? Terus
0: iya,
1: maknanya apa? Nah kalau waktu dulu pas tour sama Barongsai itu dijelaskan. Biar minimal lah warga kota Bandung paham ini Uin Barong bukan Barongsai. Makanya ikut di beberapa mall, kemudian di bawah hotel dan di beberapa sekolah sudah ditampilkan untuk menjelaskan ini Uin Barong bukan Barongsai.
0: Betul ya, menarik sekali irahnya Teh Hano nontonnya ningali nah, langsung ulah ningalina di nu medsa sungguh
1: kemarin dikira baru udah tampil
0: kita. Nah itu bagian dinas Yun karena apa ya banyak
1: ya,
0: insya Allah mungkin 17 Agustus nanti
1: 17
0: ya?
1: Agustus atau nanti di bulan Juli di Asia Afrika
0: ada kegiatan apa tuh?
1: Uin Barong itu kegiatan Asia Afrika itu menjadi event tahunan di Sulpar dan sudah menjadi event internasional juga. Dan nanti Uin Barong pasti tampil di sana. Sekarang pampletnya juga, pampret Asia Afrika ada Uin Barongnya. Dan alhamdulillah karena itu sudah menjadi identitas kota Bandung. Sudah harus bangga atau
0: Uin Barong. Kalau bukan sama kita, orang Bandung, orang Sunda, orang Jawa Barat,
1: Badekusade
0: nanti kalau satu saat misalnya kesenian kita diklaim ku batur, baru marahnya.
1: Baru marah. Baru mengembangkan dan gitu aja.
0: Mantap mening ayuna nyatanya. Kang Krisna, berbicara tentang perkembangan zaman nih ya. Anak muda zaman ayuna, menurut akan sendiri tantangannya apa sih Kang?
1: Tantangan terberat itu sekarang dengan gadget, dengan handphone.
0: Karena
1: jadi anak-anak muda sekarang itu kan seringnya tuh main game, mabar, Mobile Legends dan sebagainya. Makanya kenapa saya membuat sebuah novel Uin Barong. Novelnya Uin Barong itu satu dicetak, dua dibuat e-book. Biar nanti anak-anak bisa bacanya tuh di handphone.
0: Tong main game wae.
1: Nah ini salah satunya itu caranya. Satu, dibuatkan e-book tentang buku Uin Barong. Yang kedua, yaitu yang tadi sudah disampaikan, membuat cerita dongeng Uin Barong. Biar nanti ngedengerin musiknya bukan lagu aja, tapi kan cerita asam muasana Uin Barong, mau gimana tantangan. Dan yang ketiga, saya masih dengan tim, masih memperlihatkan, karena Uin Barong itu dengan Pak Wali Kota sudah membuat film Uin Barong dengan Pak Kang Farhan. Dan sekarang-sekarang diputar di beberapa sekolah. Kalau Kota Bandung sudah di beberapa sekolah, dan di KBB juga sudah ada beberapa yang diputarkan. Untuk apa? Untuk anak-anak tuh cinta tuh tentang Uin Barong. Lebih ke situ mungkin solusi untuk menjaga atau mengenalkan Uin Barong untuk generasi yang sekarang.
0: Iya. Nah, kalau di sekolah sendiri, anak-anaknya mungkin tadi teh pan ada main gadget ya. Itu Kang Krisna punya tips khusus enggak?
1: Kalau di sekolah saya tidak khawatir ketika anak-anak lagi main game atau lagi mabar, ketika dengar suara beduk, game itu ditinggalkan. Pasti lihat Barong.
0: Yakin dong ponakan Krisna?
1: Yakin dong. Karena saya lihat anak saya, tetangga, seperti itu.
0: Kalau lagi pegang handphone, terus kita ada yang main musik dan Uin Barong, pasti milih Uin Barong.
1: Sampai-sampai dulu cerita almarhum, dulu lagi goreng, lagi masak ibu-ibu, ketika dengar beduk itu ditinggalkan, masak teh tinggal heula Barong.
0: Terus tutung we nya asakan anak teh.
1: Pareman heula mainnya pareman ditinggalkan. Dulu sampai seperti itu dan betul kebuktian sekarang.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Jadi daya tariknya begitu tinggi.
1: Daya tariknya mungkin agak beda mungkin.
0: Iya. Oke, Kang Krisna, apakah Anda punya rencana untuk memodif Uin Barong ini?
1: Kalau dimodifikasi mungkin sudah saya lakukan di tahun 2014, yang dimana bukan modifikasi, mungkin saya lebih mengkolaborasikan Uin Barong. Jadi ketika permainan Uin Barong itu bukan Barong saja, tapi di 2014 saya kolaborasikan dengan tari Jaipongan.
0: Oh, jadi ada pertunjukan Jaipongnya juga biar nggak jenuh mungkin ya.
1: Karena menurut saya barong itu bisa masuk ke dalam seni tari karena menari juga.
0: Iya. Yeah.
1: Makanya saya kolaborasikan dengan seni tari.
0: Apakah secara musikal musikalnya juga Kang Krisna misalnya teh jadi lagu nate nganggo dangdut?
1: Wah, kalau dangdut kayaknya enggak. Kalau enggak. Lagu islami boleh
0: yang boleh, yang
1: tadi saya tampilkan gitu. Karena saya juga menjaga marwah ulin barong ya gitu. Kalau
0: jadi pakem nate tetap
1: ya, ada gitu.
0: Enggak kalau orang lain kan kayak apa ya? Kayak kuda lumping atau kuda Sumedang ya. Sudah mulai lagu-lagu dangdut ya. Singa Depok betul. Juga ada yang memasukkan lagu-lagu dangdut.
1: Betul, kalau di ulin barong badannya kayaknya kalau dangdut enggak sih musiknya dangdut. Nah, perkembangannya itu bahkan dibuat kalau buat puisi ya, dibuat puisi, kemudian dibuat monolog. Dimonologan. Jadi lebih ke pengembangan seperti itu, bekerja sama dengan tari, kemudian dengan disebutnya sastrawan yang membuat puisi, kemudian yang suka teater,
0: ya.
1: Jadi dibuat drama.
0: Memasukkan berbagai unsur
1: iya,
0: seni ya.
1: Lebih ke situ saya.
0: Oke. Kang Krisna tekarhos tuh waktosnya. Mungkin ada 1 menit ke depan yang bisa disampaikan nih, bagaimana harapan Kang Krisna ataupun pesan bisa disampaikan kepada para generasi muda agar tradisi ulin barong ini tidak mudah di masa depan.
1: Harapan ini mungkin sama dengan harapan yang dimana saya pernah bersuara di tahun 2022. Seni yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya bahkan nasional minimal dijadikan eskul di sekolah. Karena itu metode yang efektif untuk mengenalkan seni kepada siswa, kepada generasi sekarang.
0: Ya, mudah-mudahan harapan Kang Krisna, harapan kita juga semuanya ya, ulin barong bisa dikenalkan untuk anak muda terutama di sekolah.
1: Iya, betul.
0: Ya. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang terkait yang sedang mendengarkan obrolan budaya Bandung, Bogor dan Cirebon. Kang Krisna hatur nuhun, waktosna, sehat rasnya. Assalamualaikum Kang Krisna.
1: Waalaikumsalam, hatur nuhun teh.
0: Ya, kaum dangu dimanapun Anda berada, semoga perbincangan kita dalam acara obrolan budaya dengan topik menjaga tradisi ulin barong untuk masa depan generasi muda membuat kita makin sadar bahwa budaya bukan cuma warisan masa lalu, tapi juga identitas masa depan yang harus terus dijaga bersama. Terima kasih atas perhatiannya, saya Anu Mugia mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Bandung. Mengucapkan terima kasih, undur pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

4. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup timimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu. Selamat siang. Aduh, hari Sabtu nih, weekend. Kaum dangu nuju nalaraon ayeuna siang. Aya anu nuju jalan-jalan merenya, aya anu nuju makan siang. Nah, kaum dangu siang ini Sinta akan menemani kaum dangu untuk menemani Anda beraktivitas. Ini untuk memberikan musik dan informasi yang akan Sinta hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi tetap stay tune kaum dangu dengan Sinta di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ya, kaum dangu, weekend Sabtu Minggu, apakah sudah ada yang punya rencana mau kemana? Atau mungkin masih ada yang bingung harus kemana? Nah, untuk kaum dangu yang suka banget olahraga, yang sangat suka sekali olahraga, atau mungkin olahraga yang ringan-ringan, kayak jalan kaki aja gitu, tapi tetap harus gerak. Ada kabar gembira untuk semua kaum dangu, khususnya warga kota Bandung. Karena untuk menyambut semangat Piala Dunia yang 2026 yang sebentar lagi ini akan digelar, ini TVRI Jawa Barat yang berkolaborasi dengan RRI Bandung dan Antara ini mengadakan fun walk dengan tema bola gembira. Nah, untuk warga Bandung yang masih bingung harus kemana nih hari Minggunya, karena ini acaranya akan diadakan hari Minggu besok tanggal 7 Juni 2026 dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dan tempatnya ini ada di Sport Jabar Acamanik di Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin Bandung. Nah, kaum dangu yang deket-deket nih rumahnya atau tempat tinggalnya di daerah Sport Jabar Acamanik, boleh hayu ikutan fun walk bola gembira gitu, karena nanti di sana akan ada banyak banget keseruan. Mulai dari jalan santai bersama, terus ada fun games yang bertemakan sepak bola. Lalu ada juga informasi-informasi menarik nih seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI ini, bagi bapak-bapak yang udah menantikan banget acara Piala Dunia 2026. Dan nanti untuk pertandingannya sendiri memang akan disiarkan langsung oleh TVRI dan juga disiarkan oleh RRI. Bisa diikutan fun walk-nya karena nanti juga akan ada informasi seputar tayangan Piala Dunianya gitu. Sampai mendapatkan merchandise menarik. Tuh kan, udah mah dapet sehatnya, informasinya dapet, merchandise-nya juga dapet kaum dangu ya. Iraha deui-nya fun walk tapi dapetnya banyak gitu kan. Terus acara ini juga nanti akan diramaikan oleh karyawan dan karyawati dari TVRI Jawa Barat, RRI Bandung pastinya, dan Antara Biro Jawa Barat. Dan juga masyarakat umum ini boleh banget ikutan, langsung datang aja ke Sport Center Acamanik besok di jam 7. Dan jangan lupa juga ajak keluarga, sahabat, atau komunitas kaum dangu, atau rekan kerja mungkin yang sama-sama lagi libur, boleh banget diajak. Untuk memeriahkan ya pastinya, karena kan sepak bola bukan cuma tentang pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan dan kegembiraan. Fun walk bola gembira, sehatnya dapat, serunya dapat, hadiahnya juga dapat. Jadi nanti sampai jumpa lagi pada hari Minggu ya, besok tanggal 7 Juni di Sport Jabar Acamanik, jangan sampai ketinggalan. Iya mah pokona kudu pisan ikutan, langsung we cus datang ke Sport Center besok jam 7 pagi, langsung mengenakan pakaian olahraga terbaik kamu karena kita akan melakukan fun walk.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan si

0: gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Olé.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Kaum Dangu Pro 4 Suara Budaya Bandung. Hari ini tepat tanggal 6 Juni 66 yang bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional. Nah, kaum Dangu, atos aya nu ngacheck out, atos aya nu balanja di tengah wenginya sok seueur diskon. Tah kaum Dangu, tapi ada informasi menarik ini ya, ada informasi dari pemerintah Kota Bandung yang menggelar kembali Pasar Kreatif Bandung 2026 yang dijadikan sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung dan akan berlangsung pada hari Senin tanggal 8 Juni sampai dengan 2 Agustus 2026. Yang dimana pada Pasar Kreatif Bandung ini merupakan program tahunan dari pemerintah Kota Bandung yang menjadi wadah promosi bagi UMKM lokal untuk memamerkan atau menjualkan produk-produk unggulan mereka. Jadi yang dijual ini mulai dari fashion, kriya, aksesoris, dekorasi rumah, hingga produk kuliner. Nah, jadi untuk kaum Dangu yang memang seneng banget dibelanja produk UMKM atau produk lokal, cocok banget karena tahun ini Pasar Kreatif Bandung ini melibatkan sekitar 339 UMKM binaan Kota Bandung yang dimana lokasinya juga berbeda-beda ya. Ini dimana sih lokasinya? Nah, lokasinya ini pada tanggal 8 sampai 14 Juni 2026 ini ada di Faris Panjava di PVJ ya. Terus selanjutnya di tanggal 12 sampai 21 Juni 2026 ini di 23 Pascal Shopping Center. Di tanggal 19 sampai 28 Juni 2026 ada di Ciamplas Walk. Lalu tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 ini ada di Summarecon Mall Bandung. Terus di tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 2026 di Trans Studio Mall Bandung. Tanggal 10 sampai 19 Juli 2026 di The Botanica. Lalu 17 sampai 26 Juli 2026 di Festival CityLink. Lalu ini terakhir di 24 Juli sampai 2 Agustus 2026 ada di King Shopping Center. Nah, karena menarik tahun ini tuh karena memang ada ratusan UMKM lokal Bandung yang ikut serta dalam acara ini. Diselenggarakannya di 8 mall besar untuk menjangkau lebih banyak pengunjung. Jadi Anda kaum Dangu bisa langsung datang ke mal-mal yang dekat dengan rumah Anda gitu ya. Terus informasinya ini untuk tahun ini menargetkan omsetnya itu di atas 10 miliar selama penyelenggaraan. Yuk kita support produk-produk lokal dengan membeli atau berbelanja di Pasar Kreatif Bandung 2026 yang lokasinya di dekat dengan rumah Anda.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Hamidan Aceh adalah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikitip bidawang yang artinya digigit biawak. Konon kata dikitip bidawang itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kamu dengar masih di dari Jalan Diponegoro nomor 61 Kota Bandung. Ya, kaum dangu di sini di studio atau di Jalan Diponegoro ini cuacanya panas menterang. Memang kalau misalkan kita lihat beberapa hari ke belakang ini dari pagi itu cahaya matahari udah sangat terik ya. Sinta berangkat jam 8 pagi ke kantor itu udah panas dan sampai sore pulang pun masih tetap panas. Memang satu minggu ini kayaknya udah jarang sekali hujan ya. Dan tapi ternyata ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ini bulan Juni 2026 ini sudah memasuki bulan kemarau, yang dimana diprediksi untuk kemarau tahun ini itu akan mengalami diperkirakan lebih panjang dan lebih kering dibanding dengan kondisi normal. Dan informasinya ini puncak kemarau ini akan terjadi hingga bulan Oktober 2026. Dan sekitar 57% wilayah ini diperkirakan akan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Nah, biasanya kalau misalkan udah kemarau, panas, apa sih masalah yang suka timbul? Biasanya itu kekurangan air atau kekeringan. Nah, makanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kemarau panjang atau yang akan kita hadapi nih pada kemarau panjang yang harus kita persiapkan mungkin ya. Ini ya biasanya yang perlu diperhatikan nih, yang pertama ada ketersediaan air bersih. Jadi kalau bisa nih digunakannya secara hemat, terus kondisi periksa juga kondisi sumur atau sumber air cadangan ya. Terus simpan cadangan air untuk kebutuhan darurat. Dan juga waspada penurunan debit air di wilayah yang bergantung pada sumur dangkal gitu. Lalu kedua, ini ada juga resiko kebakaran. Nah, emang kemarin juga minggu kemarin Sinta sempat bahas dalam satu minggu itu ada sekitar 3 atau 4 kejadian kebakaran di Kota Bandung Raya. Mohon maaf, bukan Kota Bandung, Bandung Raya. Jadi Bandung Cimahi itu udah ada 3 atau 4 kebakaran. Dan ini kalau misalkan kemarau ini akan diprediksi banyak gitu. Resiko kebakaran itu sangat besar. Jadi bisa dicegah dengan jangan membakar sampah sembarangan. Lalu hindari membuang putung rokok di lahan kering. Karena kalau misalnya kita buang putung rokok, itu percikan apinya tuh kadang belum padam sepenuhnya. Jadi kayak masih ada api-apinya dan itu bisa akan menyulut api lagi kalau kena daun kering misalkan. Lalu waspadai juga kebakaran lahan, hutan, maupun pemukiman akibat cuaca panas dan angin kencang. Lalu juga yang tidak boleh kita lupakan adalah kesehatan ketika cuaca panas. Jadi kita jangan lupa untuk perbanyak minum air putih, lalu kurangi aktivitas luar ruangan pada siang hari. Jadi kalau misalkan memang nggak perlu-perlu banget, mendingan di dalam ruangan aja gitu. Karena di luar ruangan ketika panas juga itu tidak baik. Terus gunakan topi, payung, atau pelindung dari sinar matahari. Nah, sekarang kalau misalkan lagi kemarau kayak gini, fungsi payung itu bukan untuk hujan, tapi menghindari dari sinar matahari, karena sinar UV itu tidak baik untuk tubuh ya. Dan juga sekarang udah ada payung-payung yang anti-UV. Nah, bisa dipakai itu. Lalu waspadai dehidrasi, kelelahan akibat panas, dan gangguan pernapasan, karena kering ya di jalan tuh banyak debu. Jadi bias kalau bisa pakai masker aja. Terus kualitas udara juga yang perlu diperhatikan, karena kemarau panjang ini dapat meningkatkan debu tuh kan dan polusi udara. Pakai masker. Terus kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma perlu lebih berhati-hati. Lalu juga ada dampak terhadap pangan, karena ini produksi pertanian tertentu ini dapat menurun akibat kekurangan air. Biasanya perkebunan ya. Karena memang kalau misalkan kering gini, biasanya ada beberapa tempat yang irigasinya pun ikut kering. Jadi akan mengakibatkan ke padi atau ke perkebunan yang banyak kebun-kebun yang kering gitu. Jadi tidak bisa diambil si bahan pangannya. Lalu masyarakat juga perlu mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga di beberapa komoditas pangan. Yaitu karena memang kalau misalkan tadi itu akan menjadi efek domino ya, karena kering lalu lahan itu kering dan buah atau padi tidak bisa diambil karena tumbuhannya pun ikut kering, otomatis untuk bahan pangan pun berkurang stoknya dan mengakibatkan beberapa komoditas bahan pangan itu menjadi mahal. Jadi kalau misalkan memang bisa kita antisipasi dari sekarang karena kita sudah tahu akibatnya, mengapa tidak?

0: Warta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Komdamu tidak terasa ya, sudah 1 jam Sinta menemani dan sudah saatnya Sinta untuk pamit. Dan Komdamu sesaat lagi akan kami hadirkan majalah udara berjudul Tanaman Hias yang akan dibawakan oleh Rosyanti. Tetap stay tune Komdamu di AM 540 MHz Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pesona keindahan dan keunikan Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma, Epiphyllum occipetalum, merupakan tanaman kaktus epifit yang terkenal dengan keindahan dan keunikannya. Bunganya begitu indah, memanjakan mata. Dengan kelopak putihnya begitu anggun, ditambah lagi dengan harumnya yang semerbak. Bunga Wijaya Kusuma juga dikenal sebagai bunga bakung, merupakan satu di antara jenis bunga yang memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam budaya Indonesia. Bunga ini digunakan dalam berbagai ritual dan upacara keagamaan, serta menjadi simbol keindahan dan keharuman. Dalam budaya Jawa, bunga Wijaya Kusuma memiliki makna simbolis yang mendalam. Namanya yang berasal dari kata Wijaya atau kemenangan dan Kusuma atau tegak, melambangkan kemenangan, keberanian, dan kemajuan. Bunga ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi pemiliknya. Bunga Wijaya Kusuma ini berbeda dengan bunga lainnya karena hanya mekar di malam hari. Ini pun hanya beberapa jam saja. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pecinta tanaman hias dari Soreang, Pak Reihan.
1: Sebetulnya yang suka nanam bunga itu istri saya, tapi lama-kelamaan saya juga jadi seneng juga ya. Apalagi sama bunga Wijaya Kusuma yang ini, bunganya unik, selain indah, baunya juga harum, harum sekali. Mekarnya juga hanya di malam hari dan cuma sebentar beberapa hari saja. Makanya mumpung lagi mekar, sengaja saya foto, takutnya nanti kan kuncup lagi, gak dapat indahnya, gak dapat apa, momen yang, apa itu, langkanya gitu ya.

Jaya Kusuma ada yang mekar setahun sekali, ada juga yang setahun tiga kali. Tergantung dari jenis bunga Wijaya Kusumanya. Meskipun mekar hanya 2 hingga 3 jam saja, namun harumnya bisa hingga pagi harinya. Keindahan dan keunikan bunga Wijaya Kusuma ini menjadikan bunga ini banyak diburu oleh pecinta tanaman hias. Dalam kehidupan sehari-hari pun, di berbagai masyarakat di Indonesia, bunga Wijaya Kusuma tak lepas dari mitos. Kepercayaan mitos yang terkait dengan bunga Wijaya Kusuma, salah satunya adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang memiliki makna spiritual dan filosofis. Menurut mitos tersebut, Wijaya Kusuma merupakan sebuah bunga langka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Bunga ini konon dapat memberikan kehidupan abadi kepada siapapun yang berhasil menemukannya dan memetiknya dengan tepat. Mitos ini juga memunculkan kepercayaan bahwa Wijaya Kusuma adalah lambang kebahagiaan dan keberuntungan. Orang-orang percaya bahwa menemukan bunga tersebut akan membawa kekayaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Hal ini menjadikan Wijaya Kusuma sebagai simbol penting dalam upacara-upacara adat dan juga sebagai motif dalam kerajinan tradisional Jawa. Meski mitos ini hanya berupa cerita yang diwariskan secara turun-temurun, kepercayaan dan kebanggaan terhadap keberadaan Wijaya Kusuma tetap kuat di masyarakat Jawa. Bunga ini tidak hanya dianggap sebagai lambang keberuntungan, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan identitas Jawa. Kepercayaan ini juga mencerminkan hubungan yang kuat antara manusia dan alam, serta keinginan untuk mencari kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.

tips merawat bunga kuping gajah agar tumbuh subur. Apakah Anda termasuk orang yang suka menanam bunga? Terdapat ragam jenis bunga yang memukau dengan keindahan dan keunikannya. Salah satu yang menarik perhatian adalah bunga kuping gajah atau anthurium. Sesuai namanya, bunga ini memiliki daun besar dan lebar yang menyerupai telinga gajah. Hal ini menjadikan bunga tersebut mudah dikenali.

0: beberapa tips yang bisa dilakukan untuk merawat bunga kuping gajah. Di antaranya, pertama, bunga kuping gajah membutuhkan cahaya terang namun tidak langsung. Hindari paparan sinar matahari langsung yang dapat membakar daunnya. Sirami bunga kuping gajah, pastikan tanahnya lembab namun tidak tergenang air. Hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan akar busuk. 3. Berikan pupuk secara berkala sekitar 2 bulan sekali untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tips keempat, gunakan media tanam yang gembur dan memiliki drainase yang baik untuk mencegah akar busuk. 5. Lakukan pemangkasan daun yang layu atau kering untuk menjaga kesehatan dan keindahan tanaman. Perawatan bunga kuping gajah ini tidak terlalu sulit dilakukan seperti yang disampaikan salah seorang ibu rumah tangga, Bu Santi, berikut ini.
1: Jadi kalau misalkan lagi di rumah, lagi lowong, aku tuh suka banget untuk nanam bunga atau tanaman hias lainnya gitu, kayak kuping gajah juga. Sebenarnya tuh nggak susah loh buat nanam buat melihara atau merawat tanaman kuping gajah atau bunga anggrek dan lain-lainnya. Yang penting asal rajin aja disiram, jadi kita juga fresh gitu, kita bunga ikutan fresh, kitanya juga ikutan fresh. Terus dengan menanam bunga tuh kita bisa juga tuh mengobati rasa penat, stres yang kita rasakan. Apalagi kalau ngelihat bunga-bunganya itu udah tumbuh, udah mekar tuh, wah happy banget deh pokoknya ngelihatnya. Ngerasa kebayar aja semua upaya dan usahanya.

menanam bunga belakangan banyak dilakukan orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya orang dengan kesibukan biasa, orang-orang dengan kesibukan padat juga ikut melakukan tren ini. Menanam bunga sendiri bukanlah semata-mata hanya untuk menanamnya dan menghias sebuah tempat. Menanam bunga memiliki berbagai manfaat dan kegunaan. Meskipun begitu, alasan menanam bunga yang paling populer adalah alasan estetika dan kesehatan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari menanam bunga. Di antaranya adalah memperbaiki kualitas udara. Kualitas udara di perkotaan diketahui memang kurang baik dibandingkan di daerah. Masyarakat di perkotaan sebaiknya mulai menanam bunga di rumah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di rumah dan tentu saja baik juga untuk kesehatan paru-paru dan lainnya. Dengan adanya kualitas udara yang baik, beberapa penyakit dapat dicegah. Udara dan oksigen yang baik akan mencegah datangnya penyakit paru-paru, melancarkan pernafasan, serta mengurangi intensitas datangnya penyakit asma atau alergi pada debu. Selanjutnya, menjaga kesehatan otak. Menanam bunga membuat banyak orang memiliki otak lebih sehat. Hal ini karena kegiatan menanam dan merawat bunga membuat otak lebih fokus. Latihan kefokusan otak dengan cara menanam dan merawat bunga ini akan membantu terbentuknya sel saraf neuron. Sel ini akan menjaga otak tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, memelihara tanaman juga dapat membantu mencegah kepikunan.

menambah kualitas hidup. Kualitas hidup mereka yang menanam dan merawat bunga akan lebih baik karena telah melakukan hal produktif dan bermanfaat. Ditambah kualitas udara dan kesehatan otak yang baik. Terlebih setelah melihat tanaman yang dirawat telah tumbuh dengan sehat, tentu saja hal-hal ini akan membuat kepuasan hati tersendiri. Alternatif obat. Lidah buaya, cocor bebek, eceng gondok, dan berbagai tanaman lainnya memiliki manfaat obat selain tanaman hias. Menanam bunga akan sangat membantu kita jika sewaktu-waktu membutuhkan obat. Terutama tanaman obat yang mudah untuk dirawat dan juga ditanam di rumah. Mengusir nyamuk. Beberapa tanaman dapat mengusir nyamuk. Tanaman seperti ini cocok untuk ditanam pada lingkungan yang banyak nyamuknya. Tanaman pengusir nyamuk seperti lavender dan citrus biasanya memiliki aroma yang sedap untuk dihirup. Selain mengusir nyamuk, tentu saja tanaman ini dapat menjadi aromaterapi yang alami.

0: Zaki Satria SE, ya. Beliau adalah Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi. Bagaimana sih menurut Akang definisi korupsi dalam konteks ruang pendidikan itu, dan bagaimana upaya anti korupsi sehingga perlu diperhatikan, Kang?
1: Sebenarnya korupsi ini sudah kita anggap sebagai penyakit yang kronis teh, karena memang kegiatan-kegiatan koruptif ini di mana saja bisa terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi sedikit menyoroti berbagai hal yang kami anggap merupakan sebuah potensi-potensi tindakan koruptif yang bisa membahayakan, khususnya di dunia pendidikan. Kalau Gempar ini sendiri khususnya menyoroti tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dunia pendidikan, baik itu di dinas pendidikannya, kemudian di sekolah-sekolahnya. Bahkan kalau berbicara kita mengenai nilai-nilai anti korupsi itu bisa terjadi di lingkungan pendidik, yaitu para guru itu sendiri. Oleh karena itu, Gempar hadir sebagai peran masyarakat dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam hal ini itu untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Itu minimal ada 9 teh. Dari mulai kejujuran, kemudian ada disiplin, kemudian ada tanggung jawab, ada mandiri, peduli, dan lain-lainnya. Sehingga Gempar sendiri membuat sebuah program ataupun sebuah kegiatan terfokus kepada kegiatan penyuluhan. Karena kami hanya bisa bertindak sebagai kontrol sosial saja.
0: Berbicara tentang korupsi, tidak ada habisnya. Konon katanya benar nggak sih? Indonesia mah udah mengakar cenah korupsi, teh.
1: Betul, teteh. Ya, kalau berbicara Indonesia terlalu luas sebenarnya ya. Kita juga dalam sehari-hari kan kalau kita lihat nilai-nilai disiplin itu dalam hal kejujuran, apa kita bisa mengukur diri kita apakah sudah jujur belum. Nah,
0: berarti ada korupsi mah letik-letik.
1: Letik-letik gitu. Sebenarnya kan mengakar ini kalau berbicara tentang keuangan negara itu tidak ada habisnya, teh. Makanya kan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul sangat tegas memastikan bahwasanya setiap anggaran satu sen pun itu tidak boleh dikorupsi artinya. Makanya kan kalau lihat di secara nasional, skupnya nasional, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang koruptif itu sudah mulai dibersihkan. Di Bangka Belitung tentang tembaga, kemudian nikel, itu kan sudah kena tuh. Kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina dan sebagainya, itu kan sudah kena. Artinya betul-betul presiden kita ini sangat fokus. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia itu sudah wajib mendukung, mensupport dengan sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita.

Lagu ini diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman, telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik. Dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini, disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSN. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggae, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat. Tetapi, isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

0: Hei, Uli, mau kemana kamu?
1: Ya mau nyebrang lah. Yuk nyebrang ke atas.
0: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
1: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
0: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
1: Ya udah, terserah kamu saja.
0: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga ini kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Ra. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro Opat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi arisan ya siang hari. Asik banget ya. Arisan ditemenin tentunya jus buah sangat begitu menyegarkan. Baik, tentunya di Prodangdut kali ini ditemani saya Nia Suara. Kami mengajak Anda silakan untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon 0811-200-1540. Atau mungkin Anda dapat menggunakan line telepon studio kami di 7218075. Baik, Kaum Dangu Perempat Budaya RW Bandung, tentunya saat ini telah ada yang masuk di sini melalui WhatsApp kami di Pro4. Katanya Cinia selamat siang, minta lagu, lagunya minta Terlena. Baiklah Ambu, terima kasih hatur nuhun. Dan lagu Terlena ini teh biasanya disukai oleh Abah Ganteng di sorean. Abah Janggot, Kang Egi tahu. Baik, Abah Janggot yang sekarang janggotnya sudah sedikit tidak tumbuh ya, karena sudah berusia sekarang Abah Janggot. Mudah-mudahan Abah Janggot sehat, Ba, ditunggu, Ba. Dan barusan juga sudah ada yang masuk ya, tapi mohon maaf tidak langsung kami terima karena masih lagu. Baiklah, sepertinya sudah mulai ada yang bergabung, kita langsung terima saja. Siapakah? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, Abah.
1: Abah lagi manco tuh.
0: Oh, pantesan. Abah Janggot, betul kan janggotnya sudah tidak tumbuh lagi.
1: Tidak panjang sekarang menjece.
0: Ayah nama carangnya, Abah. Kampung kurma hidang, ayah nama bodasnya, Abah.
1: Ini
0: bodoh. Oh,
1: atau tuh panjang
0: ponok. Iya. Kan sudah meninggalkan dunia hitam, Mbah ya.
1: Iya.
0: Ayah nama jantan bodas. Insya Allah kalau bodas mah insya Allah penyelamat Abah ya nanti di jembatan Siratul Mustaqim.
1: Amin. Merambut mau putih. Alis ya, bodas aja.
0: Pak?
1: Alis.
0: Sudah mulai tumbuh, alis pun putih ya, Bah ya. Iya, baik, betul. Alhamdulillah Abah. Berarti Abahnya semakin dewasa.
1: Semakin dewasa.
0: Semakin dewasa, alhamdulillah terlalu menikmati sementara di dunia, Bah.
1: Masuk
0: YouTube.
1: Yang kubur.
0: Oh, maksudnya Abah. Abah masih kena diberi kesempatan oleh Allah, masih sehat panjang umur, masih bisa menikmati di dunia, Bah. Tuang raos kene, muka kesehatan sedikit terganggu wainya, Bah ya. Karena si lambung.
1: Sekarang dia lagi males makan deh.
0: Oh, Abi mah hoyong males tuang teh sebaris badan apa berat badan turun, Bah.
1: Badan 75 jeje beratnya.
0: Oh, 75. Oke. Okay. Ya. 75 mah cekap, Bah.
1: Enggak mau makan sekarang jeje.
0: Oh, takut sakit ya lambungnya ya.
1: Udah 3 hari enggak mau males mau makan dah.
0: Ya Allah.
1: Makanlah yang ada aja itu. Mau minum susah, mau kopi apalagi kopi.
0: Ah, kopi mentong. Susu aja susu. Kembali lagi ke seperti anak kucing.
1: Kalau susu putih mah itu ada terasa, kalau susu coklat enggak.
0: Oh, gitu banyak.
1: Kalau susu si mama udah tua.
0: Ah, kadaluarsa.
1: Ya mau katanya gitu tuh.
0: Abah mama nih sok itu abang natos gaduh dari bebene ngebibit tawe Pak Ilham. Dan Pak Ilham, mana Pak Ilham ya Abah ya? Aki-aki suta aki sutariat. Abah sutariat oge ta tinggal ya Abah bangor ya.
1: Sutariat manco.
0: Biasanya sok manco Abah sutariat, aki mama sutariat.
1: Manconya.
0: Mamaan insya Allah selalu manco juga mamaan mah indung sarerea eta mah.
1: Masuk anak kecil belum masuk ya.
0: Iya, enggak tahu ke mana. Da dia teh enggak tahuin saya ini Sabtu kan, Bah. Biasanya kan abdi mah dinten Salasa.
1: Iya, biasa Sabtu mah bukan itu Neng Ros biasa.
0: Mohon karesan teh Ros teh tiasa nyerengan kaum dangu teh Rosyanti. Mohon ia digantoskan waiku Teh Rosiana.
1: Alhamdulillah Cucunia sekarang sehat
0: ya. Alhamdulillah, Bah. Lurus kamar game nih. Asa ditaro josan jarum, Abah.
1: Selama teki cece. Kacan tigi ganaria.
0: Naku maha
1: ngaliwat kaci porea.
0: Salah jeng, nak.
1: Pamugi kacucunia masing sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Alhamdulillah, doa namu stajab.
1: Eta lagu nama nu tadi teh sur cece.
0: Nya, karesep abah apa nih teman terlena.
1: Karesep abah, sama beben be.
0: Ohon, terlena terbuai.
1: Mm-hmm. Udah kada luar sana tapi masih itu
0: jadi. Eh ba, tos sepuh mah ayeuna teh urang teh sanes kupar kawis kada luar sana tapi eta na silih talingakeunana nu utamina mah ya. Ah, abdi ge sami eta teh makin kesini itu kita yang dicari itu ketenangan, Bah.
1: Jadi ibadah udah tua
0: gitu. Ibadah leres. Ketenangan lahir batin, artos we seueur ah dah we lah Bah, cukup.
1: Aduh, enak.
0: Aduh ya Allah. Sok atuh nepangan saha abah teh?
1: Nepangan nama sadayana we tuh anak cece Bang Erol cepat masuk. Bang Ilham sekeluarga di Sumatera Selatan. Tapi biasa orang Jawa Barat semua lah. Pabanteng di Jawa Timur tujuh Surabaya yang sudah maco ya. Ya gitu aja cece.
0: Siap.
1: Pokoknya yang lagi manco pro 4 dikirim sama abah semua ya. Ditunggu lagunya cece.
0: Siap bah.
1: Ditunggu lagunya.
0: Okay.
1: Mangga cece di kantun cece.
0: Mangga abah.
1: Mama Tuti sebentar lagi mau hajat.
0: Oh nih, enak ada tak ayah kontak-kontak abdi Mama Tuti. Aduh. Teuing-teuingnya.
1: Sebentar lagi, sebentar lagi mau hajat Mama
0: Tuti. Ya, disalam baktos ke Mama Tuti di tehnya Iswara.
1: Iya, kayak didugi.
0: Iya, nikahkan sahabah.
1: Cucunya.
0: Oh iya, mana bita si Neng nikah.
1: Cucunya.
0: Siap. Mangga, sami-sami.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih hatur nuhun Abah Janggut serta mohon yang janggutnya sekarang sudah enggak terlalu tumbuh. Kenapa dulu mah disebut kenapa disebut Abah Janggut? Karena dulu mah janggutnya teh memang panjang. Terus panjang tidak beruban ya Bah ya. Sauna teh enam halis oge, terus rada huisan gitu nya keun we Bah ya teh ciri gitu ya. Abah teh wah penguasa dunia. Alhamdulillah ya. Baik, di belakang Abah Janggut sok siapa yang mau bergabung kembali di sini? Ada Teh Neis, ada Teh Nado. Teh Nado nggak tahu kemana ini ya, menghilang ditelan angin. Baik, selain Teh Nado juga saya sapa apa tuh yang siapa tuh yang di Majalaya tuh Ratu Engang ya. Ratu Engang kemana nih? Ratu Engang biasanya minta lagu apa tuh lupa lagi dari Yana ya. Yana kalau nggak salah. Baik, atuh sok kalau misalnya belum ada yang akan bergabung kembali, kami akan munculkan, akan kami hadirkan permintaan lagu dari Abah Janggut. Saudara teh Abah Janggut terlena ku Mama Haji. Dan lagu terlena ini tentunya di kintun ya, spesial teruntuk dari Abah Janggut untuk istri tercinta Ibu Hajar.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik, tentunya kaum dangdut dimanapun Anda berada, kami masih menunggu kebersamaannya di sini bersama saya Nia Iswara menemani Anda hingga akhir nanti ya, pukul 17. Prodangdut seperti biasa tentunya mengudara menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya kaum dangu di Gedung Lokantara tentunya saat ini sedang atau lagi berada ada kegiatan ya, yang mana melibatkan anak-anak SD. Ini satu kegiatan yang sepertinya mengedukasi untuk anak-anak, untuk adik-adik ya. Itu kalau lihat anak-anaknya udah suka apa ya, gemes gitu ya. Anak-anak yang tampil dengan berbagai macam busana ya, busana tampilannya, walaupun suruh apa nunggu waktu mungkin giliran, tapi anak-anak itu selalu ceria, anak-anak itu selalu bahagia, nggak ngewut gitu ya. Nah, itu satu cerminan di mana apapun bagaimanapun situasi kondisi, baik sedang menunggu lama, lagi bad mood, lagi apa, tak bad mood nanti, jangan ada bad mood ya. Biasa kalau ada bad mood nanti jadi bikin kesel, enggak ke diri kita juga, tetapi akhirnya nanti teh ke lingkungan sekitar atau ke apa namanya, teman-teman, rekan-rekan yang dekat gitu ya. Jadi usahakan hari ke hari kita tetap vibes-nya itu selalu bahagia walaupun hati sedang tidak bahagia. Memang sulit ya kalau misalnya kita mau membohongi hati teh. Kadang kan sikap itu gambaran tina hate cenah leres gitu kaum dangu. Baiklah, berikutnya kami tentunya mengajak Anda kembali, silakan bergabung bersama kami di sini baik di Pro 4 AM 540 kHz atau melalui RA digital dan juga audio streaming ya. Mama An, Mangga, Ratu Enggang mana kehadirannya? Bapak Ilham pun belum hadir di sini ya. Nah, Iswara menemani Anda di sini menggantikan terlebih dahulu Teh Rosyanti yang tidak bisa menemani Anda di hari Sabtu ini. Sekarang tanggal 6 bulan 6. Ini tanggal cantik. Yeah, tanggal cantik tanggal 6 bulan 6 2026. Ini hari manggung sedunia untuk seniman ya. Untuk seniman di tanggal 6 ini wow, pokoknya macul, ceria, rame. Margi di tanggal ini teh banyak yang pakai, bukannya kan apa-apa ini karena tanggalnya tanggal cantik, tanggal 6 bulan 6 2026 ya. Baik, biar lebih cantik lagi, kita akan simak lagu berikut ini. Namun sebelumnya kami hadirkan lagu Pariwara ke ruang dengar Anda.

Ya kaum dangu, ini ada Panwok ya, bekerjasama bersama TPRI, RRI juga, yang mana tag judul Bola Gembira ya. Anda tentunya bisa menikmati pagi yang sehat, menyenangkan bersama keluarga mungkin ya, dan sahabat, lengkap dengan Pan Games. Hadiah, ada beberapa hadiah tentunya menarik, serta berbagai info menarik seputar Piala Dunia 2026 ya. Ya, untuk Anda kaum dangu, silakan nanti bisa bergabung saja. Ini hari Minggu besok ini ya, Minggu 7 Juni 2025 sudah akan berlangsung dari pagi. Jadi untuk kamu dangu perempat, ayo kita bergabung sekali lagi Panwok yang berlangsung di Sport Jabar Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda nomor 340 Sukamiskin. Ayo segera datang, ayo segera bergabung, kita hepan bersama.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan Situ Biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda legan nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta Situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di Situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Así, hey, baik, kemana aja nih kaum dangu? Hayo ditunggu sama nih suara di sini, masih banyak sekali tentunya waktu yang bisa Anda pergunakan untuk atensi ataupun mungkin berinteraksi bersama kami di sini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, tentunya masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu klasiknya juga tentunya ya. Barangkali Anda mau dukung lagu klasiknya, boleh sekali. Di sini lagu klasik yang sudah disediakan oleh MD Pro 4. Ada Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika, Pelaminan Kelabu dari Mansur E. Silahkan. Baik nih, hati-hati untuk Anda yang mau berhajatan ini ya. Ini kalau hajatan tutup jalan provinsi, ini KDM nanti akan geram ya. Ini karena adanya kejadian ya, yang mana sebuah resepsi pernikahan di Majalaya nih. Mana di Majalaya nih? Di Majalaya, Kabupaten Bandung, viral sekali ini setelah tanda acara dipasang hingga menggunakan sebagian jalan provinsi. Ya, kondisi hal ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Oke, nanti infonya kita lanjutkan kembali selepas kami terima dulu nih telepon dari pendengar. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Kemana aja ini ditunggu-tunggu dari tadi nih?
1: Aduh, ini mohon maaf barusan datang. Ada keluarga ini yang ini ya teh ya, ada ya keluarga, mohon maaf, ada keluarga kita yang pupus.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takjiah dulu ya.
1: Ya, okay. Itu aja ya, doanya aja teh.
0: Iya.
1: Itu keluarga kita itu dari Majalaya loh teh, asal usulnya gitu.
0: Oh gitu, dari Majalaya?
1: Iya teh.
0: Oh alah, Gusti.
1: Tapi juga ada lama di sini gitu teh.
0: Oh, lama di sana ya, merantau juga.
1: Ya, merantau juga. Ya sekarang udah waktunya mungkin sudah mau pulang. Kesana ya udah, gimana lagi gitu ya.
0: Betul.
1: Semua orang juga begitu.
0: Betul sekali. Terus ini apa namanya, pulang ke ini, pulang ke Majalaya atau di makamkan di sana?
1: Di sini aja teh.
0: Okay. Mohon.
1: Malahan itu keluarganya juga anak itu, saya murang kalina tehnya ayah nuju nemeka dia gitunya, nemeka Sumatera itu, tapi masih kena di perjalanan gitu teh.
0: Ya Allah, jantan anak-anaknya yang datang ke sana ya. Baik,
1: iya,
0: kata selami panginten kumbarana didinya ya Pak ya. Jadi
1: mohon teh tos di tahun 90-an begitu teh.
0: Oh, atau tos jantan asa urang dinya panginten ya. Jadi untuk itu ya, ketika
1: dinya
0: meninggal pun dikurep kena didinya panginten ya, tidak ke tanah kelahirannya. Baik. Mudah-mudahan husnul khotimah ya ini saudara kita yang meninggal.
1: Amin.
0: Di sana. Baik. Pak Ilham sok atau mau lagu apa? Mau minta lagu atau mau dukung lagu yang ada?
1: Ya, dukung lagu yang ada aja teh, lagu apa teh?
0: Ada Benang Biru, ada Melayang Gue, ada Terhanyut Dalam apa nih Ikke Nurjana ya. Ada Baik-baik, Goyang Dumang, Perlahan, Giol Ajeb atau Minta boleh, silakan.
1: Terhanyut aja teh.
0: Terhanyut Kemesraan.
1: Mohon.
0: Terhanyut
1: Dalam Kemesraan.
0: Sok atuh salamnya untuk siapa?
1: Ya. Lepangan nama Kang Abah Janggot ya. Abah Janggot mugi-mugi sing damang satrasna damang bahnya. Duh ya. Abah Janggot tadi dah masuk ya teh?
0: Udah tadi paling pertama.
1: Angge Bang Edo di ini, Lampung ya, Lampung. Pokoknya di Lampung gitu aja Bang Leman. Ada juga Kang Ahmad di Limbangan teh nih, teh Nado, Mbak Sapitri kemana? Gak ada telepon-telepon
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, atau kemana ya, jarang bergabung mereka sekarang.
1: Mungkin ya, mudah-mudahan pada sehat semuanya teh. Begitu.
0: Amin.
1: Aja pendengar Pro 4 di mana saja beradalah begitu. Yang
0: ya,
1: penting
0: betul,
1: semua diberikan kesehatan. Begitu juga penyiarnya yang selalu menyiarkan setiap hari. Begitu teh nih ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Sama keluarganya. Mm-hmm. Terima kasih Tania. Mm-hmm. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten
1: lain sugeng.
0: Tersawiyos Pak. Kan kita mah kenusantaraan.
1: Oh, hatur nuhun Tania. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa menunggu lama Pak Ilham ya, kami akan langsung saja menghadirkan lagu terhanyut dalam kemesraan untuk Pak Ilham.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, baiklah kaum dangu, kami informasikan kembali, melanjutkan informasi tadi. Yang mana tentunya untuk Anda yang biasa atau pernah atau mungkin akan ya melangsungkan hajatan ya di rumah, awas hati-hati. Jangan sampai Anda menggunakan bahu jalan atau menutup jalan provinsi, nanti KDM ngamuk ini ya. Ini seperti terjadinya peristiwa yang terjadi di Kampung Mani Rancan, Desa Rancak Sumba ya, Kecamatan Solokan Jeruk, akhirnya menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi. Setelah rekaman yang viral ya, merekam jalan yang tertutup tanda hajatan beredar luas di sosial media gitu. Nah, melalui akun Instagram pribadinya, KDM pun menyoroti penggunaan jalan provinsi ini untuk kepentingan pribadi. Kemudian beliau pun menegaskan bahwa menutup jalan umum tanpa izin tidak dapat dibenarkan. Dan tentunya ini tidak segan-segan Bapak KDM ini ya, yang mana langsung meminta Satpol PP dinas terkait dan aparat segera turun ke lokasi. KDM juga menginstruksikan agar tanda yang berdiri di badan jalan dibongkar dan fungsi jalan dikembalikan seperti semula. Aduh, kumaha ya? Dan akhirnya kaum dangu, petugas pun turut mengawal proses pembongkaran tenda dan penataan lokasi usai hajatan ya, dipindahkan dari badan jalan. Dan langkah ini untung usai hajatan ya, kalau belum hajatan tong wak atuh pade di karunya ya. Oke lah, kasih toleransi dulu, peringatan dulu. Tapi kalau misalnya hajatannya belum, jangan atuh, kasihan ya. Tapi kayaknya dah Bapak Aing mah ya paham banget ya. Jadi dan betul sekali, ternyata proses pembongkaran tenda, penataan lokasi ya, dibongkarnya usai hajatan, dipindahkan dari badan jalan ini ya. Soalnya tidak boleh dilama-lama. Nah, langkah ini pun dilakukan agar jalan provinsi kembali berfungsi normal, sehingga aktivitas kita, masyarakat, dan arus kendaraan itu kan dapat berjalan lancar ya, tanpa hambatan. Nah, menurut Anda kaum dangu ya, kalau menurut Anda nih ya, boleh gak sih hajatan memakai jalan umum asalkan hanya sementara, atau harus dilarang total demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan? Ayo kaum dangu yang mau berpendapat, menyampaikan kamandangna di antas di dia ya, di Prodangdut. Dangdut adalah kita, sambil kita hiburan kembali ada Rumput Tetangga, kami hadirkan untuk Anda.

0: tuh Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya Bu, kita kan diburu waktu Bu. Kalau gak cepet-cepet nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh Pak. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan, biar lambat asal selamat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

Ya, kamu dengar Perempat Budaya RI Bandung, terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya Prodang Dut akan kami sampai di sini. Saat ini telah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun yang Iswara tentunya masih akan tetap menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Dan tentunya kami juga berharap Anda tetap menjalin kebersamaan bersama Perempat RI Bandung.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Kalawarta Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Bu, ayah buatkan kopi dong.
2: Ih, ayah, baru bangun tidur sudah minta dibuatkan kopi. Biasakan atuh, kalau bangun tidur minum air putih.
1: Ah, ibu mah banyak protes. Memang kenapa harus minum air putih dulu, Bu?
2: Yah, air putih itu bermanfaat bagi tubuh kita, dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan menghindari dehidrasi.
3: Bu, emangnya kenapa kalau kita bangun tidur harus membiasakan minum air putih?
2: Iya, Neng. Karena tubuh kita di saat bangun tidur memerlukan asupan nutrisi seperti air untuk penyerapan energi yang digunakan untuk aktivitas nantinya.
3: Oh, gitu ya, Bu. Katanya air juga bagus untuk kulit agar tetap segar, bisa mengontrol berat badan dan peremajaan pada otot dan sel darah juga. Betul nggak sih, Bu?
2: Betul, Neng. Makanya kita harus membiasakan minum air putih sehari kurang lebih 8 gelas.
1: Ya sudah, Neng, bawain air putihnya ya segelas.
3: Neng juga banyakin minum air putih aja biar bisa lebih cantik.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dengar, terima kasih tentunya hingga sore ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di AM 540 kHz ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI digital dan juga audio streaming. Baik, kaum dengar, tentunya sesaat lagi seperti biasa sorotan sore akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya saat ini Anda yang tengah menyimak siaran kami, sorotan sore kali ini kita akan menanggapi masih berkaitan dengan rangkaian acara Serentahun di Cigugur Kuningan, yang mana tentunya kegiatan ini, Serentahun ini seringkali dilaksanakan di setiap tahunnya. Dan tentunya saat ini pun tengah berlangsung yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni hingga 8 Juni ya. Nah, bagaimana tanggapan dari kepala desa ini ya, kepala desa Cigugur Kuningan berkaitan dengan acara Serentahun yang sangat begitu luar biasa ini, karena ini rangkaian acara berskala besar ini ya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, alhamdulillah saya telah terhubung dengan narasumber atau Bapak Kades ya, Bapak Lurah dari Cigugur, Bapak Lurah ya, Bapak Lurah Cigugur Kuningan, yang alhamdulillah ini beliau Bapak Dadan Sudiana Eskom telah terhubung bersama kami di studio Perempat RRI Bandung. Kita sapa saja langsung beliau. Halo, assalamualaikum, sampurasun ujung sonten Pak Dadan Sudiana.
6: Salam rampes.
5: Masya Allah. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih Pak Dadan sudah dapat bergabung bersama kami sini di Pro4 RRI Bandung. Karena tentunya saat ini di sorotan sore di Pro4 kami ingin ngobrol sedikit nih bersama Pak Dadan tentang berlangsungnya rangkaian Serentahun yang saat ini atau hari ini masih berlangsung ya Pak Dadan ya.
6: Alhamdulillah hari ini masih berlangsung untuk kegiatan Serentahun.
5: Baik.
6: Tanggal 3 sampai tanggal 8 Juni ya.
5: Iya, iya, betul, betul sekali Pak Dadan. Pak Dadan, ya. Punten ini teh dari di Kelurahan Cigugur Kuningan ya, Pak Lurah. Ya. Baik.
6: Betul, di Kelurahan Cigugur.
5: Baik, baik. Ini Pak Dadan apa nih yang membuat atau bagaimana nih peran pemerintah desa terutama nih di, dan juga masyarakat dalam mempersiapkan pelaksanaan Serentahun di setiap tahun ini memang selalu ada ya Pak Dadan ya.
6: Setiap tahun selalu ada, betul.
5: Bagaimana nih Pak, peranan pemerintah desa dan masyarakat tentunya di sana Pak dalam mempersiapkan pelaksanaan Serentahun ini?
6: Siap. Jadi untuk siaran tahun yang dilaksanakan setiap tahunnya, bahwa hari ini atau mulai tanggal 3 sampai tanggal 8 Juni, kegiatan siaran tahun di tahun 2026 atau di tahun 1959 Saka Sunda ya.
5: Iya.
6: Nah, jadi keterlibatan pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, dan juga warga kelurahan Cigugur tentunya sangat merespon baik kegiatan ini, dan pada saat kegiatan siaran tahun ini keterlibatan masyarakat pada saat kegiatan ya mungkin satu bulan sebelumnya pun warga kelurahan Cigugur sudah
5: menyambut ya,
6: persiapan ya, persiapan dari mulai kebersihannya, mulai penataan lingkungannya, dari mulai kegiatan helaran tentunya. Yang paling besok hari Minggu itu ada helaran yang di situ warga masyarakat turut serta helaran ke wilayah khususnya Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur. Ada 4 blok di situ ya, 4 blok ikut semua mengikuti helarannya.
5: Dan baik.
6: Ya.
5: Berarti tadi disampaikan berkaitan dengan kebersihan nih, Pak Dadan. Ini apa nih yang dilakukan di kelurahan, Pak, berkaitan dengan kebersihan ini? Apakah warga ada infrastruktur yang dibenahi atau mungkin gimana, Pak?
6: Ya. Kaitan dengan penataan di Cigugur, salah satunya ya penataan kebersihan gotong royong. Terus penataan balong girang yang dipakai juga untuk pada saat kegiatan siaran tahun dilaksanakan bergotong royong.
5: Baik.
6: Nah itu ya kelebihan dari kelurahan Cigugur itu, yaitu ya meskipun berkeanekaragaman masyarakatnya, tapi tetap guyub.
5: Keren.
6: Ya.
5: Baik, jadi budaya gotong royongnya masih ya Pak, ada gitu ya, masih kuat, betul. Apalagi ini untuk event yang sangat begitu luar biasa ya, berskala besar ini Pak ya, untuk seren tahun ini. Jadi untuk seren tahun, iya betul, untuk seren tahun ini intinya semua masyarakat terlibat ya Pak ya.
6: Semua masyarakat terlibat, baik RT, RW, PM, terus Karang Taruna, dari Linmas, semuanya terlibat.
5: Baik, baik. Dari segi kebersihan ini Pak, kan biasanya kalau sudah selesai acara kan ini dilihat saya, ini kebetulan punya rundown-nya nih Pak. Ini padat sekali ya acaranya dan melibatkan juga beberapa seniman dan sebagainya. Tentu kalau misalnya berkaitan dengan pertunjukan, tentu ada penonton dan lain sebagainya. Ini gimana untuk kebersihannya? Apakah langsung disterilkan kembali atau gimana Pak?
6: Jadi gini, pada saat kegiatan baik pagi, sore, ataupun sampai dengan malam, tidak ada sampah, alhamdulillah.
5: Okay.
6: Jadi begitu selesai, kesadaran masyarakatnya membuang sampah ke tempatnya, atau ada tim sapu bersih.
5: Okay.
6: Nah, itu. Jadi tidak ada sampah berserakan, jadi setelah selesai kegiatan ya,
5: bersih kembali ya Pak ya?
6: Bersih kembali.
5: Nah, biasanya itu kan yang hal kecil itu yang sedikit kurang diperhatikan. Tapi luar biasa nih, itu. Pak Lurah keren ini ya. Jadi mengerahkan seluruh warga dan mengingatkan kembali dan juga mungkin membuat tim khusus ya Pak Lurah ya.
6: Ya.
5: Oke baik, keren nih Pak Lurah karena di Bandung ini saat ini krisis sampah masih luar biasa nih.
6: Kalau di banyak pedagang kaki lima pun kita edukasi juga.
5: Oke, jadi sebelumnya ya dikasih tahu ya.
6: Edukasi.
5: Oke, jadi tidak boleh nyampah ini ya. Sampahnya bawa lagi kembali gitu ya, biar nyaman.
6: Itu yang...
5: Boleh. Dan ini melibatkan juga UMKM dan sebagainya ya Pak ya.
6: UMKM lintas sektor juga dilibatkan.
5: Oke.
6: Sektor itu dari Dinas Pariwisata, UMKM, Satpol PP Kabupaten, semuanya terlibat.
5: Baik, baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak Lurah nih ada helaran juga. Ini dari warganya di tempat Bapak ada juga yang terlibat nih seniman untuk helaran nih Pak.
6: Relawan ada. Jadi di situ ada 4 titik mata angin.
5: Oke.
6: Titik mata angin dari barat, utara, timur, selatan. Macam-macam itu, ada yang helarannya berupa macan, naga.
5: Oke. Karnapal ya. Baik, dan baik.
6: Semua masyarakat terlibat.
5: Baik, baik.
6: Dan dibuat juga oleh masyarakat.
5: Ih, keren. Jadi untuk masyarakat, oleh masyarakat ya, untuk semua ya Pak ya. Baik, jadi dalam Serentown ini memberikan dampak sosial juga ya bagi warga atau desa Cigugur ini, terutama mungkin dalam memperkuat kebersamaan yang tadi gotong royong itu ya Pak ya.
6: Betul.
5: Baik,
6: betul.
5: Pak, apa ada perubahan nggak atau perkembangan nih dalam penyelenggaraan Serentown dari tahun ke tahun tanpa menghilangkan nilai tradisinya tentunya?
6: Tentunya perubahannya ya pasti ada ya, pasti ada. Terus kaitan dengan kegiatan pun sekarang lebih ke banyak seni, pentas seni untuk melestarikan kaitan dengan regenerasi untuk 7 tahun kedepannya. Jadi sekarang itu pentas seninya lebih ke pentas seni yang ditampilkan oleh anak-anak
5: SD,
6: SMP. Jadi ada regenerasi untuk selanjutnya.
5: Oh keren. Jadi tidak hanya mintonkeun gitu ya, mintonkeun yang sudah senior-senior yang sudah memang apa namanya profesional ya untuk senimannya, tetapi juga ada generasi muda ya. Karena mungkin ini kedepannya ini mereka ini akan melanjutkan Pak, begitu mungkin ya kurang lebih.
6: Jangan sampai ya. Budaya Sunda yang sudah ada di Cigugur ya bisa dilestarikan ke lebih lestari lagi lah.
5: Baik. Berarti ini nampak sebenarnya keterlibatan generasi muda di Desa Cigugur dalam menjaga dan melestarikan tradisi Serentown ini. Tahun ini yang membedakannya Pak ya, adanya generasi muda. Baik. Pak Lurah, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan nih Pak Lurah Mangga untuk Serentown ini?
6: Jadi intinya bahwa tema Serentown kali ini yaitu merawat prasasti peradaban budaya untuk kemajuan masa depan bangsa. Jadi intinya bahwa tidak hanya di Cigugur, kita jaga kelestarian budaya, kita jaga kelestarian bahasa, kita juga jaga kelestarian kerukunan dan keharmonisan.
5: Baik, luar biasa. Pak Dadan Sudiana, Bapak Lurah, hatur nuhun, terima kasih.
6: Sama-sama.
5: Iya, terima kasih untuk Pak Lurah yang sudah berkenan tentunya di Ririweuh nih dari RRI Bandung, Pak. Semoga nanti Bapak kalau misalnya berkunjung atau hadir di Bandung dapat di sini Pak, hadir langsung di RRI Bandung Studio Pro 4, Pak Lurah.
6: Ya.
5: Baik, terima kasih hatur nuhun, selamat beraktivitas. Sama-sama. Kembali. Baik, mangga nuhun Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Baik, Om Dangu, demikian tadi tentunya sorotan sore kali ini masih berkaitan dengan berlangsungnya rangkaian acara helaran luar biasa, yang mana tentunya helaran di Cigugur atau Serentown ini kali ini melibatkan beberapa generasi muda, dan tentunya ini pun sangat begitu keren luar biasa karena ini sebagai penggenerasian atau kaderisasi, sehingga tentunya budaya ataupun tradisi yang memang ada turun temurun dari beberapa puluh tahun ke belakang hingga saat ini, tentunya ini satu tarekah kalau orang Sunda bilang ya, ini satu solusi yang luar biasa sehingga Serentown ini tentunya akan terus berlangsung. Tidak hanya Serentown saja, mungkin budaya ataupun tradisi yang lainnya betul sekali bisa mungkin kita ambil ilmunya ya dari rangkaian acara Serentown Cigugur ini, yang mana setiap kita tentunya melaksanakan atau melangsungkan kegiatan yang helaran atau kegiatan apapun itu, yang mana tentunya dapat melibatkan para generasi muda. Baik, Serentown tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga tentunya telah melekat sebagai identitas di Desa Cigugur. Dan topik ini tentunya sangat menarik ya untuk kita ketahui, yang mana tentunya selain ya di luar warga Cigugur dapat mengetahui itu bagaimana Serentown berlangsung. Baik, terima kasih Kaum Dangu, namun Nia Iswara masih akan menemani Anda hingga pukul 18 nanti Untuk itu kami harap Anda tetap stay tune bersama Pro4 RRI Bandung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Ngalang layung, ngalagu Sunda dina wanci sarea klayung, kaum dango hiji informasi. Ada keheranan ini untuk orang tua siswa ya, yang menyoroti pembobotan SPMB Maung. Kenapa tiba-tiba berubah gitu? Jantan aya perubahan. Cenah sejumlah orang tua siswa memang ngeluhkeun parobahan skor dina seleksi SPMB Sakola Maung 2020 genep anu disebut turun.

kedua mempertanyakan, karena sebelumnya skor yang muncul di sistem itu dugikeun ka 305 poin. Sate acan akhirnya robah jelang penutupan seleksi. Jalaran ngaraos aya kejanggalan pada perubahan nilai tersebut, janten sejumlah orang tua siswa nyumpingan sakola oge ngadugikeun pengaduan ke Distrik Jawa Barat kanggo nyuhunkeun penjelasan tumali sareng skor anu robih sabadana proses verifikasi rank. Nah, salah sawios saat tenapi salah satu yang menjadi sorotan eta bobot nilai ketua OSIS eta. Janten Disdik ngajelaskeun yen ketua OSIS dihitung setara juara satu tingkat provinsi dengan bobot 220 tea gitu kaum dangu nya. Janten sejumlah orang tua mempertanyakan perubahan pembobotan setelah verifikasi jalanan dinilai nimbulkeun kebingungan, oge resah. Nah, keluhan eta oge lajang didugikeun dugi ka gedung Pakuan dan tim Gubernur Jawa Barat. Harapanana janten bahan evaluasi dina ngalaksanakeun tangtosna SPMB sakola maung. Tah, para orang tua oge miharep SPMB langkung transparan oge konsisten. Oge nyuhunkeun pembobotan jalur organisasi kalbet ketua OSIS dievaluasi janten supados langkung adil kitu. Keun ibu-ibu, bapak nu gagaduhan palaputra nu memang daftar atau ngiring mohon ngiring daftar ka sakola maung gitu ya. Margi Bapak Aing alias KDM juga akan ya akan memproses ya kalau misalnya ada ketidakadilan atau hal-hal lain ya dalam proses penerimaan siswa di sakola maung ya. Mudah-mudahan tangkusna ya transparasi keresahan masyarakat oge tiasa kawaler.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gema azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus saya Nii Suara yang bertugas dari siang hingga malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk berikutnya di Pro 4 malam Anda akan ditemani rekan kami Beni Herdiansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pak, ibu mau ke pasar. Bapak mau dimasakin apa?
1: Apa sajalah, Bu. Masakan buatan ibu mah enak-enak.
0: Ya udah atuh, ibu berangkat ya.
1: Loh, kenapa gak pakai masker, Bu?
0: Lah, gak apa-apa. Sekarang makan udah bebas, Pak. Kan sudah diberlakukan Indonesia tatanan hidup baru.
1: Tatanan hidup baru bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Virus kan tak kasat mata, Bu.
0: Alah, Pak. Semua kan sudah diatur oleh Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya, ya nggak bisa gimana-gimana kan, Pak?
1: Si ibu mah dikasih tahu teh.
0: Iya, ibu pakai maskernya. Tapi nanti, Pak, tolong angkatin jemuran ya. Takutnya nanti tahu-tahu datang hujan, jadi basah lagi.
1: Ya, Bu, kalau sudah takdir Tuhan harus basah, mah, nggak bisa gimana-gimana kan, Bu?
0: Bapak mah menih gitu.
2: Tetap ikuti protokol kesehatan di fase tatanan kehidupan baru, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dendang Nusantara.
1: Tebang dari sarang dendang Nusantara perempat RI Bandung. Kaum dango nya tabu 7 sapertos biasa duging kata tabu 8 kaum dango. Muterkan lagu-lagu dangdut priangan ka resep kaum dango. Sapertos lagu nu parantos ka kuping kaum dango nya introna aya lagu alun-alun Bandung di suantena Yuyun Kembar. Masih kene oge seueur lagu-lagu sanesna kaum dango. Wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan kahibur sadayana nya. Wilujeng aktivitas oge kaum dango, wilujeng malam mingguan.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

pendidikan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, "Lawan sastra ngesti mulia," yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita.

Ada cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Saat tadi yang diteraskan dari kaum nangu karena lagu-lagu atau napi pidangan lagu-lagu dangdut riangan orang dugi kenara informasi ya kaum nangunya utamina informasi ngenaan pemerintah Kabupaten Bandung nuju nguatan tekad napikeun ngarestarikeun budaya Sunda kumaha kagiatanana nya. Nah yuk bewarana atau napi wartosna sapertos kieu kaum nangu. Pemerintah Kabupaten Bandung ieu mageuhkeun tarekahna dina ngalestarikeun seni jeung budaya ngaliwatan atikan kamekaran ekosistem kabudayaan sarta gawe bareng jeung komunitas seni budaya. Kasapukan eta ditegeskeun ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna nalika anjeunna ngaluuhan pagelaran seni budaya Sajawa Barat anu digelar ku paguyuban seniman seniwati Pasundan alias PSSP Kabupaten Bandung. Bupati anu dipikawanoh ku landian masyarakat nyaeta KDS salah be sami hampir sami ya KDS ya. Nepikeun apresiasina ku Teguh Tigina PSSP dina ngajaga tur ngawa ngamekarkeun warisan budaya Sunda. Disagedengan arus modernisasi numutkan KDS nya pikeun ngalestarikeun budaya teu cukup ngan saukur ngaliwatan pintonan seni wungkul tapi kudu geus jadi bagian tina proses atikan tur ngabentuk karakter generasi ngora. Alatan kitu kaum dagu pemerintah Kabupaten Bandung ngawajibkeun bahasa jeung budaya Sunda ieu dijadikeun muatan lokal di tiap SD jeung SMP. Kitunya diajarkeun ka murang kali tingkat SD lajeng SMP. Ku ayana ikhtiar ieu pamudah-mudahan kaum dangu nya seni sareng ekosistem kabudayaan serta gawe bareng jeung komunitas ieu terjalin, terlaksana, terwujud alias mudah-mudahan ya, seni jeung seniman jeung seniwatina oge tiasa naon atunya tiasa garumbira bahagia kitu kaum dangunya lajeng oge aya dina kaayaan anu sae nya kapayuna kitu nya dina ekonomi na kitu dina kegiatan-kegiatan na mudah-mudahan kaum dangu kantun sabaraha lagu deui kaum dangu. Bintonkan lagu-lagu degung dangdut periangan. Nah karena degungnya dangdut periangan kaum dangu di perompat RI Bandung sate acan lebet karena pidangan acara selejengna seperti biasa ayah ayah drama radio nih di perompat RI Bandung tabu 8 dilajengkan karena obrolan-obrolan budaya seperti biasa orang dangukan lah pengintennya kumargi ieu nuju usum bola kaum dangu dinten aya lagu bola oge ini kita nya urang dangukeun laguna supados sumanget dina ngusung pesta bola dunia kitu kaum dangu.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Bin, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanyakan.

0: kulup sampenya. Oh iya, Bu. Di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih, Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, gunung gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air. Kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, keesokan harinya matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah, Gusti. Rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah, Gusti. Minumlah air ramuan ini. Bangunlah, Gusti. Masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan Tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo, Jalu. Cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo. Ayo, Jalu. Kamu sepertinya capek sekali, Jalu. Baiklah. Kalau begitu, berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: mati, sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon, sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

0: Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sharif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Saryani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.
1: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Prof. 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Wilujeng Wengi, kaum dangu perobat Suara Budaya Bandung, dan Anda pemirsa RRI Bandung Live dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan kami secara streaming langsung, siaran langsung ya di studio perobat RRI Bandung. Malam hari ini alhamdulillah senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali di program dari perobat RRI Bandung, Obrolan Budaya. Dan malam hari ini saya tidak sendiri seperti biasa, kami hadirkan narasumber ya. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang menarik dan ini tentunya akan bermanfaat untuk Anda semuanya. Kaum dangu perawat RRI Bandung, malam hari ini kita akan membahas mengenai satu tempat ya, sebuah kota. Nah ini kita mulai dari sebuah diksi ya, orang Sunda mengatakan bahwa lemah cai, amparan jati, sarakan jadi. Nah ini sebuah diksi yang indah yang menggambarkan bahwa lemah cai kita penuh dengan sesuatu yang indah begitu. Pelemahan-pelemahan, pangcaian-pangcaian yang dihamparkan. Ini menggambarkan kesejatian dari seorang manusia Sunda gitu tanya. Lemah cai adalah amparan yang mana di atas landasan itulah manusia hidup begitu dan menjadi jati dirinya sebagai orang Sunda. Nah, kaum dangu merawat RRI Bandung di tanggal 18 Juni 2023 ini kebetulan agenda dari DKCC ya. DKKC ya, mohon maaf nih. DKKC ini Dewan Kesenian Kebudayaan Kota Cimahi menggelar sebuah acara, merupakan acara yang luar biasa pokoknya. Ini untuk memperingati hari jadi Kota Cimahi yang alhamdulillah saat ini sudah ke-22 tahun begitu ya. Baik, kita akan membahas ini lebih dalam lagi tentunya ya, informasi mengenai acara yang alhamdulillah sampai dengan hari ini tanggal 24 Juni 2023 masih berlangsung dan ini adalah hari puncaknya. Kita saat ini sudah bersama dengan Kang Hermana HMT, beliau salah seorang budayawan. Kita akan membahas mengenai kirab budaya ngarak cai, jaga lemah, jaga cai, jaga budaya. Kita sapa dulu di studio Promot RRI Bandung, saat ini sudah hadir Kang Hermana HMT. Wilujeng Wengi Kang.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wilujeng Wengi. Sehat ya Kang ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mohon larasnya tadi terus didugikeun perkawis acara anu digelar di Kaping 18 Juni 2023 begitu sampai dengan sekarang tanggal 24 Juni 2023. Berarti panjang, cukup panjang. Ada satu pekan nih Kang berarti ya?
3: Ya, satu pekan.
2: Hampir satu pekan. Baik. Boleh diceritakan kembali? Ayo kita perkenalan dulu. Kita berkenalan dulu ya. Barangkali para pemirsa yang saat ini menyaksikan kami begitu dan juga kaum dangu ingin tahu lebih jelas narasumber kita yang saat ini hadir. Silakan Kang Mangga.
3: Ya. Saya Hermana HMT, pelaku budaya dari Kota Cimahi, khususnya bergerak di bidang teater sih.
2: Betul.
3: Tapi karena saya pernah menaungi di DKKC, ya, dan sekarang juga masih berada di DKKC sebagai Dewan Pengawas DKKC.
2: Baik.
3: Jadi melakukan kegiatan-kegiatan juga di Cimahi bersama Dewan Kebudayaan Kota Cimahi.
2: Baik, Dewan Kebudayaan Kota Cimahi atau disingkat DKKC ya. Yeah. Iya. Baik, ini juga melibatkan unsur masyarakat juga dan juga yang lainnya?
3: Ya, kegiatan-kegiatan DKKC senantiasa melibatkan unsur masyarakat. Betul. Dan pelaku budaya. Bahkan pemerintah itu
2: pemerintah
3: sendiri.
2: Betul.
3: Ya, gitu. Kita senantiasa bersinergi lah.
2: Iya, membuat kegiatan ini ya.
3: Membuat kegiatan.
2: Betul. Dan kegiatan kirab budaya begitu ya. Kirab budaya, kirab ngarak cai loresnya.
3: Iya, kirab budaya ngarak cai dan ngalokat cai.
2: Betul, ya. Tanggal 18 kemarin.
3: Tanggal 18 kemarin. Baik. Kita melakukan kegiatan itu. Alhamdulillah terbilang cukup meriah.
2: Iya.
3: pokoknya memacetkan jalan.
2: Memacetkan jalan. Ya kurang lebih kemarin katanya sekitar 700 orang ya.
3: Iya. Diperkirakan 700 orang bahkan lebih, bukan bisa mencapai 1.000 karena banyak yang juga antusias dan banyak yang ingin turut andil lah gitu. Bukan saja masyarakat Cimahi juga. Baik. Bukan saja pelaku budaya Sunda, tapi juga pelaku budaya dari Bali ya, terutama kaum agama Hindu juga dari Konghucu,
2: lintas agama
3: itu baik turut hadir.
2: Sana. Jadi terlibat juga tidak hanya seorang seniman budayawan begitu ya, tapi juga lintas agama ikut serta ya, turut andil. Baik, nah untuk kegiatan ini sebelum kegiatan nih, kita mau tanya dulu sebenarnya untuk apa sih sebenarnya ngarak cahaya? Apa perbedaannya juga dengan ngalokat cahaya? Apakah sama?
3: Ya. Gitu? Kirab ngarak cahaya itu adalah bagian dari kegiatan ngalokat cahaya.
2: Ngalokat cahaya.
3: Jadi ngalokat cahaya itu adalah prosesi penyatuan air.
2: Baik.
3: Gitu di sebuah tempat, biasanya di tempayan atau juga di sumur ya. Dari berbagai sumber mata air.
2: Baik. Nah, yang ada di wilayah Cimahi,
3: wilayah Cimahi bahkan bisa dari wilayah luar Cimahi ya, dari sumber-sumber mata air itu. Nah, sebelum disatukan air itu, ya diarak dulu lah, dikirab.
2: Jadi kirab ya, begitu.
3: Dibuat dikirab dulu dengan bentuk diiringi berbagai kesenian yang ada.
2: Oh, bentuk kelaran gitu ya.
3: Kelaran di wilayahnya masing-masing yang pembawa air itu sendiri.
2: Baik.
3: Jadi ada di sananya ada dog-dog gitu.
2: Jadi orang melibatkan komunitas yang ada di
3: seninya juga terlibat sambil pemerintah daerahnya membawa air kan.
2: Baik. Rutenya dari mana saja tuh, atau awalnya gitu keberangkatan, kemudian titik titik akhirnya di mana?
3: Ya, kemarin. Awal keberangkatan ya memang waktu kita rencanakan memang di Jalan Raden Demang waktu itu.
2: Raden Demang,
3: betul. Raden Demang di Ciawi Talik, kemudian kita titik akhir di tempat upacara penyatuan air, yaitu di Plaza Rakyat di sana, di daerah Taman Rakyat Kota Cimahi.
2: Baik.
3: Waktu itu. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan di mana-mana gitu. Jadi pokoknya kita melakukan kirab berjalan bergembira bersama, juga ditonton bersama oleh masyarakat. Lalu setelah sampai ke tempat tujuan untuk menyatukan air, maka kita melakukan ritual di sana penyatuan air.
2: Baik. Nah, ini Kang Hermana, kita pengen tahu lebih jelas mengenai kan biasanya manusia Sunda apalagi ya, pengen mencari maknanya sebenarnya makna yang ingin disampaikan begitu. Ya. Dari kegiatan ini
3: ada beberapa hal yang memang ingin disampaikan dari kirab ngarak cahaya dan ngalokat cahaya ini. Pertama, kita manusia itu senantiasa membutuhkan air dan tidak akan lepas dari air.
2: Tidak akan lepas dari air.
3: Maka kita harus senantiasa menjaga bagaimana terutama air bersih itu jangan tercemari atau juga jangan hilang.
2: Betul.
3: Gitu. Bahkan seringkali kita sekarang ini di wilayah kawasan Bandung Raya, gitu. Ketika musim kemarau senantiasa kekurangan air, ketika musim hujan kelebihan air, kan, gitu. Kelebihan airnya banjir kan,
2: banjir,
3: gitu, kelebihan airnya. Maka kita harus menjaga air itu dengan baik, terutama air bersih itu dengan baik. Karena sekarang juga sangat kekurangan ya, gitu.
2: Begitu.
3: Jadi kita harus melindungi lingkungan hidup kita. Jangan buang sampah sembarangan ke sungai. Tanamlah pohon kan, gitu, di tempat-tempat yang memang bisa ditanam, karena pohon itu tempat menyimpan air.
2: Baik.
3: Atau bambu juga itu bagus untuk menyimpan air, sehingga air bersih untuk kehidupan kita bisa terjaga itu.
2: Baik.
3: Intinya.
2: Baik, berbicara mengenai air berarti berbicara dari hulu hingga ke hilirnya, kompleksnya banyak banget ya. Tidak hanya barangkali sumbernya, tapi juga berbicara bagaimana yang ada di seputar airnya gitu. Dari atas hingga ke bawah begitu. Sampah, kemudian apalagi ya.
3: Yeah,
2: dan saat ini juga Cimahi nampaknya masuk ke zona merah untuk air bersih begitu ya.
3: Iya, karena terutama wilayah selatan ya.
2: Wilayah selatan.
3: Selatan karena memang banyak pabrik, jadi sungai-sungai setidaknya sudah ya tercemarilah oleh limbah industri kan gitu. Di kawasan utara mungkin masih terjaga. Tapi karena juga di kawasan utara itu juga dijadikan pemukiman, sehingga tempat serapan air itu juga semakin berkurang
2: betul.
3: Bahkan karena saking tidak ada tempat serapan air, sehingga air dari utara itu ke selatan, bahkan membanjiri daerah wilayah selatan di wilayah Cimahi.
2: Betul.
3: Misalkan kawasan Cimindi itu Cigugur, itu sering kebanjiran karena sungai dari arah utara itu cukup meluap di daerah dataran rendah seperti kawasan Cimindi atau daerah Cilember, daerah sana lah Cigugur, itu sering melong, itu sering kebanjiran di sana.
2: Sering kebanjiran justru ya.
3: Makanya diharapkan ini harus dibangun kesadaran ini.
2: Betul betul.
3: Ya, pembangunan kesadaran ini saya sudah memulai ketika tahun 2010 saya pulang kampung gitu ke Cimahi.
2: Betul.
3: Ketika sawah-sawah udah hilang oleh pemukiman, dan ketika juga sawah-sawah sumber mata air juga hilang karena memang dijadikan pemukiman. Di tempat saya itu sekitar lebih dari 7 sumber mata air ya, di satu kampung saya saja. Sekarang hanya tinggal satu, dan itu juga betul-betul harus dijaga. Maka kegiatan ngarak cai ini, kirab ngarak cai dan ngaloka cai ini untuk membangun kesadaran bahwa masyarakat betapa pentingnya air dan betapa harus dimuliakannya air.
2: Betul.
3: Karena air adalah sumber kehidupan.
2: Yeah.
3: Kita tidak akan hidup kalau tidak ada air.
2: Betul. Kita bisa berhenti makan tapi enggak bisa berhenti minum begitu ya. Artinya urgensinya gitu ya.
3: Iya. 80% tubuh kita adalah air
2: begitu. Karena membutuhkan, jadi tidak lepas dari air. Dan ini juga merupakan ekspresi ya, kegiatan ini merupakan ekspresi bahwasanya pelestarian air begitu ya.
3: Iya, pelestarian air sekaligus pelestarian budaya lokal ya. Juga kami ingin juga membangun para wisata Kota Cimahi yang memang Cimahi memang sudah punya basic para wisata terutama heritage. Nah, di basis budaya lainnya itu Cimahi belum punya.
2: Okay.
3: Nah, diharapkan kira budaya ngarak cai ini dan ngaloka cai ini menjadi
2: identitas begitu.
3: Identitas Kota Cimahi juga menjadi destinasi wisata untuk orang-orang juga bisa berkunjung, karena yang akan datang mungkin bukan saja dilakukan oleh masyarakat Kota Cimahi misalnya oleh kelurahan-kelurahan, tapi oleh pemangku-pemangku agama dari berbagai agama di yang berada di Kota Cimahi, tapi masyarakat Indonesia setiap kabupaten kota di Jawa Barat bahkan dunia itu sama-sama bisa membawa air ke Kota Cimahi untuk disatukan bahwa kita adalah, untuk Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, satu tanah air adalah Indonesia. Itu simbol makna
2: dari kegiatan
3: bahwa di dunia, untuk di dunia itu juga dunia, sama bahwa kita adalah satu sama manusia gitu, ciptaan Tuhan. Maka air menjadi bagian penting untuk simbol penyatuan diri bahwa kita harus sejuk atau sesegar air gitu. Jangan ada hal-hal yang memang hilangkan rasa kebencian atau
2: egonya,
3: hilangkan rasa dendam gitu. Nah, sejukkanlah dengan air gitu.
2: Betul betul. Wah, penuh makna ternyata ya. Jadi lebih ke ini mengajak untuk memaknai bersatu begitu ya.
3: Persatuan dan kesatuan.
2: Lantas begitu kegiatan kemarin pun melibatkan tadi disampaikan juga ya lintas agama begitu. Nah, ini untuk lintas agama sendiri kemarin kegiatannya seperti apa?
3: Iya, kita berdoa bersama.
2: Oh, berdoa bersama.
3: Berdoa sambil selain membawa air bersama,
2: masing-masing membawa air
3: bersama
2: begitu.
3: Bahwa karena kita punya ragam agama, jadi masing-masing
2: berdoa menurut kepercayaan
3: punya agamanya masing-masing.
2: Baik,
3: jadi,
2: baik.
3: Islam secara Islam. Jadi ada 7 perwakilan dari umat beragama di Kota Cimahi. Mereka mendoakan kotanya, gitu, mendoakan masyarakatnya dalam ulang tahun ini agar bisa hidup lebih damai, maju, sejahtera, dan lebih berkembang, lebih bagus ke depannya. Kan?
2: Baik, harmonis ya, meskipun ya, tentunya ada
3: ini, kan, gitu. Dan mereka juga membawa budayanya masing-masing. Misalnya Hindu, kemarin juga dari Hindu itu membawa musik Balinya dan tarian pendetnya gitu.
2: Baik. Ya,
3: dari Konghucu itu membawa liongnya gitu. Bahkan kita ada tamu juga dari Minahasa.
2: Baik. Ya,
3: dari Lampung juga turut memeriahkan di Kira Budaya dan pertunjukan di acara Kira Budaya dan Ngarak Cai dan Ngalokacai itu.
2: Baik, dan ternyata kegiatannya tidak hanya untuk masyarakat Cimahi saja.
3: Yeah.
2: Jadi untuk masyarakat luar pun ternyata mengapresiasi begitu ya. Mang ya, luar biasa. Kemudian nih Mang, jadi intinya kegiatan ini juga ada filosofinya di dalamnya untuk menyatukan ya perbedaan yang ada di Kota Cimahi, kemudian juga lintas agama dan lain sebagainya begitu. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga yang dilaksanakan ya sampai dengan hari ini di tanggal 24 ya begitu ya. Jadi berarti satu pekan selain tadi Ngalokacai ada kegiatan apa lagi
3: ya,
2: ada?
3: PKKC dan pemerintah Kota Cimahi juga dinas-dinas menyelenggarakan kegiatan bahkan dari tanggal 15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu. Perdagangan dan Perindustrian itu juga menyelenggarakan pameran kuliner dan batik Cimahi, fashion ya, fashion batik Cimahi. Terus juga ketika tanggal 18 juga ada festival se-Jawa Barat itu, ayam, festival ayam pelung. Ya, jadi ayam pelung.
2: Jadi tidak hanya acara
3: Pas ketika bareng sama Ngalokacai itu juga
2: ada acara-acara yang lain.
3: Ayam pelung. Kegiatan-kegiatan lain ya, ya tadi itu ada festival permainan tradisional.
2: Permainan tradisional betul.
3: Ada pertunjukan-pertunjukan seni yang seperti sekarang ini. Kemarin tanggal 22 ada Dul Sumbang hadir juga di sana. Ya turut memeriahkan tanggal 22 di acara ulang tahun Kota Cimahi. Dan tadi pagi ini tanggal 24 dari pagi hingga nanti subuh jam sekitar jam 4 itu akan terus berkegiatan musik, tari dan ada dari pop juga ada dari pop Sunda, kebanyakan memang kesenian Sunda. Yang pada malam ini ada Rika Rapika, Bungsu Bandung, dan ditutup oleh sebelumnya ada Sendra Tari dari DKKC. Terus ditutup oleh Wayang Golek Kang Deden Ade Kosasi.
2: Oke, seru ya sampai pagi.
3: Sampai pagi.
2: Dari pagi tadi. Dan pagi saat tadi. Ini pun bisa disaksikan ya streaming
3: bisa,
2: begitu
3: bisa
2: ya.
3: Bisa ada di.
2: Oke. Ya ini
3: di YouTube Humasnya.
2: Baik. Ini kegiatan ini sudah nampaknya sudah tahun keempat begitu ya, Mang.
3: Apanya?
2: Kegiatan Ngalokacai dan.
3: Kalau kegiatan Ngalokacai itu kita udah ke-6 kayaknya. Pokoknya mulai dari 2014 kira Ngalokacai itu 2014, 2016, 18, 2000, 2001 dan 2003. Jadi kita udah ke-6 kali
2: kita selenggarakan
3: kegiatan. Cuman sekarang lebih banyak terlibatannya.
2: Lebih semarak lagi ya.
3: Karena kemarin tahun 2001 itu
2: sempat
3: kegiatannya di masing-masing tempat. Jadi di kelurahan menyelenggarakan kirab hanya hanya berjalan sedikit karena nggak boleh waktu itu. Ya nggak boleh keramaian. Jadi diselenggarakan hanya kita ambil waktu itu tahun 2000 ngambil bawa airnya aja disatukan dan tanpa penonton
2: kan. Tanpa penonton ya.
3: Kemarin juga sama 2021 juga sama. Baru ini lagi baru bisa disaksikan setelah
2: pandemi selesai begitu ya.
3: Selesai tahun ini baru bisa dilaksanakan dan cukup banyak terlibat dan penonton juga cukup meriah lah, cukup banyak
2: yang
3: pengen menyaksikan perhelatan yang memang jarang dilakukan gitu di Kota Cimahi. Cimahi ya sudah memulai sejak dulu ada kirab.
2: Baik.
3: Cuman temanya memang beda-beda. Nah, tema khusus Ngarak Cai dan Ngalokacai ini adalah baru 6 kali dilakukan oleh kami, terutama oleh komunitas saya awalnya, kemudian oleh DKKC, dan memang kemudian diadopsi juga oleh pemerintah Kota Cimahi.
2: Baik. Nah, kemudian ini ngobrol masalah cai ya, berarti hulu cai kalau di Cimahi di mana saja ya, Bang?
3: Banyak.
2: Banyak ya.
3: Di kawasan Cimahi Utara itu banyak sumber mata air.
2: Sumber mata air, betul.
3: Banyak sumber mata air ya di sana. Bahkan ada di sana juga ada apa? Perusahaan air ya, perusahaan air daerah. Baik. Yang milik Kabupaten Bandung itu di daerah Cipageran ya.
2: Oke.
3: Okay. Itu yang sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat Cimahi, bahkan di Cirende pun juga ada ya.
2: Oke, okay,
3: karena Cimahi, kampung Cirende di sana juga ada tempat sumber mata air. Di Cimahi Utara itu kawasan misalkan daerah kawasan Ciawi Tali, kolam renang itu kitar ada daerah Kelurahan Citeureup, ada 3 kolam renang.
2: Baik.
3: Ya, ada 3 atau 4. Kitar 4 kolam renang gitu ya. Ada 4 kolam renang. Bahkan di daerah Ciuyar Cimahi atasnya itu sendiri, itu sumber mata airnya itu dijual tangki gitu. Betul. Jadi untuk menyuplai daerah-daerah Cimahi Selatan ke bawah, itu banyak beli air dari kawasan Cimahi Utara.
2: Baik.
3: Kalau di Bandung itu daerah
2: hingga ke Bandung juga.
3: Cinangka gitulah.
2: Betul.
3: Cinangka lah. Cinangka, gitu. Cinangka itu nyuplai ke daerah-daerah, termasuk ke daerah Rancaekek. Nah, di Cimahi itu juga termasuk banyak yang ke Padalarang, juga ke
2: daerah-daerah lain yang memasok gitu ya.
3: Itu memasok dari sumber mata air di
2: termasuk tadi, ke daerah selatan yang tadi di
3: ya, ke daerah-daerah selatan itu yang
2: disampaikan rawan gitu kekurangan ya, kurang air. Kekurangan
3: nah,
2: air.
3: Kalau daerah saya itu adalah daerah utara yang memang airnya cukup banyak gitu. Cukup
2: Betul.
3: Saya bahkan di rumah saya itu kedalaman sumur saya itu termasuk dangkal gitu ya.
2: Betul.
3: Tapi airnya sudah banyak
2: meluap, dan bening, banyak
3: bersih, hanya 12 meter kan gitu.
2: 12 meter.
3: Ya, sekarang,
2: kan rata-rata sekitar 20 begitu ya. 20
3: ke bawah lah,
2: ke bawah 20 begitu.
3: Sampai 50 kan gitu.
2: Oke.
3: Gitu. Tapi memang daerah Cipageran memang agak sulit air, tapi airnya ada dari gunung gitu. Karena sulit kalau ngebor kalau daerah itu, karena daerah gunung bener gitu. Betul,
2: harus lebih dalam lagi begitu ya.
3: Makanya dari ada air gunung memang suka suka
2: naik. Baik. Yang kita balik lagi ke masalah apa yang diharapkan dari kegiatan ini, terutama untuk masalah apa ya, ke masyarakatnya begitu. Untuk apakah lebih peduli tentang airnya, bagaimana?
3: Iya. Harapan pertama adalah ini adalah sebenarnya hanya semacam kirab, ini hanya euforia
2: ekspresi
3: pesta, ya, ekspresi budaya pesta. Yang harus dilakukan itu sebelumnya adalah melakukan semacam ritual bersih-bersih.
2: Nah, gitu. Itu dia. Nah,
3: itu kan dulu masyarakat dulu melakukan itu, ya, melakukan itu. Jadi bagaimana membersihkan sungai, solokan-solokan dari sampah-sampah atau sumber mata air dari kotoran-kotoran dari penyumbatan-penyumbatan, kan.
2: Baik.
3: Gitu. Nah, kemarin juga di Cimahi dilakukan itu. Jadi tanggal 17 seluruh masyarakat Kota Cimahi serentak itu melakukan bersih-bersih
2: ya.
3: Ya. Nah, kegiatan utamanya itu sebenarnya yang harus dilakukan
2: di
3: oleh masyarakat.
2: Berapa tempat? Di satu tempat?
3: Seluruh masyarakat Kota Cimahi. Jadi oleh
2: disebar begitu ya.
3: PLT Wali Kota dan PLH Wali Kota Cimahi, dalam hal ini oleh Sekda, seluruh masyarakat Kota Cimahi itu setiap RW ya dihimbau untuk tanggal 17 itu melakukan bersih-bersih, dan saya pantau memang ketika saya lihat banyak yang melakukan itu.
2: Okay.
3: Jadi alhamdulillah bahwa gerakan ini adalah memang gerakan kebudayaan. Bagaimana intinya adalah membangun kesadaran masyarakat untuk setiap saat, bukan hanya kemarin saja sebenarnya.
2: Betul.
3: Untuk melakukan bersih-bersih ini juga menjaga air dari kotoran-kotoran atau menjaga lingkungan dari polusi-polusi, kan.
2: Okay,
3: gitu.
2: Betul.
3: Supaya terjaga kebersihannya, kan gitu. Terutama air, kan gitu.
2: Iya, disadari atau tidak, kalau ini benar-benar berhasil begitu ya, ini bisa diwariskan begitu ya ke anak cucu kita, sehingga
3: ini harus menjadi warisan budaya lah. Warisan budaya, karena ini saya juga berharap bahwa ini oleh pemerintah Kota Cimahi di hakinya bukan haki individu tapi.
2: Betul.
3: Hak komunal. Gitu ya. Jadi masyarakat.
2: Betul.
3: Jadi siapapun itu bisa melakukan. Hari ini mungkin dari tahun 2014 sama saya menjadi digerakkannya gitu. Nah, nanti harus yang lainnya yang menggerakkannya dalam bentuk yang memang sama. Upacaranya memang kami sudah buat kan gitu. Bentuk kirabnya juga kami sudah buat.
2: Baik.
3: Nah, tinggal juga sinergitas bagaimana juga menjaga alam dan lingkungannya dan kebersihan air itu sendiri juga, agar falsafah Kota Cimahi yang namanya Cimahi, cahaya anu cukup, itu benar-benar mewujud gitu.
2: Cimahi
3: kecukupan air kan.
2: Gitu. Mungkin awalnya dari situ juga ya.
3: Ya, kita juga menggali dari falsafah Cimahi bahwa Cimahi
2: cahaya mahi.
3: Airnya yang memang berkecukupan.
2: Cukup nah, ya, airnya begitu.
3: Mudah-mudahan
2: ya.
3: Itu
2: betul-betul
3: terus betul nyata adanya kan gitu.
2: Iya, iya, iya.
3: Karena dulu memang cukup banyak. Daerah saya itu dialiri oleh aliran sungai besar, dua sungai besar kan.
2: Iya. Bukan hanya sekedar nama tapi memang kenyataannya begitu pastinya.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Karena ya dulu banyak sawah-sawah. Sekarang memang sawah-sawah juga
2: sudah berkurang barangkali.
3: Sehingga ya itulah, maka kesadaran itu muncul untuk dibangkitkan kembali kan.
2: Betul.
3: Jadi dulu ketika saya kecil itu masyarakat melakukan bersih-bersih sungai ya untuk menjaga aliran sungai itu dan sumber mata air itu.
2: Baik.
3: Nah, oleh kami direkonstruksi kembali, dilakukan kembali. Kalau dulu setelah itu ada hajat lembur itu keseniannya ketuk tilu gitu. Cukup ramai sekali dulu. Ketika masa kecil masih merasakan. Maka ketika besar saya menjadi tergugah kembali dan untuk mengangkat kembali.
2: Oke, kan kegiatannya sudah selesai tuh kemarin itu di tanggal 18 ya. Nah, yang tanggapan dari masyarakat sendiri di Kota Cimahi, masyarakat di seputar Cimahi dan juga di luar bagaimana untuk
3: alhamdulillah, ke depan? Alhamdulillah tanggapannya cukup positif ya dari pemerintah maupun masyarakat ya untuk bahwa ya kita penting gitu. Itu mengingatkan bahwa air ini penting juga, bahwa kita penting harus punya ciri khas budaya kota gitu.
2: Baik.
3: Karena Cimahi kota urban, jadi memang ciri khas utama budaya kotanya itu belum begitu banyak muncul. Baru mungkin cirene yang munculnya kampung.
2: Betul,
3: adatnya
2: kampung
3: itu.
2: Adat ya.
3: Nah, bentuk-bentuk budaya lain belum ada. Heritage, cirene. Nah, satu lagi ini ya itu tentang ngalokacai atau

langsung menghubungi kami di 022-721-7043. Mang Hermana, sebelum kita lanjutkan kembali, menarik sekali ya. Kita akan dengarkan dulu kaum dangu Perompat RRI Bandung. Saya harap Anda tetap bersama kami di Perompat RRI Bandung.

0: Kaum Dangu Perempat RRI Bandung. Saya harap Anda tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung. Kalau saya panggilnya Mang Hermana ya, supaya lebih, karena memang sering bertemu dengan Mang Hermana ini luar biasa. Tidak hanya di perihal budaya saja, tapi di lebih ke seninya juga ya, seni teater ya, Mang Herman. Nah ini tadi unik sekali. Jadi kegiatan kirab budaya Ngarak Cai ini selain sebagai tentu saja media untuk bersilaturahmi, komunikasi dengan juga masyarakat ya, elemen masyarakat, tidak hanya masyarakat Cimahi tapi di luar Cimahi begitu juga, dan juga merangsang kreativitas dan juga memunculkan ide-ide kreatif kota Cimahi dan juga membangun ekonomi kreatif begitu ya. Nah nih, selain itu juga yang lebih penting Kaum Dangu Perempat RRI Bandung, bahwasanya ini membangun kesadaran begitu ya masyarakat bahwa pentingnya menjaga air, terutama air yang kita minum, tapi tidak hanya air yang kita minum saja, air yang kita gunakan untuk keperluan yang lain ya, begitu.
1: Air bersih lah.
0: Air bersih lah tentunya ya. Begitu. Nah, juga tadi sudah disampaikan keterlibatan masyarakat atau seniman, para pelaku seni di antaranya ada tadinya kegiatan arak-arakan begitu ya. Kirab berarti identik dengan arak-arakan. Memang ini kegiatan arak-arakannya seperti apa? Lebih detailnya Mang, gak diceritakan?
1: Ya, lebih khusus kita juga membuat arak-arakan di sana. Itu ada arak-arakan seni itu Bang Barongan Munding Dongkol.
0: Bang Barongan Munding
1: Jadi
0: Dongkol.
1: Jadi yang mengiringi itu Bang Barongan Munding Dongkol itu yang mengiringi para penari pembawa air.
0: Okay.
1: Jadi di arak-arakan khusus yang dibuat oleh kami, gitu ya. Itu ada Bang Barongan Munding Dongkol, di mana seni Bang Barongan itu juga mengambil dari mitologi air, ya, mitologi yang berhubungan dengan air. Ya.
0: Yang diketahui oleh masyarakat
1: sekitar
0: Cimahi,
1: sekitar Bandung Raya.
0: Oh, ya, Bandung Raya, ya,
1: wilayah. Terutama yang berhubungan dengan air Sungai Citarum dan anak Sungai Citarum.
0: Oke.
1: Karena Sungai Cimahi, Cikapundung, itu termasuk anak Sungai Citarum.
0: Baik. Berarti tokoh ini juga dalam mitologi ini juga dikenal ya, ya, masyarakat luas.
1: Jadi
0: Bandung gitu.
1: Ada yang namanya mitologi, mitos, orang mempercayai bahwa penguasa sungai, anak Sungai Citarum dan Sungai Citarum adalah Munding Dongkol.
0: Munding Dongkol.
1: Mitos itu kami angkat menjadi seni Bang Barongan atau seni arak-arakan yang nantinya turut mengarak air yang dibawa oleh para penari atau para sesepuh untuk disatukan itu.
0: Kemudian wujudnya seperti apa dalam bentuk arak-arakannya? Apakah seperti yang tadi disebutkan munding, berarti kan kerbau begitu ya?
1: Iya, kita buat kerbau-kerbauan gitu ya, buat kerbau buatan lah gitu.
0: Betul.
1: Tapi dimodifikasi tidak seperti kerbau, tapi memang karena wujudnya adalah Munding Dongkol itu siluman, jadi memang digambarkannya lah
0: seram
1: gitu ya, lebih serem kan gitu ya, matanya berotot, tanduknya menjulur ke depan.
0: Betul.
1: Kan gitu ya. Tapi ada munding, bentuk munding aslinya juga seperti kerbau aslinya juga kami
0: nampak
1: buatkan
0: ya,
1: gitu, kami buatkan dan turut memeriahkan di arak-arakan itu. Nah, hubungannya Munding Dongkol ini adalah memang orang mempercayai bahwa Munding Dongkol adalah penguasa air.
0: Penguasa air.
1: Munding Dongkol itu akan hadir ketika sedang musim banjir, musim hujan, ya, musim hujan, pertanda bahwa hadirnya Munding Dongkol itu berarti akan terjadi banjir.
0: Terjadi bencana begitu.
1: Terjadi bencana.
0: Baik.
1: Itu orang Munding Dongkol biasa diam di air yang tenang, gitu. Tapi diusik alamnya, maka dia akan ngamuk kan gitu.
0: Begitu ya.
1: Gitu.
0: Baik. Ini berbicara mengenai cai dengan kehidupan orang Sunda, ini nampaknya sangat dekat begitu ya, tidak terpisahkan. Nah ini.
1: Iya. Air itu dengan masyarakat orang Sunda memang sangat dekat sekali, bahwa peradaban air sudah dibangun sejak dulu, bahwa peradaban Sunda itu sudah dibangun dari peradaban air.
0: Okay.
1: Bagaimana itu Tarumanegara itu kan berasal dari peradaban sungai, yaitu kehidupannya ya memang di kawasan Sungai Citarum okay. itu sendiri. Ya. Hmm. Jadi bahwa kerajaan Sunda pertama di kita, gitu lah, Punawarman ya, itu kerajaan Sunda yang memang hidup di bantaran Sungai Citarum kan, gitu. Begitu. Mungkin kerajaannya di sana. Bahkan sebagai sumber kehidupan, bahkan sumber tempat transportasi.
0: Betul.
1: Untuk berhubungan dengan dunia luar itu melalui sungai waktu itu.
0: Betul.
1: Ya, bahkan ya peradaban-peradaban dunia juga sama gitu. Dibangun itu lewat peradaban air. Jalur sutra itu lewat peradaban air juga dibangun ya. Bagaimana perdagangan itu dibangun dari peradaban air. Nah, di masyarakat Sunda sendiri ya itu sejak zaman raja-raja udah betul-betul dibangun kan gitu. Bahwa kita juga menemukan prasasti-prasasti kan. Kayak prasasti Ciarutin kan itu di sungai ya.
0: Baik.
1: Gitu di sana. Nah, bahkan sampai sekarang bahwa kehidupan kita memang tidak lepas dari air. Nama-nama kota di Jawa Barat itu senantiasa banyak yang berhubungan betul. Dengan air. Iya. Cimahi, Cianjur, Ciranjang, semua
0: dekat saja.
1: Cirebon itu semua berhubungan dengan air kan
0: betul.
1: Gitu. Ya. Itu hampir seluruh kita bisa hitung betapa banyaknya bernama berawalan Ci. Dan itu semua berhubungan dengan air.
0: Sungai ya. Air begitu ya. Baik, ini luar biasa. Bahkan tentunya kaum dangu perempat yang ada di Bandung ini kita juga bisa menyaksikan bahwa ada mata air ya. Mata air yang hingga kini di daerah sana emang saya tuh pernah ke daerah Pangalengan itu juga sampai kini luar biasa. Padahal dari sumbernya airnya hanya sedikit tapi hingga ke Jawa dan Bali nampaknya katanya begitu ya, luar biasa dari air bisa menghidupi banyak wilayah begitu ya Mang ya, pentingnya air untuk kehidupan manusia begitu.
1: Ya karena memang ya air itu tanah dan air itu ya memang bagian penting yang tidak terpisahkan
0: dengan dari air kehidupan tanah manusia. Bisa subur begitu ya. Dan menghasilkan
1: bagian penting dari kehidupan manusia. Bahkan ya ada beberapa hal air sebagai sumber sesuci itu seluruh agama itu menggunakan air.
0: Betul.
1: Ya. Makanya di Hindu juga setiap upacara senantiasa menggunakan
0: air. Air begitu.
1: Di Kristen atau Protestan dan Katolik juga menggunakan air. Pembaptisan itu selalu menggunakan air. Di apalagi Islam apalagi itu pakai gunakan
0: untuk wudu begitu
1: itu semua itu sebagai sumber sesuci ya. Air sebagai sumber sesuci. Bahkan air sekarang itu kan udah dari dulu juga ya gitu. Itu menjadi sumber energi.
0: Betul.
1: Untuk pembangkit listrik.
0: Betul. Seperti yang tadi saya sampaikan dari hulu cai yang kecil yang hanya keluar airnya sedikit saja tapi itu bisa membuat Jawa dan Bali bisa terang begitu.
1: Iya,
0: itu. Luar biasa pentingnya ya, luar biasa. Tidak hanya untuk kita minum saja gitu konsumsinya tapi juga bukan, energi untuk, yang lain
1: untuk energi bahkan untuk dunia kesehatan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Ya, yang untuk masyarakat di kita di Cimahi aja saya hitung itu. Ya. Untuk kebutuhan minum gitu untuk pengin minum itu sampai jutaan liter air dibutuhkan untuk
0: betul tidak
1: untuk,
0: terasa
1: untuk
0: ya
1: masyarakat, untuk masyarakat gitu
0: betul.
1: Jutaan liter air
0: gitu. Betul belum lagi air
1: yang... untuk yang lain gitu karena betul. Kita untuk tubuh ya untuk memenuhi tubuh kan 8 gelas lah
0: 8
1: gitu
0: gelas,
1: kita 2 liter setengah gitu kan
0: setengah.
1: Itu
0: dibutuhkan. Setiap harinya begitu
1: setiap ya. Harinya coba masyarakat Bandung misalkan berapa juta?
0: Iya, kan? Dikali 2,5 setiap hari.
1: Anggap masyarakat Bandung 2 juta.
0: Betul, kan betul, gitu. Betul.
1: Berarti berapa juta?
0: Liter air.
1: Liter ya? Air kan betul. Gitu. Karena 2 juta kali 2 juta kali 2 lit 2,5 kan gitu. Berarti udah sekitar 5 jutaan kan gitu. 5 juta liter air.
0: Banyak ya. Oke. Okay. Nah, silakan kaum dangu perempat RRI Bandung, Anda yang ingin menyampaikan atau bertanya ke Mang Hermana HMT yang saat ini mumpung masih di studio perempat RRI Bandung. Ya, kapan lagi kita bisa bertemu dan juga ngobrol perihal ini, luar biasa. Banyak ternyata yang yang menarik di sini ya. Tadi juga disampaikan kalau Mang Hermana kita tuh enggak lepas dari air begitu ya. Bahkan nama-nama tempat pun berawan dari Ci ya, tidak kita sadari Cimahi tadi ya. Kemudian juga ada peribahasa-peribahasa Sunda juga ya, yang hubungannya dengan air, seperti kacai jadi salem, cikaracak ninggang batu, betul-betul pindah cai pindah tampian. Ini hubungan dengan kehidupan masyarakat Sunda begitu ya, tidak akan,
1: karena itu ya pasti apa yang dilihat, apa yang dirasakan, okay, itu akan muncul bahasa-bahasa itu.
0: Apa yang dilihat, ketika dirasakan,
1: ketika muncul cikaracak ninggang batu laun-laun jadi dekok, kan itu kan orang melihat bagaimana air itu dari atas gunung
0: menetes, begitu
1: menetes cek sampai ke batu. Batu yang sekeras apapun ternyata
0: dekok ya,
1: lama bisa ini
0: kan, gitu. Betul-betul masih banyak loh, banyak sekali ya di situ yang hanya kita ketahui.
1: Bahkan
0: saja
1: lagu-lagu juga banyak yang memang berhubungan dengan air.
0: Nah, contohnya seperti apa nih?
1: Pak Yus juga pernah bikin lagu yang berhubungan tentang lingkungan.
0: Oh iya, betul.
1: Ya, tentang leungiteun itu.
0: Oh iya, iya betul. Gunung, bagus, air kan, begitu ya.
1: Ya, karena itu akan selalu berhubungan lah dengan air.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan ini kegiatan yang berlangsung di tanggal 18 yang lalu di Kota Cimahi juga ini bisa menginspirasi untuk para seniman begitunya, seperti halnya membangun kesadaran masyarakat tidak hanya melalui kegiatan yang sama, tapi juga bisa dengan media yang lain begitu ya, Bang ya.
1: Harapannya nanti tahun depan juga bisa diikuti oleh masyarakat, perwakilan dari Jawa Barat untuk hadir ke Cimahi membawa sumber mata air, membawa air dari sumber mata air masing-masing dan untuk disatukan di Kota Cimahi kan.
0: Oke. Okay. Baik. Ini sudah sampai ke daerah tadi, ke ini ya, ke daerah apa tadi teh, Sumatera ada ya, Sumatera tadi ya?
1: Kemarin ya ada yang memang dari Sulawesi juga.
0: Sulawesi maksudnya, betul.
1: Serta ikut kirab. Juga dari Lampung juga.
0: Betul, betul.
1: Serta dari kerukunan umat beragama, misalnya dari Bali juga. Turut serta ya kemarin.
0: Ini panitia yang mengundang atau bagaimana?
1: Waktu itu memang panitia mengundang sebagian, tapi juga memang punya rasa kesamaan. Misalkan kayak Bali, betul, itu punya rasa kesamaan di
0: komunitas yang ada di Bali atau dari Bali langsung?
1: Bukan, dari komunitas Hindu yang ada
0: di Kota Cimahi begitu.
1: Artinya mayoritas kan dari Bali lah, mayoritasnya memang dari Bali. Nah, mereka punya kebudayaan ya di Hindu itu yang juga dilakukan di Bali, yaitu nyatre gitu ya.
0: Nyatre.
1: Air suci itu, air suci yang dimana ada prosesi yang sama, penyatuan air ke sumber-sumber, ke sumur-sumur atau pengambilan air dari sumber-sumber air sumur suci.
0: Gitu. Baik, baik, itu baik.
1: Di ini kan ya, di apa, diagungkan juga.
0: Baik.
1: Sana di Bali ada memang kebudayaan yang hampir sama.
0: Hampir sama. Oh,
1: karena pengaruh kita terpengaruh Hindu itu memang bisa memungkinkan kan, gitu. Karena peradaban di Jawa Barat, Kota Cimahi khususnya, yaitu dibangun oleh peradaban Hindu, Buddha, Cina, Arab dan Eropa.
0: Jadi satu ya.
1: Memungkinkan bahwa kebudayaan ini juga serapan dari kebudayaan-kebudayaan masa lalu kita kan gitu, masa lalu kita yang memang menjadi beda warna karena ini mah gaya muslim. Bahkan di kita di Jawa Barat bahkan sudah dikukuhkan itu di tingkat nasional menjadi warisan budaya tak benda, itu kawin cai.
0: Nah, ini kawin cai di Kuningan, betul ya? Iya, kalau itu kan ritual untuk mendatangkan hujan begitu ya. Apa kalau
1: di sana tidak tahu apa itunya, tapi prosesinya hampir sama dengan
0: hampir itu, sama ya, disatukan hampir air sama, begitu apa, ya.
1: Prosesnya penyatuan air dari sumber mata air yang memang disatukan di sebuah sumur.
0: Dan yang di Cimahi pun sama di dalam satu sumur atau gimana?
1: Kita hanya berupa simbolisasi
0: saja. Oh, simbol saja.
1: Selebihnya air yang memang dibawa itu ya dibawa kembali, bahkan ya untuk diminum, karena airnya air bersih kan.
0: Oh, gitu.
1: Untuk diminum bersama, mudah-mudahan juga jadi keberkahan, jadi kesehatan. Kita doakan bersama bawa air. Air ini ya bahkan sudah diteliti oleh ilmuwan dari Jepang.
0: Betul.
1: Ya. Ketika di doaan ya kasih doa, itu air itu berubah idenya ya.
0: Betul, molekulnya gitu.
1: Molekul-molekulnya. Artinya bahwa air. Ada energi lain yang bisa masuk lewat air. Maka itu juga bisa basi penyembuh, dan air menjadi bagian dari penyembuh kan. Air dari penyembuh.
0: Ya, betul ya.
1: Makanya kata mahi itu sendiri itu adalah sebutan dari Rasulullah. Cimahi itu mahi itu sendiri sebutan dari Rasulullah. Orang pembersih, orang yang membersihkan. Membersihkannya dalam simbolisasinya bukan pembersihan lewat, tapi membersihkan pikiran kotor kan? Rasulullah atau kejahatan-kejahatan kan gitu. Nah, baik. Mahi dari kata mahi itu, cimahi itu diambil juga dari kata sebutan Rasulullah.
0: Oke.
1: Okay. Mahi artinya pembersih.
0: Pembersih. Nah,
1: sedangkan pembersih secara real adalah air.
0: Iya, gitu. Iya. Sifatnya kemudian wujudnya dalam air gitu ya. Iya. Disimbolkan dalam air. Baik. Ini luar biasa sekali. Kaum Dangu Perawat RRI Bandung. Kang Herman, Mang Herman sudah di penghujung acara. Ingin disampaikan terakhir barangkali Mangga mengenai kegiatan ataupun lebih ke makna ya, filosofinya kembali dikuatkan supaya kaum Dangu juga
1: harapan saya khususnya saya sendiri ya bahwa untuk upacara-upacara seperti ini tentu saja harus terus bisa dilakukan untuk bisa melakukan penyadaran terhadap masyarakat. Tapi yang pentingnya adalah sebenarnya bukan upacaranya, tapi bagaimana membangun kesadaran agar bisa menjaga lingkungannya itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah, ini tidak bisa lewat budaya saja, tapi kebijakan pemerintah juga bagaimana ngegeing gitulah. Menyadarkan masyarakat untuk terus tidak bosan-bosan menjaga lingkungan hidup gitu ya. Menjaga tempat air bersemayam supaya air itu tidak terusir gitu, mengalir begitu saja tapi menyerap ke tanah dan bisa dimanfaatkan. Artinya ini kampanye yang memang harus dilakukan bersama. Jadi bukan oleh budayawan, jadi oleh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, semua, bahkan ahli-ahli teknologi. Ini yang harus dipikirkan. Bagaimana air bersih ini bisa terjaga. Kebayang gak sekarang air lebih mahal daripada
0: sudah berasa
1: itu apa, bahan bakar,
0: bahan bakar begitu,
1: kendaraan ya gitu.
0: Bahkan kan sekarang air sudah dijual ya dalam kemasan.
1: Iya, itu artinya kemasan juga, artinya air kan sudah mahal,
0: sudah mahal, sudah mulai.
1: Kebayang air yang hanya 250 250 mililiter,
0: betul,
1: itu harganya bisa sama dengan setengah liter bensin Pertalite misalkan, sama seperti itu.
0: Betul.
1: Kalau kita beli di jalan kan, gitu.
0: Bisa terjadi ya begitu, bisa terjadi.
1: Kan Pertalite 10.000.
0: Betul.
1: Nah, di air? Jalan itu air itu bisa 5.000.
0: Ya, apalagi kalau misalnya sudah
1: 250 liter kan enggak setengah liternya.
0: Betul.
1: Makanya mari kita jaga tanah itu sendiri.
0: Betul.
1: Tanah dan airnya itu sendiri dari pencemaran-pencemaran lingkungan,
0: betul,
1: agar air dan tanahnya itu betul-betul terjaga.
0: Baik, jadi tidak hanya airnya saja, jadi jaga lemah, jaga tanah, nah, jaga air.
1: Kita jaga budaya.
0: Jaga
1: kita.
0: Budaya, makanya betul. Itu. Dan mudah-mudahan ini bisa diwariskan ya. Ini ada makna yang sebenarnya baik sekali di sini ya. Mungkin lewat budaya dulu dan kedepannya bisa di apa ya istilahnya?
1: Praktekan langsung kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Menjaga cair itu kudu kieu kan gitu. Iya. Ayo orang bersih-bersih.
0: Betul.
1: Ke jalan kan.
0: Ke jalan,
1: itu inti yang pentingnya
0: kan. Inti yang pentingnya. Baik, dan mudah-mudahan tahun depan masih bisa terselenggara.
1: Insyaallah.
0: Sehingga mudah-mudahan tentu saja tidak hanya dari Cimahi saja Bandung dan sekitarnya, ataupun bisa jadi tadi sesuai dengan yang disampaikan ya, sudah terjadi ada perwakilan-perwakilan dari daerah lain begitu ya, sudah hadir. Dan ini bisa menginspirasi kita semuanya, kaum Dangu Perempat RR Bandung juga ya, bukan hanya warga Cimahi tapi warga kota Bandung juga ngeh ya. Ngeh, pentingnya menjaga kebersihan, lingkungan, terutama menjaga air, air gitu ya, untuk kelangsungan hidup kita dan juga anak cucu kita. Mang Hermana, atur nuhun pisan sudah hadir di studio Perempat RR Bandung malam hari ini. Kedah nama nuju ya, istirahat di buminya, diganggu gak untuk hadir ke sini ya. Sing jantan barokah kanggo Mang Hermana.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Sehat selalu, selalu menginspirasi tentunya. Salam untuk keluarga. Terima kasih kaum Dangu Perempat RR Bandung, Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami baik melalui frekuensi AM dan FM-nya atau melalui live streaming di YouTube channel kami di RR Bandung Live. Alhamdulillah, tanpa terasa saat ini sudah pukul 8 lebih 57 menit. Saatnya saya undur pamit, dan juga Mang Hermana di studio Perempat RR Bandung undur pamit. Terima kasih. Kita tutup dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: panganipun wasrawitan sawang dipimpin usah dening pengiwat kulon ingkang bumi bawon tening tanah Arab
1: inggih
0: dados aksara tigang dasa
1: gopi wakasan
0: malih aksara wakasan sawang dipimpin usah dening pengiwat wetan ingkan tumi bawon tening tanah gawa
1: jadi
0: ya dados aksara kali dasa kakin suwiji-wijin aksara kali dasa yohana cerita data sawala pada jayanya lan mangga batanya
1: salah jenak
0: angin sesan punika satradari pun para pujana pinter naki pujana purwa lajeng kangipun pecah deni marahat
1: anacaraka
0: wonten wetan
1: data sawala
0: wonten kidul
1: pada jayanya
0: wonten wulon
1: maga batana
0: iku ngalor senyata
1: lajeng
0: sedinah satu tusina sebenarnya satu tusnya
1: kemana?
0: Wila negara panjang lan apunyu
1: bahasa apanjang?
0: Apanjang iku negara jemar kosapana
1: apunyu
0: iku negara dhuwur pangaribawa dan wonten ingkang madha pasir ukir loh jinawi
1: bahasa pasir?
0: Pasir iku arane samudra ukir nyata iku gunung
1: loh jinawi
0: ratu merasro ingkang sandang pangan dasar negara gede obore padang jakate dhuwur kukusya aduh pun serana maya kejawi ingkang katus gentukan tenutur bubukakan serika salpeting pagelaran jawi kawan tenan menopo kraton negara awu langit
1: ingin
0: sewenya negara sampun kasih uka kandang yukuka kejana piaka jam paling angin takon cara manusia negara iyo negara subur
1: iyo
0: negara makmur negara gemah lepak lo cinawi aman santosa kertalarnya anu jauh tina kaributan angan tina pasal ya kesek nangan marganing penyerengan
2: negara awal langit anu pernah nanti wates negara wirata sang manaraka antawis wates asli

0: Boten wonten. Kaya wis lira piyama Sang Sri Maha. Prabu. Jagat netra. Pangawakan jangkung dhuwur simar dada bewa semeres payahin apa semua lir bang barongan. Salira ngarungguru kaya gunung anakna ngelinggiri kutaya papadana. Sotsa sumorot lir kadia surya kemar. Saja minati. Ngadama negara di status negara. Nyebarkan ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan. Ngadama pompok pasantren. Kekira-kira ngalit lengkainya banalit matnyatan pindang anu teh papadana. Anu disponsoran dening Maharsi Komaya Nati Sokalima. Syaulah-olah. Anu pang payuna. Jadi patalukan. Senyata uang astina. Para kurawat sitra sidumar sapar teman mau paksa durta durta sitra saruk saruk sitra sitra garya sitra indah sitra sama ingkang sami anu. Dening
1: mahapa.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Raja Patalukan. Saya minat di negara astina nyata negara giling besi. Negara setra ganau mayit. Negara sedi. Negara sempal reja. Negara mandur harja. Awanga. Wana kling. Lang saja binasa buana pansa tengah hampir tukar.
1: Aduh.
0: Angin panawa anu dasan ngagabungkeun diri anu ka Mahaprabu Jagatnetra. Dina waktos ayeuna angin Arjuna anu parantos aya ka Banang Kresi Komayana katagi ku sipat legok resi kamita ku ucapan ika. Apta mangsa ngandika geleger lir alas bengkah pengandikan. Saimar sangkayan dahang-dahang ngandika mengkatu. Wow. Patihing Sun, Patih Kakang Jagat Sekti, bagia sateka coba merenia duduk pada Karhing Sun Mangsin Parti.
2: Ulang. Nah terukun semua pabaktis kuhanyuk panjenengan Sri Paduka Dalam.
0: Wow. Ditari menerak semua pangabaktim. Kakidorna sesepuh negara kapayun calik naki.
3: Aduh.
1: Kapayun.
0: Anger. Kunyuk sumanga pun mangkomayana hatur nampi dening pembagi sidarajeng anger. Kalayan nyangakeun sumah pangabaktus. Barisakan tenan ieu ngadeuhuskeun Ki Jaro. Anak murid aki anu nomor wahid di lingkungan panawa.
2: Ditampi nuhun.
0: Kaula dipati karena nyangakeun sumah pangabaktus.
2: Wah, ditampi.

0: islameting pagelaran Jawi menopo kraton negara awu awulan ingkang dados gentur kantinutur gentrakan cerita prajang negara Bibisi Sang Sri Mahaprabu Jagat Netra bangsa denawa pangawakan ngalungguru kaya gunung anakna ngalinggir-gir pasir semana simar anu kaya papadana dadana istura mokbok watek wantus bangsa denawa soca sumorok nirgadya surya kemar prapta mangsangan di kegelegar lir alas bengkah mengkaten kaya lamak samudra urang rajengkeun ki aki dorna kasek
1: bagi kawat teh bagi amin
0: atuh nyuk sumangga aki ngantos-ngantos kana daukan itu puruan nyaur aya pikresaeun naon kalintang ngantos-ngantos nabujing hingga kapunut tanaga emutan kaya wagelanana hingga dipriyogikeun ku jenganger ngantos incuk ngantos-ngantos iya murid aki teh Arjuna Satya pernah panawa Madukara
2: mana teh
0: iya iya karah kengaran Adipati Arjuna teh
2: Pati Hingsun kulon munyuk sumangga sakumaha anu kapunut kakasepuhan Eyang Resi Kumayana supados tiasa ngabanang panawa ieu Satya Panangaking panawa Raden Arjuna
0: Raden Arjuna bagir sadekat sobah kahareup diukna sok kasep tarik untuk make jeung era-era ieu mah raja dareh deh raja Amis Budi raja Akur akuan oh mula musim geus kadangun jeung balaka masuk majigana mah teh sakala diasomkeun jiga nu
2: Bagea Arjuna Bagea Satria Arjuna
0: Kulawulanun kula Gusti Prabu Menyuk sumangga kaula Arjuna Nyangakin semua pangabatus Kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu Alu soranannya iya Nya sada oma irama Anu mawi tau ge da moal aya pangkasepna tidak murid aki mah. Coba kutapis-tapisna mentangkeun panah baheula jaman nuju nonoman. Di alun-alun ditongton ku jelema rewu-rewu. Kolot budak awewe lalaki. Pada ngadeg-deg mentang anjing dicangcang tengah alun-alun. Kapan suara anjing can kaluar sungutna anjing teh geus pinuh ku senjata 7 senjata teh marukana. Samutut. Model asua tama kitu. Udang sare udang naon-naon teh can si beungeut cana on jobala wae bandros cek mang agek. Itu. Ieu pun anak teh asua tama ieu si Jago si Ajinomoto ieu. Si Bruce Lee muda.
2: Bagia Aswatama.
3: Kuloh. Kuloh pun Aswatama ngahaturkeun sebab kabukti kuhunyukan dengan Sri Parukadarma.
2: Nyuhun.
3: Atuh kamu saja nak kuah dampak Gusti kesah ni malika tu sekarang kenapa?
0: Iya, iya. Regep kenya iya. Ti.
2: Kuloh.
0: Ki. Iya, kasep. Arjuna.
4: Kulohan kula.
0: Sategesna kaulah geus nugaskeun ka Aki Dorna.
1: Aki Adal.
0: Aki Komai, Aki Komayana, nya kasepnya.
4: Waulan.
0: Meureun Arjuna geus nyaho yeun kaula nyeun nagara di satapis nagara antara Wirata Mandaraka Astina jeung Amarta.
2: anu dina wangkit ayeuna geura regepkeun ieu panjang lebarna mah kieu. Saperkawis ngahaturkeun rebu nuhun laksaketika bingahan ka Aki Dorner. Oge kasadaya simpatisan-simpatisan nuti kaler, nuti kidul, nuti kulon, nuti wetan, khusus kasa jumlah para intansi sipil katut militer, buh prengrengan aparatur, para pejabat tepi ka panghandap napisan hansip wanra beh dituna rahayat anu sami anut kana tugas jeung kana undang-undang anu geus disebarkeun ku kaula.
0: Cacau, cacau, cacau. Salajengna.
2: Kupi salajengna. Sagigireunana ti eta kaula rasa tumarima kana yasa-yasa Aki Dorner. Anu jadi pupuhun di ieu nagara tepi ka tega ngantunkeun astina ku ayana nangtayungan nyaah ka kaula ngabantu anu sanes lumayan yasana Aki Dorner.
1: Duh. Da katampi sepuluh ka.
0: Nyohon, nyohon, nyohon. Aduh. Atuh da digawe na mang teh paeh poso sabener-benerna.
1: Iya bener.
0: Peuting oge tarada eksare mang teh ngan ukur. Kita we ngajelang uti ngarep ngulon ngadunua bari ngakabekas be.
1: Aduh.
0: Dorna teh ya pikiranan
1: cek mah. Aduh, nya kitu mah Dorna.
2: Oge kaula teh bet rasa bungah nu taya papadana dina singkat waktu kadua taun jalan ieu kaula mandiri nya nagara. Wibawa komara kaula aya di saluhureun raja-raja lian sarta kekurang simpatisan coba tingali upeti-upeti ngalir saban taun. Putri boyongan ngajarogo ngajajar.
0: Nya nya nya nya.
2: Bauti malam. Naon kakurang? Mas aya gunungna, inten aya gunungna. Berlian istuni sababara gudang. Anu geus taluk raja-raja di antarana hiji nagara Mandura, dua nagara Sedi, tilu Giling Wesi, opat Mandaraka, lima Sempalarga, genep Setragana Mayit, tujuh Ujung Berung. Eh, ya inta mah.
5: Entong kaceuleun nyintong.
0: Dasan ka emohan kuran sakole juga.
1: Nah, jadi cibareum mah.
2: Katamah-tamah Aki Dorner ayeuna bisa ngabandang Arjuna di lingkungan Panawa anu bakal taluk ka kaula tetela, taluk Panawa aing bakal jadi raja Kawasa, bakal jadi raja Ning Raja di sajagat buana pansatengah ieu. Moal teu berkumandang di udara wibawa jeung

0: nanti senah yang bisa nyekel batu segede leicin tapi kehancur.
1: Aduh.
0: Dah gitu. Nya model ilmu dipasrahkan ke Aswatama teh we. Mung candi puasaan ku Aswatama teh. Coba kamari dirogrog ku jami-jami. Di alun-alun pan Aswatama. Ngepel one tapi kabubuk perkara.
2: Wah. Arjuna ngarana.
0: Laras, laras.
2: Yap kali ka hareup Arjuna. Coba ka payun Arjuna.
0: Sok-sok aset ka payun. Mar kabdiak pungkul.

0: Adipati Arjuna marak diserangan kurmah tamah sopan santun watak wantos pinuh kukajihan wayana kaluhungan ilmu pangabruh maka Prabu jagat netra
1: ngandika
0: waulanu Gusti Prabu
1: kula Arjuna
0: Ipayun kapihatru kaulan yang akan semua pangabaktus kuhunyuk pangersa.
1: Ditari Arjuna nuhun. Nyacek mau ke sopan atau tak? Aduh, bubuhan didikan emang teh atau?
2: Ramah
1: tamah. Dorna teh pikiran nuhun aja. Eskinya ki, ulah nyarita aki lamun. Kau lah keur ngomong.
3: Konten teh punten mah atuh hilap aki teh. Mang
1: teh. Kabujeng ku asih.
3: Mang teh pikiran. Mang
2: tetep teu ngayang.
1: Kaula deuk nanya ka Arjuna bener Arjuna teh deuk taluk ka kaula. Atawa kadar akon-akon. Maksud deuk jadi pemberontak atawa deuk ngarungkadkeun ka kawasaan kaula.
0: Waulanun kula asa awon kasebatna upami kaula gaduh cita-cita rupi kitu. Margi karaos. Kusajatin ngerasa ka kuping ku sareatna celik kaula.
1: Nya.
0: Anu kasimpulanna salira teh parantos kawentar di Jayangrana punyuling apa-apa anu mawi para raja para talu. Kalayan saparantos nasalira maniri janten raja ngadaman nagara di sajero nagara raka Prabu Yudhistira kaicalan mustika layang jamus kalimusada taula leungit pansarobah ali-ali ampal cincin sor saludira yeteti aya sanes kuayana pangaweruh ilmu salira sadaya perjimatan leungit tanpa bihilang tanpa kana.
1: Nyaki.
3: Aduh, tak iya jarok marukana. Terus jantan kayakinan kupun anak mah itu.
1: Anger teh lah pikiranan aduh.
3: Marukana, bubuhan parantos kecampuran ilmu timang pengintip nyaki itu.
2: Sobat, nyaka keselakaan.
1: Satu ina.
0: Mugi katampi maka ulatnya pada sumerah diri. Istilahna. Buk salamar getis satetes amakan sadam kaula teh muga ditampi we masagna gabung bujeng hingga kaula dicicingkeun di jabatan anu luhur sanaos bari janten tukang atik tukang arit ge teh wagelanana.
1: Ngarareuna. Ngarareuna. Ngarareuna.

0: Nyuhun Arjuna.
1: Nyuhun Ki.
2: Cet aki oge marukan aku marasanes akon-akon atuh.
1: Deui jabati kitu bener Arjuna deuk maguru ka kaula.
2: Kaula nungkula.
1: Geus katemu murid kaula ngajajar di madrasah.
2: Kan tenang.
1: Lain ratus tapi
2: rebu-rebu.
1: Lain lalaki tapi
2: istri ge seueur.
1: Kobong marukan teu jejel. Nu maguru ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan marukana.

0: Kula nun kula manawi bahan katampi kalayan meninggalih kaula teh hoyong di puuh we ilmu pangaweruh jaya kawijayan katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan.
1: Kop kop. Moal burung dibikeun.
0: Marukana jaro kumaha? Berehan cek mah oge.
2: Ieu mah nu dipenta oge
0: tah. Kana ora teh.
1: Ngan perbah dieu. Tingali kana hukum. Ieu ilmu barang hakula. Nyaho Arjuna hakula.
0: Nyaho cek mah oge. Aya sota mah nyaho. Hartina dikuah.
1: Naon aya mah?
0: Oh dikuah sanes dikuah.
1: Sanes dikuah hakula.
0: Oh nya, nya ada ilmu mah dina kulah atuh cek mah.
2: Nya. Aing mah tambah buahna ilmu kuah.
1: Hakula ki.
0: Aing nya, nya.
1: Hak. Hakula.
0: Hak. Kula
1: hakula
0: ai hartosna
1: hartina teh sanu bak anu hayang eta nu bakal boga asal daek nebusna we ngaliwatan hese cape susah payah pait getir lara wira lara barangsak era wirang kang coba kang milik kamatihan katimulan
0: nyohon nyohon
1: sanggup nebusna Arjuna.
0: Wahulah nungka ulah sang
1: alus. Tega lara?
0: Tega.
1: Pati?
0: Wahulah nung tega.
1: Naon sajatini semah?
0: Sajatini semah teh guru ratu wong atu akaro.
1: Guru ratu wong atu akaro.
0: Wahulah nung.
1: Memeh ratu memeh wong atu akaro memeh ratu sahela.
0: Guru hela.
1: Detaat ka guru?
0: Kan tenan.
1: Mau ngijing silap bengkok sinemah ka guru?
0: Mau.
1: Bising ya mah bising gitu. Sanggup saja bae nanti nebus ilmu ku hese cape susah payah ayeuna Arjuna kudu ngawujudkeun syarat. Ada naon rupa ge kudu syarat heula
2: eta. Jadi rukun.
0: Iya jaro syarat nu penting. Syarat nu banget emang. Pan baheula ke jaro deut mah guru ka amat mah teu ngawah hayang bodas 17 sareng. Mawa lawan bodas genep las meter
2: yang tulak 7 mereka
0: ayam merintit genep pan duit 15.000
2: mereka
0: wawulah nungka wawulah sangem naon syarat natsubi dawuhkin pujeng hingga disyaratan ku harta benak ku tanaga ku pikiran ku lara ku pati gitu ya wagelan
1: bener
0: kepino
1: ari syarat na ilmu teki ya iya ya Arjuna kudu ngabuktikeun layon jelema sabab ieu ilmu teh ilmu beurat ieu
2: penting
1: kudu maehan jelema hiji digemol dibawa ka dieu aya digemol na ku boeh larang
0: ka eta jaro wawulanun kula
1: ieu layon jelema teh kudu dicacak dipotong opat
0: aduh
1: da ieu
0: dupi anu dipimasan saha.
1: Iyalah yon anu dipimaksud ku kaula teh hiji kolot anu dipikanya anu dipikolot ku anjeun anu umurna di dunya pangkolot-kolotna.
0: Kade jaro cing apik ieu kade sasar kurasa kade cing apik.
2: Kade salaminuna kade. Bener.
1: Anu pangkolotna. Tae tati.
0: Kinten-kinten saha?
1: Eta kira-kira anu dipikabeurat dipikanya aku Arjuna. Dapang imut kaula mananging punten. Naon ti? Sadarik Arjuna punten.
0: Kaulan
1: duaya deui sepuh anu pang luhur-luhurna yuswa di dunya ieu. Duaya deui kajabi ti Maharsi Komayana ti Sokalima.
0: Am. Is eta is nawet.
2: Is nawet.
0: Kada wora ting. Karek oge 12 tahun mang umur teh. Ulah-ulah kitu ulah sadengadengan jaro. Sok kala warak kitu eta teh.
1: Cing pikir ku Arjuna. Eta mah nyangakeun.
0: Pikir-pikir jaro, pikir-pikir. Kala warak teh da jema beh dieu mang mah. Jiga kolot sok teh mane sia loba ka susah mang mah.
2: Loba ka susah teh atuh.
0: Nyangakeun supados disaurkeun.
1: Ari anu dipimaksud ku kaula teh nya eta pawongan anyeun sahiji nya eta Semar urah kuda pawana.
2: Nya. Nya,
1: takwe jeung mang oge. Lamun eta kolot, jeung mang oge. Teu ratanyakeun ka Semar. Ai Semar nyaho kitu basa di sunatan dorna, da hapaleun acung.
2: Era hapaleun.
1: Nya nangap Tarawangsa dua peuting harita.
2: Geus ngajadeun sampeanana harita.
1: Nangap Rengkong tilu peuting.
2: Nya.
1: Sakitu. Aca nangap banyak Ali Sabun, Ali Saban hari
2: kaknya.
1: Kakang Semar urah kuda pawana. Kaeta Arjuna teh kudu neuneun kadeudeuh nunakanya ah ngalengitkeun ka asih. Kakarep ditarima ku guru ku kaula. Op, ilmu diparinkeun kabeh.
2: Tamprokeun geus.

Adipati Arjuna sakedapan Putra Nawang Sumargane pun hemang penggalih anu taya paparanna. Nanging ku pangawasana ilmu kahimengan Mahaprabu Jagatnetra, Arjuna dak

0: nyata iku kalebet daksina. Daksina nyata ku bekasan. Lali kana purwa dumadi, purwa kangawitan dumadi gesan ngawitan berkembang apa rawa.
1: Gitu ya.
0: Kalimpudan ku pangaruhna ilmu dak dumadak Arjuna tisredat letah anu teu dipimpin ku rasaan sampurna ngandika. Maha Guru,
2: dan cen jarok pikir-pikir etang butuh ku ilmu Paehan Semar. Cenah teu butuh ku ilmu Wowoi Semar. Parukana. Pangnapan awak mineng sangsara teh kungkutna Semar Arjuna teh. Tiba heula mang teh ngantepok we heurin ku lekah kitu. Sok sieun majarkeun kumaha. Bisi Arjuna teh apa kana sejarah Semar aya kitabna di ama. Parukana Semar teh jelema kitu da lain atuh. Semar teh lain jelema. Sok aya nu ngomong Semar turunan dewa, Semar Sanghyang. Bohong. Bohong. Sanghyang nanahaon? Eueuh, ceritana eueuh. Semar teh sabenerna lain jelema tapi turunan Jurik Jarian. Ya. Da mun ka Kiciwis ka Kuntilanak Barayana si Semar mah. Ya mun diukur harga masih kene mahal entok jagona jeung tibatan si Semar.
1: Harganya.
2: Sakitu. Pek pikir jarok.
0: Unyuk sumaha kaula sangem be.
2: Sanggup,
0: sangem. Iya, Ki.
2: Cocok, cocok, cocok. Anak ama kitu
1: mah. Oh. Eh
2: kitu mah. Kada sabar dinten ye teh usahana.
3: Tilu poe kudu geus aya di dieu. Pek geura ini supaya leuwih deket tu jalan ka tadinya ya pelang nuka amarta nuka wirata tadinya jalan nu masung pake jalan terobosan anu berasnya ka leuweung leuweung wirata tadinya aya jalan jajahan jalan satapak gubragna ka cumaritis genep pasir ngaliwat ka itu ngan kade di eta leuweung aya ranyo liang sadede sumur di jirona di eusian ku awi-awi benang nyeketan husuk oge di eusian ku letak atawa emel si balagadaba lamun ti kejebrus kayanya moal bisa katulungan leuheung-leuheung ngan ukur kana emel kumaha lamun kana balumbang awi kana rucuk
0: teu pinoda
3: mah eta emel liwat ku cepel ti kejebrus kayanya usik saeutik kabeungkeut
0: aduh ari di luhurna teh ieu cing awas aya ngacir saeutik di pula sideung kirimunan ku jukut katincak anu ngacirna saeutik
1: nu ngacir hideung katincak bahaya
3: tangtu cilaka bles lapur we geus kayana mah sakitunya
2: kakitu jaro bubuhan ka pimurideuna di bajaan sate ka ieu teh maksudna bisi aya serangan beurang peuting anu ngadodoho kitu ranyau teh wani we nyerang make jalan eta da moal kapuluk tentara teh.
1: Kana kana ngajaga sesae.
0: Teu pinoda melunyuk sumanga rampung dawuh tutas pangandika muga we cing hasil.
3: Benar Arjuna. Kalayan akidorna jeung Sipati Hoge Aswatama kuru init ka Amarta papagkeun Yudhistira Bima Nakula Sadewa teu daekeun guguru nuturkeun ka Arjuna ka dieu paehan sagaligus.
2: Nuhun, nuhun. Munyuk sumanga nuhun. Dupi ieu nyanak widadari teh ka sawarga iraha teh.
3: Ayeuna kaula deuk ngencarkeun makhluk ciptaan. Aduh. Kaula boga makhluk ciptaan ngaranana teh Nur Kala Kalidasa.
2: Oh eta,
3: eta. Tah anu nyokotan perjimatan-perjimatan ti para raja teh nya eta.
2: Tah eta jaro geus teu nyaho. Namina teh
3: Nur Kala Kalidasa.
2: Nur Kala Kalidasa. Nur Kala Kalidasa. Nur Kala Kalidosol. Baik atuh jaro ti heula ama deuk nyaksian heula ieu Nur Kala Kalidasa makhluk gaib teh
3: teu pinuh ki ngan ieu makhluk teh rada ajaib sok nanyakeun naon ari hartina manusia di mana asalna manusia
2: itu
3: naon bibit ngajadina manusia ieu teh boh kamenah ka kuring ka sasaha oge tara make basa anu alus kasar ngomongna
2: Dan nama burung nyemah kamang mah tuh, burung nyemah kamang mah.
1: Beda aku.
3: Beral, Arjuna.
0: Tapi noda merampung dawuh tutas nganika.
2: Baik jaro, baik jaro. Tepung-tepung di Amarta, engke.
0: Muga niraya lumunur

Arjuna Parantosno mampah menuju Tumaritis. Gunira Mahaprabu bahkan nyaur nur kala kalidasa. Gera dangukeunnya Ki. Aye bentukna teh kumaha, Bang Barongan? Nurukala kalidasa coba gerak keluar tina gedong jimat anjeun. Aye Gusti Prabu hatur pangapunten. Medal Sri Maha Nurukala kalidasa kadia winela.

0: Kaulanun Gusti Prabu.
1: Kula
0: kunyuk sumangga kaulanya ngakeun semapang abek di pohonyuk panjenengan.

0: karena pertanyaan kau lagi nak hancur poin di dulu.
1: Kehela. Rada galak nyanger. Anu mawi tiao geki.
0: Bengis sanajan barita karak pangih kaulah nyaho. Ieu kasepuhan ti sokalima akidorna hiji resi anu pilih taming.
1: Geus kawantarnya eta mang.
2: Anu atuh.
1: Ye, itu Aswatama Raden putra Aswatama putra Salira.
3: Nyohon. Cing saindungna.
1: Eta ibuna teh eta widadari anu kasebat Dewi Tilotama.
3: Kacang. Ngan salira teh jiga begang eta tos lami teh patepang sareng patilasan Dewi Tilotama da paling papangih oge eta teh di mana papangih di mana jadi kuda kitu kata.
1: Yo.
3: Tos. Tos tutup selesai. Sekian mek atuh sekian.
0: Hampir urut. Hayu. Deuk naon geus nyalukan di kawa.
1: Keun engke soal anjeun nanyakeun naon hartina manusia ti mana asalna manusia jeung naon nu dijadikeunana manusia engke dijawab lamun anjeun geus hasil nyokot widadari ti sawarga anu 40 jig bawa ka dieu pinahkeun ka dieu ngamuk siotipati paehan ku anjeun
0: bangsat kurang ajar. Ieu raja kurang ajar teh caranita curaling. Teu caranita mah pok deui eta aing teh sudi kotor teh sudi mang curaling.
1: Da ieu luluhuna aki-aki teh ku hanteu.

0: coba gerak jawab. Cang atau kalian nanya ke anak kaki gerak ya? Naroskan naon cang? Nyata naroskan hartina manusia ki. Coba jawab aki, coba jawab. Aduh, ampun. Tak kima ahli ilmu hijir si anu pinilih taning naon ari hartina manusia.
1: Nya?
0: Dimana asalna manusia, naon asalna manusia.
1: Hiji naon hartina manusia.
0: Nya.
1: Kadua naon asalna manusia.
0: Nya.
1: Dimana asalna manusia.
0: Nya.
1: Mang lain ai ahli mah. Ngan ieu kana eusi ilmu mah geus apal. Bisi teh nyaho hartina manusia teh nya eta. Mulya.
2: Mulya.
0: Mulya.
1: Mulya.
0: Naon harti mulya?
1: Ari hartina mulya teh nya eta manusia teh anu ditonyolkeun dijadikeunana dibedakeun jeung makhluk-makhluk lian. Ukuranana jurig sakti setan kumawasa teu leuwih mulya tibatan manusia.
0: Naon ari mulyana manusia?
1: Mulyana manusia teh nya eta geus kumpit budi, pamili, akal, pikiran, rasa, perasaan. Jadi hartina manusia teh mulya. Ari mulya teh manusia, tiap-tiap mulya manusia. Anu mawi dibedakeun jeung makhluk-makhluk sajen.
0: Aki-aki bodoh kata royong. Hei!
3: Ya marukan aki kitu eta dibodohkeun aki gumawi teu oge.
1: Nah make bodoh nanti peta taroskeun ka saha-saha oge.
0: Aki bisi aki teu nyaho ari mulya teh eta lain hartina tapi titelna. Ngan teu gampil manusia ngaku mulya sabab dina gorengna manusia teh sok leuwih goreng tibatan sato katangtuanna.
3: Coba ayeuna model doma butuh kudang daunan atau kena daun hui atau kena daun sampengan ukur ngakan daun wungku tapi jelema masuk dicabut jeung pager na kitu kata
0: memang eta jelema mah kitu ngaranana ge jelema juljel sakama-kama lakuna
3: atawa oge jelema juljel tina beuteung emak
0: tapi nu ditanyakeun ku kaula mah hartina manusia.
3: Kitu ieu aki-aki bodo elmuna can angeus kurang ajar.
0: Daster ngamai dipake aksi, baju bodas ngagambarkeun kasucian tapi eusina cemet lirik ka dongdong. Bodo.
1: Aswata mah teh anita. Nitan poe ieu atuh. Sirik poe ieu maninggang di apes nya. Sinyoh naga ninggang di sinyoh babi poe ieu mah. Coba lamun ini tina sinyoh sinyoh naga da mah teu mucekil atuh.
2: Atuh mah oge atuh raja.
1: Aduh.
0: Bodoh ieu aki-aki montong dikukut.
3: Ieu mah kieu we nya ieu. Lamun anjeun balik ti sawarga geus bisa ngahasilkeun widadari dijawab sakumaha pertanyaan ku aing.
1: Bohong.
3: Ieu bohong untung nagarana aing paehan.
0: Hatur ebu nuhun kaulah dek initnyaan ya kaulah tedek lain dek maling lain dek maok tapi dek terang-terangan kau tipati karatu alam kasih jagat nata kaulah tedek menta widadari
3: ay hukumna menta dibikin eta-eta ditampanan teribikin mamual jeng deui lamun dewa bisa ngajawabkan pertanyaan kaulah kaulah mawani maling tapi lamun dewa teu ngajawab ku aing dewa deuk disiksa hartina dewa bodoh lamun kitu katangtuan
0: amit kawa deuk ini
3: los
1: ah na ai anger jurig jarian dikukut teu pupung coba katerangan ilmu mang tapi tadi lainkeun atuh rapi aku make deuk ka harti ilmu jelema ku ilmu jurig.
3: Ieu mah kieu kitung seur saur pekenya. Geura ini kamar ka ieu si Patih anu mimpin ti bogon. Bawa tentara pasukan-pasukan sikep pedang tamsir gada benit sanra sapanah limbung. Di mana Yudhistira nolak? Di mana Bima nolak? Di mana Nakula Sadewa nolak? Pahan sekaligus. Rompuh Dawud tuntas pekaniga. Ki mah ki.
1: Mah kasep hayu aisyah mah hayu.

0: Resi Kumayana lan Patih Jaga Sekti Boten Katun Aswatama mimpin warga bala tentara Makkah menuju Kusir Dayeh Makkah. Kantun lampah di setengah king perjalanan. Kantos Kang Winur Sitawios Kang Natawau Kosapa.
1: Awun teni satengahing alas Wanawasa.
0: Adipati Arjuna menuju apuk-apukan motong kompas di nagara Wawrangit menuju Tumaritis. Kasranok sereng ingkang Raka Harya Bima.
1: Wan Raden Nakula.
0: Harya Bima bingah galih. Rehing nampi laporan ti Dewi Sri Kami, Arjuna mingat tanpa wawartos.
1: Wayana sumping Narasi Kumayana ngabibita supados maguron ka nagara Wawulangi. Nakula Sadewa.
0: Wawulanun kula Raka.
1: Itu tinggali sejenet. Net. Yaing net.
0: Aduh, Rakarya.

0: Arya Bima binasa kelangkung kairing dening Raden Akula Sadewa. Rehing kasana wulan Adipati Arjuna anu dipilari siang pundalu ngandika ngerem kadya macan sinaran bayam mengkatem pengandika.
1: Oh beneran di teangan kuaing burang peting kakarak kapangi.
0: Aduh Kang Raka kaulanu Raka unyuk sumanga rayina kula nyangahkeun semapa bekti pohonyuk panjenengan tirayi ge pun sadewa sami-sami ditampi ku akang rayi yang akan semua pengabukti kuhanyuk jengrak karya.
1: Iya, tak terima net. Aing nyangan.
0: Kaulah temilari asuk-asukan kasawan gunung mapai pada sana luntik pakemitan. Tika mari, kaulah keapuk-apukan kakang. Nah, salah ada atu mulih timana kakang. Sobi pasihan katerangan.
1: Aing, mangkukna kadatangan si Sri Kani buuk ngarumai. Bungut gunung, sena di tenggelan ku bebekan awi, musi jenet, kuasnu gembleg, kuasnu liur, nenggelan pamajikan uah rumasa, di memenan, segala rupa kahayang pamajikan di kita, di mana butuh rumah lameh deui. Bijana, si jenet kadatangan Resi Drona. Senah kasimpulan ngabibita, supaya anut kasih jaga teneta. Kaririwa anunya negara di sejuru negara. Implik-implik make deku guru, ini tebeweja. Sangus ninggulan pemajikan, lantaran dicareku si Subada Sri Gani. Tanpa musyawarah harulur, tengajen kalansyuk. Moal kosrak mata utuh teh. Tiap pemimpin nunta di negara ia usaha ke kepentingan negara jeung masyarakat ayeuna deuk guguru ngadon paluk sasoro ka musuh sakira samogo tong jadi pemimpin sakira keyakinan guntang gantung tong make jeung abruk-abrukan ka saban wiku ka saban resi weh tapakna mah guru ka saban wiku ngolah ilmu ka saban panita keyakinan can bulut. Jawab.
0: Prakarya. Tak itu kau lanun. Nah ya terleres laporan Aceh Sri Kani rehing sedia tembaka anut ngagabung kajagat nyatra anu nyeun negara di status negara anu ngakukeun kawasan dina waktos ayeuna. Dina resan dia kaula teh sanget prihatin ku ayeuna kakang masam kitu.
1: Jawab.
0: Kua ulanun kua.
1: Hai yang ngomong.
0: Aduh. Upina bae sakumaha anu didawuhkeun ku kakang memang rayi teu rumaos. Saperkawis nyiksa Sri Kani.
1: Ih.
0: Kadua leres kaula teh kasumpingan Rama Guru ti Sokalima sareng Aswatama. Singkat nama kaula teh kabanang ayeuna teh Kang parantos diangken. Anggahuta awal-awal langit kalayan kaula teh bakal ngabuktoskeun syarat dina khusus maguron ka Prabu Jagatnata.
1: Coba beuk disebut jejeg jelema kieu.
0: Aduh ampun teh kakang kula getas harupateun kang
1: cicing cicing wajib diwarak kuruna jelema kieu kudu dipaehan ieu.
0: Ulah kitu kakang
1: menular.
0: Pangemut kaula maki Kang. Akang kula wantun-wantun kagungan itikad bakal janten pemberontak ka jagat netra bujeng hingga dipayuneun disaurkeun ku sasararisan tratat ati jagat netra mawaspada.
1: Aing kudu sieun ku jurig.
2: Ayeuna mah dawa pancet atuh
1: dicolok menggerongna ku aing.
0: teh ulah payun teuing.
1: Deuk nyar sarat naon sarat?
0: Sarat ilmu.
1: Naon saratna?
0: Kaula teh kedah ngabuktoskeun layon jelema meunang nyacag opat kenging ngagemol ku boeh larang disangakeun ka jagat nyata.
1: Coba. Kaharti henteu nebus ilmu ku pati jelema, ku jiwa jelema.
0: Nah dugi kaki ye kakang.
1: Kakarak ngadeng ye aing. Urang ieu teh ilmu ririwa, ilmu istijrad ieu. Saha nu dipin syarat?
0: Anu kaperdih teh kakang Semar urang kuda pawana sahiji.
1: Saha?
0: Kakang Semar.
1: Ayeuna de ka mana?
0: Kaula teh bareng katumaritis bade nyuhunkeun kariduan kakang Semar nahari do dijieun salaku kaula atuh.

0: las fără din măgustiur. Ziua gâscan, țican cu napsu, băbări, rubu-rubu gudan. Kalimunan cu napsu, kalimunan cu elmu si jalan eta. Masyarakat duk dipayahan, pawongan duk dipayahan, nulubih deket, nulubih nyaah kapanawa, nulubih bela kapanawa. Sia jadi pamimpin, diuk dina korsi, duk mimpinan haun, alain mimpin rakyat mah. Mua diuk dina korsi tanpa persetujuan rakyat. Anu lebih deket anunya tujuan. Karena maksud lintang si sesemar anu lebih deket. Si asalingan anu lebih deket. Si dawala anu lebih deket. Akhirnya duduk di payahan. Mulang tamak. Belum. Pindah dalam.
1: Sabdaya-daya.
0: Balik. Janji tulus mehan semar si di payahan gue.
1: Aduh ampun ting kakang. Moga-moga luntur kalbu meninggali. Saya nama mulih dewekan. Upami panawa. Ancur keyakinan tetelak sanes bayi salira tapi sadaya panawa bakal ancur wibawa kumara kayan sekedik agengna bakal nonggong nungang nukang kepercayaan masyarakat.
2: Harinya santos
1: di mana pamimpin parentos di tongongan ku kepercayaan anati masyarakat yakin di dia wibawa sekaligus ancur. Nah salira tenyaan, nah salira telebar. Nah saliran tegedeh ka nagara anu kengeng ngacak lebur melak tanur kengeng hese capek susah payah. Gera tingali kana perjuangan-perjuangan perintis kemerdekaan dina masa nu kalangkung. Nebusna kemerdekaan nagara. Ngahinarkeun penjajah. Dugi ka paeh poso heh nyawa kadekeun kaselamatan keur kepentingan nagara ka tuna masyarakat. Margi ieu teh ayana kemerdekaan teh sanes hadiah. Nanging kareng nebus ku jiwa para pahlawan anu yuta-yuta ngabebengkang di medan laga, ancur di medan tempur, mati di medan jurit. Nah kakang teu lebar. Nah kakang teu deudeuh. Nah kakang teu nyaah. Sobi galih anu langkung huas.
0: Adi ngarti sana pun nyaho kena hukum. Yeuh jelema kosrah kieu.
1: Kakang, kakang Arya.
0: Naon?
1: Dina waktu ayeuna rupina bae keur kaula sareng tibatan jalir tina janji ngabatalkeun ieu cita-cita. Ancur tutumpuran taya bagelan bujung hingga dihalangan ku salira, kahalangan ku gunung tujuh sagara umpatan, dewa ngahalangan dicacar bolang ku kaula. Aduh. Coba tengli ka kitu kakang, ampun keung.
0: Sia dipaehan ku euy.
1: Nyangakeun saraya daya, Kang, cing emut ulah dugi ka kitu kakang. Nyuhunkeun rengsek ku sasara badan ten kapan ieu teh? Dulur urang kakak
0: cicing kakara sadar jeung jelema geus rusak awakna dipaehan ku aing pindah.
1: Adipati Arjuna dipun puntang dipun banting lajeng dipun tusukan dening pancenaka. Sajengipun Arjuna dipun balang dimargikeun dipun buntang dipun banting teu sasaweun setel. Arjuna kingkang kumlayan ti kekanawian ti anyasang di Megamalang. Satu mibana kana lemah lajeng nyaya pusaka senjata ingkang linuhung.

0: perpustaka
1: uang ajar tenan kan Kakang Bima inawangkit ayina pikeun nangtukeun kayakinan hirup ngahontal ilmu sajatining ilmu payus pajauh jeung dulur wajar paangang papisah jeung baraya gining patebih jeung pancakaki hutang patideuk merpati hutang wirang teu paewirang bahkan dipun pentang ku kawula. Panah dipun lepas dening Arjuna. Nangi watak wantos Harya Bima dijayang Rana punyulinga papa Sayakti banteng panawa. Panah anu nuju nyemplung lirik ilat lajeng dipun tewaku panangan anu kiwa.
2: Iya.
1: Aduh, Kakang, tenang naon saya.
2: Selamat aing. Ya, ku aing mata sebeli muncang gitu aing. Yang ingat panah hiji, dua, tilu, opat, sepuluh, dua puluh dihuapkan ku aing. Uang ajar si jenet, gus teeling pikiran anak. Kajun tega mayahan baraya yang tibatan tetaat kariwiwa bangsat ngeran nakula sewa
1: walanun kula kakang
3: walanun kula
2: iya kepung tewak tewak wajib dipayahan dipayahan
1: barang Arjuna dikepung dening Raden Nakula Sardewa Lan Bima pasti anu tetiasa dipungkir kadar anu tetiasa disinglar papas tenanu tungiba Bima tigebruskana letak si balagadaba anu cepena liwat saking Raden Nakula Sadewa ponyak itu anu kajadianana cing jerit cing karot sakmu kaya papanan
2: iya aduh
1: kakak aduh ampun ting kakak letak kakak
2: yuk wis, waduh.
3: Pareya.
2: Nakula.
1: Kakang.
2: Aing tulung.
1: Kaula ge cilaka.
2: Wis, sararea. Net. Jenet. Tulung aing.
1: Arjuna parang haningali Bima Nakula Sadewa engkak-engkakan dina letak di sabeting sumur. Bingasa kelangkung anu teu apa-apana.

0: ngah kamar wata suta mingah nah kagiri-giri lagi ya amin ya wis kena dihimpin asti kesayang mampar kesayang dabongan salira atuh kakang.
1: Iyo, tulung net. Tulung aing.
0: Kakang, nakula sadewa wayahna kaula deuk init langsung ka tumaritis. Moal aya anu bisa nulungan sing sabay oge. Kangaranan Leuweung Wirata anu jarang katincak ku jelema.
1: Net, duka mana net?
0: Kaula bakal maehan kakang Semar.
1: Kublok binasang. Aing tulung.
0: Palai ditulungan.
1: Tulung aing.
0: Kakang jahit kaulah teh kakang. Lamun tos ditulungan ku kaula bade ngiring salira maguron.
1: Moal.
0: Bade ngiring taluk ka Prabu Jagat Netra.
1: Najis.
0: Nya kaula deuk ini.
1: Aing kajeun teuing kojor dina sumur jeung tibatan aing guru milu.
0: Kakang, saya nama Kang Tulungan we kaula kumangke we tos di luhur. Teu bisa ulah geuk ini kan kakang Semar ulah kaget Arya Bima gerang gerungan utaya papadana di sajero sumur kajadian nanas

coba nasab tengah king alas wanawasa. Gantos kang minur sita. Hawios ingkang nata wau posapa. Awon tening kampung Tumaritis desa Kenal Gorowong. Triyona Semarurah kuda pawana dina waktos ayeuna nuju riung mungkulung saputra garwa. Nyata garwa Sugiragen putra Astra Jingga Katut Dawala. Nanging nalagareng anu teu aya dina waktos ayeuna aya di Sekar Mume diramana Sugiragen saolah-olah nalagareng apet kanu jadi aki katantuan nana. Medana Semarurah kuda pawana lan sapala putra.

0: cing cing cing akang silaing sarare kadieu kitu jah. Mak kadieu masa keudeung mah. Kadieu kitu inung silaing jang sugan geus datang ti kebonah jang.
1: Katingalan mana we ditinggal.
0: Hah?
1: Lumek
0: kan kocok ditinggal. Ah geus balik. Cik cik cik cik cik kadieu kitu jang kadieu. Akang silaing nonton kadek itu ya.
1: Mana.
0: Ayah naun sina bapati. Lain pada mikun, pada mikun untuk nitah murin kolot mas. Semarat ya, atu ya. Rajanya akan nanti di mana gus lecet dititahan. Coba aing mun geus darah radas geuleuh.
1: Wayang aja dipangadoi
0: atuh. Semare-semare nyana ampun deui. Yeuhung nya mun ngarumahakeun maka anak ti baheula. Atuh. Rada rek make andal rek itu ieu. Yang aya naon sana korop teh? Ya saya mun ndawara tidak nganjukan.
1: Ya,
0: kadalari ya, serari aja.

0: Griyana Semarurah Kudapawana. Sakula warga yang ngumpulungan dika mengkaten. Aduh ayana kujang amuin anak bapak anu gede anu etiknya.
1: Imitinya ngaluan.
0: Kadalariya sararea indalareku. Kebeneran inung silain desa.

0: datang sudah ada rasaan aja manu gede hutang mah gitu.
1: Nah, apa tuh makaan teuing?
0: Cieun kunu nagih. Coba hutang ka warungan mending geus loba urut bako, urut asin, urut tarasi, urut cengek salupa itu ieu.
1: Nah, tai mah budaya urang teu meuni sagala analapun duit pake itu pake ieu.
0: Jamo deh bapak teh tidak hayang sama lain direkuh dina soek. Digeroh ku huntu hiji.
1: Oh, aya alamnya ditamar dinya.
0: Ai karesep kana tarasi lain dibeuleum lain dina naon. Tarasi dipopokeun dina tarang.
1: Amin.
0: Ana siang ngomong teh pasien ka kolot we. Ih. Ulah kitu ka kolot mah. Najan bapa jiga tungul ka huru. Hirup eueuh ka boga bari jeung goreng patut ku batur teu diajenan, ai ku anak teuing mah da sidik atuh da. Inung punyungeun bapa ku jaeun. Ukuranana jelema. Lamun nonggong nukang ka inung jeung ka bapana moal salamet hirupna moal mangpaat elmuna. Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku inung jeung ku bapana. Tah dengekeun leuna aya di silain. Hah? Anca sia teh sida wara mah gede rumasa ka kolot. Hayang dipangmalikeun er hayang erogi dipangmalikeun.
1: Dok.
0: Hayang baju yeye dipangmalikeun, hayang dibelau dilaksanakeun.
1: Hayang kamu teu berinya?
0: Aye dibelau teh naon? Dibelau dikurud halis dibelau. Oh, aye dikurud halis mah lain dibelau, nu kitu mah belegu. Dikumaha tuh? Di polka.
1: Tah,
0: nya. Aing mah polka mah nyaho. Naon polka teh? Paragi ngalicin, paragi ngistrika polka disebutna.
1: Aduh.
0: Tah, aye paragi ngistrika mah disebutna teh kulkas teh.
1: Ah.
0: Ibadah guk mah cakul dek sakola teh oge dileuk menyong sia.
1: Badina.
0: Moal nya sia kuluk naon? Kulkas mah kejeung naon dina nyante? Mungkin cuma di lusidik peragi ngahirupan mesin. Ayah pari ngahirupan mesin mah kunci kontak. Kunci kontak mah ingin nyaho dulu. Nah, kantor telepon. Manges, ya, belegung. Nah, siap bodoh kata toloyoh ting. Yeah. Ya pantes bodoh anak tidak disekolahkan. Henteu atuh. Tunggu pungu. Fungsi eta ge sakola. Batu mah di bahanan buku, di bahanan naon, di ka sakola cupu di bahanan konjong jeung arit. Ya pantes kalot kitu. Sia mah mentong sakola pati kitu ngarit teh. Naon sakola da mau jadi insinyur, mau jadi bupati, mau jadi menak kitu ieu. Insinyur geus aya, gubernur geus aya, bupati geus aya, sia mah paling-paling cenah hirup teh sia mah mau buluan.
1: Aduh,
0: pungu. Mau hirup. Hah, dah badagong atuh dah siapa kunyuk? Bisa kolakan kadanya minang disetrap dan minang disetrap buruna awewe bogohun aku.
1: Lain lain. Bacur
0: mati tadi yuk nak ada barangku, ima kita nangtung diharap majanteng. Udah jauh sih nasrani ngaji yang kuring. Yang guru kabeh balik lagu. Eta siapa lawar kak guru? Ada heeh. Belagu, ternyata dua jeng doa. Tanya tilu jeung tilu nanyakeun ka murid. Dijawab ku abi tilu jeung tilu mah nya 30 tilu.
1: Tapi bener mah kitu naon? Tilu jeung tilu jadi tilu-tilu bener.
0: Ha, ieu anak-anakan teh. Tobat teuing. Kakang Semar, iya mah. Aya naon atuh ya teh aya naon? Hayang pamajikan hayang nu geulis wae.
1: Ada.
0: Yang kanyu beunghar, yang kanyu geulis. Kaedanan kuma dina galeng gulang guling.
1: Aduh.
0: Heh. Aya anak mah bujang-bujang dikawinkeun ka batur di sunatan ge acan.
1: Ayeuna mah
0: kata beres. Sakola keun teu dibeger carek paling-paling anak teh tidak beger ka doma tuh. Ampun
1: nang adoh mah yang hayang nanya.
0: Heh. Semar teh pikiran.
1: Om.
0: Mangas ya. Cing nanyo jang. Dawek teu tempo ye. Dina poe ieu jeung poe kamari larung seula leuleus. Jeung dewek teh dina peuting tadi narima kila-kila jang.
1: Kila-kila naon, Pak?
0: Dewek lamun teu salah malilir teh tengah peuting kirawan si jam hiji jang. Entong jam hiji bahasa Melayu atuh. In kitu. Dewek nyaring kageungkeun ku angin ngagelebung, koreak ngelak, incuing ngelik, anjing babaung di luar. Cicir ngawih ujang sanggeusna narima eta. Kila-kila dewek teh lungse jiga-jiga deket ka pangbalikan dewek teh ujang kitu katanggu. Deket ka pangbalikan naon bapa teh? Wah, dewek teh tereh maot, cu. Tamun dikeresakeun teh mah dewek maot, nya pewe indung si lain cing rumawat ka kolotna jang. Jadi ku kituna dewek teh deuk wawadi kailaing omat tekad ucap jeng lampah jang ku disangulukeun kana hak anu tangtu. Ulah nyieun pikangewaeun batur pika cecebeun batur sabab jelema hirupna teh lintang ti ku akalna dimana ngagunakeun akal teh jang cing titih rintih jujur bener anu tangtu lamun teu jujur teu bener dinya bakal nonggong nukang ka persayaan umum. Di mana jelema geus teu percaya susah ujang pikeun ngahenyalkeun anak deui kitu katangku anan. Salajengna geus kapal badieu dek teh mihapekeun tekad ucap jeung lampah peperiheun mah si lain teh kudunya teu dipercaya da hirup eueuh pakeunana sakola henteu digawe henteu da ku puguh salangujurna kudu kasebut ahli. Kaprabah dia nu salah mah dewek keneh di rumah hat kalau jadi anak. Dah sidik awal pakai nana. Eh, rumah saya ni nyamuk. Ah, mas yang ngomong teh. Taku kitu na bisi dewek dikeresahkan maut sebab ingat silengge geus nyaho yang hirup manusia teh di dunia ngumara. Sanajan 1000 kali betah di dunia ngumara mah dek magar tetela aya balik na. Ari balik eta téh make jalan maot. Tagara pek inget-inget ku si lain ti ayeuna meungpeung dewek aya keneh kudu dipikirkeun. Di mana mangsa maot? Deuk ka mana jalan? Deuk ka saha nya datang? Deuk mawa naon ti dunya? Sakitu. Nya mawa hutang paling-paling. Tah kitu ti dewek jang. Salilana hirup kudu pinuh dasar karumasaan cu. Sabab katantuanana hirup di dunia manusia teh nyaeta teu daya teu usik teu malik. Usik diusikeun malik dimalikeun ku sakersana Gusti. Tatu kukituna. Dewek pangkidayana wajar lamun sing mapagahan kana jadi anak bisi sabab lamun seug anakna teu kaancikan ku kasolehan dewek bakal cilaka. Kaprobah dieu nganung harti salah bapak jeung indungna dina ngadidikna teu bener atawa teu rumahat ngadidikna kanu jadi anak katangkuanna. Punten. Wagelan upami seug abdi ngiring nyangam.
2: Hayu teu naon jang, teu naon.
0: Jambung. Rada teu kahartos.
2: Naon?
0: Cek bapa bieu manusia teh ngumara di dunia teh.
2: Ha?
0: Diinget-inget ku abdi. Beurang peuting ngamanaan hukum ngumara. Sedangkan hukum ngumara teh nyieun init ti kampung ka kampung bubuara ngaranana. Ngabogaan maksud nu ditangtukeun meureun tiap ngumara teh hayang pindah pileumpangan hirup hayang hurung nangtung siang leumpang cekolot mah hirup meureun hayang pangih jeung huripna. Ngomong si Jawara kos ajengan ajengan ajengan lain. Cicing. Tuluy. Kayana lamun urang manusia disebut ngumara di dunia bet asa patebih jeung kanyataan. Naha abdi ngumara bet sangsara wae? Kahiji. Eta mah aya alesan. Hukumna bongan bangkong. Bongan bangkong kumaha cu? Bongan bangkong. Sawab Gusti mah ngajadikeunana makhluk teh henteu nyieun pitukang ngariteun. Henteu nyieun pirajaeun. Ieu nu jadi poko. Sedengkeun katangtuanana Gusti mah ngarobah kana nasibna eta jelema, lamun eta jelema teu ngarobah nasibna pribadi. Bodohna jelema bongan ku pribadina teu daek ngulik. Jeung teu sakola. pinterna jelemanya eta ku imet ku leukeun ku jujur jeung ku bener. Ari cilakana jelemanya eta ku bodo, ku poho, ku salah jeung ku balanga. Moal cilaka lamun teu bodo, teu poho, teu salah jeung teu balanga.
2: Nya.
0: Tah ayeuna. Jadi lamun bapa nyaurkeun ngumara di dunya, kudu maksud pribadi da ceuk abdi mah lain ngumara tapi digelarkeun atawa diumarakeun ku kersana Gusti anu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka. Waduh. Bener syuk, bener. Eta teh nyana basa teh. Sumuhun. Tayana ceuk bapa hirup bakal maot. Heeh. Da ceuk abdi mah moal. Ini mata sudah lama ngomongan tu cerai jelema. Nyawa contoh sidik jelema mana dia bakal maut. Nya, ai bakal nama maut teh. Ngan lamun hirup bakal maut eta lain. Sabab dah hirup nama moal maut. Nu maut teh wujud nak ditinggalkan ku hirup. Tiap jelema maut eta hirup nak ninggalkan awak. Tiap maut eta geus ruksak awak nak. Ayat we ayat sakur awak-awakan bakal kena nuruk sakuruksak. Tapi lebah dia bapak entong keengteing atau dah orang tegelar kadunya tenyaho. Sarengatna ngungsakadara kucukan lantaran indung jeng bapak. Apa yang ditanyakan ke indung jeng ke bapak? Ngahaja nyun anak dah hente atau?
1: Ngahaja menyun alus.
0: Taya nama kiwe pak bang baskin galih entong sien komo wani. Ulah hayang komo embung, ulah wani komo henteu, ulah edek komo moal. Sakitu hukum nate kudu sumerah pasrah tumarima yang tumamprak. Sabab maut eta syarat mutlak keur manusia anu hirup. Sakitu we.
2: Nuhun jang. Ditarima kecap silaing jang kahartiku dewe.
0: Tah sakitu teh abdi. Cing buleud, cing yakin, cing regreg, cing pageuh pak. Atuh sawadina bapak tadi nyaurkeun kitu muga-muga we cing jadi catetan keur abdi khusus umumna putra-putra sadaya anu gede anu leutik. Atuh waktos ayeuna bapak nampi kira-kira rupi kitu cing tenang we, cing tenang.
2: Syukur jang, syukur. Anu mata cekolot ka oge hujeung hinga jeung dulur jeung sasama hirup sanapeun saluhureun sanajan jeung kolot oge jang aya geus dewasa mah tangtu atawa pikiran oge geus dewasa
0: sir
2: wajib silih asah ku pangabisa saling asuh ku ilmu saling pika asih ku pangarti tak kitu jang
0: tak kitu munyong geus kudu asih ka dulur teh komo kalanceuk mah engke ning dora ka cilanceuk mah geus lawara tungcurungan manjangan gitu. Waduh. Pencet ilmu teh. Ilmu sireget deureut. Sih asih kawaking. Mangka asih asih. Mangas.
2: Sajabat ti kitu jang. Silaing geus nyabenge ku ayana geunyileungna dunya kiwari cenah aya nagara di sajero nagara. Di watos nagara ieu teu nyaeta saolah-olah nyeun dapur di jero dapur, nyeun imah di jero imah.
0: Jagat netra teh
2: cacing waspada jang, ngan anu can taluk anu can nyagabung teu lintang ti gunungan urang muga-muga cing regreg cing pageuh ulah umut kalinduan ulah gedag kaninan. Pirakus asuhan urang make jeung nyoledat tina tetekon.
0: Muga-muga we dagang tengeng hesot sape urang atuh. Pentingnya apa lah jadi mama pokoknya bolehlah begitulah kira-kiranya jadi apakah betul apakah tidaknya begitulah kalau kita ditujukan kepada segi tiga persubir apapun juga bolehlah jadi urang lamun teu kitu teh tentu bakal kieu sok upama nak jikalau bolehlah beliau jadi apapun juga kita akan menjadi seorang yang justru beliau begitulah kira-kiranya
2: ayat atau siap bahasa naung dipakai teh?
0: Ya itulah bahasa sunak rapak Melayu dah. Jadi kalau kita memakai bahasa sunak rapak kalau kelapa kitrik lah begitulah disebutnya.
2: Ya bahasa Melayu aing teu ngarti.
0: Atuh da bujeng-bujeng bapa, pa anu ngadangukeun anak abdi ge nu ngomongna teu ngarti saeutik-eutik. Acan. Si Balagu balik kanan pak jadi jelema pinter hese lah susah kacak kapake teuing lah jelema pinter teh mending jadi jelema Balagu dah asup ka kota nempo lampu sitopan nu beureum nya urang ngabareng beng we ka tengah ditanya teh kudu wajib nah mani hebat mati nyaho kana itu ieu kana peraturan pemerintah tiap-tiap beureum kudu eureun heuh da kuring mah jelema Balagu bukan kitu dihampura urang dipanjang lebar. Nya tebak motor cuma wasim oge panjah langsung saja boleh gitu lah. Sidangnya sidang cik urang. Tempo sidang jual domba ge cenah naon. Heeh. Boga domba. Dele etah di luar naon anjing rage gitu. Hes hes hes. Hei, Bopi. Nya. Nya deui. Sapraptang pun Arjuna tang tiba. Maman birat tangat deman sumangguling.

0: pejang sada Gusti pangaulaan jang.
1: Uluh nyawa itu utuh ngawaramutan itu. Ah, munyong saramutan karembong sidik.
0: Beureum. Ulah kaget ieu kaula kakang. Eyang nak. Ma.
1: Ha? Ma.
0: Uaja.
1: Muneur kecuma. Sumping tamu menak mati kota tu pake tunguneur. Kan sepan ku abing ka turak karuk. Naon saya aya kampung.
0: Ya, atuh taya wagelanna. Kaula tarari sinting nu sakia kalalotorna.
1: Haji geje geje geje. Sadiahkeun di dapur. Tong tebih deuing mah, muneur ce mah.
0: Muajan. Amparkeun samak yang.
1: Amparkeun kumaha samak beak di duru. Samak sapotong deui jadi pake ubar kaligata. Kaligata kaligata samak beak.
0: Mangga lingih pangabraan junjunan di sinabi.
1: Cen mangga lingih cen. Penting wae kana amparan.

Nyalakeun haturan poho nyepangaulaan anu ditarima buluh.

0: Semalurah putra pawana sangat kaget diserangan ke Atri Nutaya Papadana kasumpingan Arjuna. Ngambika, aduh ayanah Yungyuna. Unyuk sumangga kaulan unyangakeun semasinungkem ku hunyuk pangaulan semakeun jisim abi dama-damaeun jisim abi papayung jisim abi-abi sadaya kaulan. Waluh. Ih, nyangakeun sumahaturan bae, cing. Dikarimakan. Urang hareyang, hareyang. Astra dina ditarima saun dawuh saun. Teu abdi jeung nyangakeun haturan Gusti kula ditarima dawala kalayan nyangakeun baktos ditarima. Sareng saha pangaulan teh teu sumping teu nuh? Pak, mun cek heula hayam atuh. Nah, semoga hayam di mana? Hayam bae aku cekak. Lah. Teh hayam batur di kebon tewak. Ih, sia wangsa, wangsa. Nah, dia kuna man sia unggah balewat tangan. Hayam balewat tangan tenang. Hayam balewat lalar liwat. Hayam tangan leungeun. Jadi leungeun lalar liwat pamuis. Saya cek si diragian kemana nuju nguner mana wita dah katina rentang-rentang pangaulaan indung baru dak menyaki itu ajrih mayunan menak mah itu malum sungkayan di kampung itu aja di pengetan sones kaseneng kaseneng tesepan pucuk daun sampe terus abdi wai sung osok di cekan daun sampe ini upami ayam makar sep abis cek kena daun kahitutan makomo makomo atau merah lamun ayak nama sini iwe kebukiau di mak daun ganas
1: aduh
0: ayam naon yate purwa dampak gusti sumping karo rompok anu sakir arujit jarum log sarang karo otorna ajrih manawi tesu nanang-nanang bakal sumping menak maku abu di kapur hula rompok teh.
1: Ya ngapur karena ada yang ngebiasa
0: ngapain om ya tuh di kapur kunaon monyong udah wah kapur paling-paling kumehong
1: gitu entah
0: iya sab teges napa naka ula datang tanpa bejak kita dinakan kaula teh lain ini di Madukara tapi di awal ulangi di awal ulangi kus teh
2: jagatnya cerah cemerlang.
0: Nya. Ya waulah mik ngerasa kenal. Kaulah merenya ayina kaulah teh bis lain. Warga negara Amarta tapi kaulah teh jadi warga negara awal langit serta bis taluk. Ditarima kaulah teh jadi anggota. Waduh.
1: Ais.
0: Gusti kujang cilaka di dunungan orang ngematak kaget pak Rama Guru Resiko Mayana parantos di itu kalayan kaulah bisa naka itu teh diserangan ku anjino iya jikana ulon-ulon aja bernate ya pikiran atau komai komai nah yana yana
1: itu gitu
0: aduh ah naon teh amuin kaula teh sanjabana tinggeus taluk bakal diwirit ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan cen ngan sacana diwirit ye ilmu kaula teh kudu ngabuktikeun heula syarat
2: dupi syaratna teh naon cing
0: dupi syaratna teh naon ai syaratna teh kan moal pati-pati kaula datang ka dieu lamun teu aya ditu maritis cobi naha kunaon syaratna cobi naha ku hayam naha kedah ku doma naha kedah kunaon abdi geus sanget ngayogikeunana bujeng hingga kitu tanaga pikiran rapati mangga
2: udah kunaon surutna teh
1: syarat
2: Syarat tenang munyo. Syarat penajem.
0: Cobi. Hai syarat natekan punten we nyaka ulah teh sanes tega ngan lamun teu dilaksanakeun kawat teh jigah naon jalir janji sabab geusang. Tilu poe kudu geus aya di ditu. Hai syarat nateh kajabi ti jiwa Kakang Semar. Kakang Semar teh kedah dipaehan dipotong opat digemol ku beuh larang disangakeun ka jagat nyata.
2: Gusti,
0: walu.
1: Hais eta
0: eta. Ayana. Ayana. Tahu jam denekeun ceuk dewek nyata di basa nyaritakeun kira-kira aja ayeuna kieu kanyataanna ayana.
2: Tu geuningan ujar teu jauh cina dugaan dewek nunjung-junan semakin jisim abdi kunjungan jisim abdi atuh mana teh teuing asal jisim abdi teh aya guna sareng manfaat kanggo nagara katut masyarakat kaulanu.
0: Komo kitu mah bakal dianggo nebus ilmu kanggo kapriyogian dampak Gusti khusus umum na masyarakat mangga teh teuing. Bujeng hinga jiwa jisim abdi pun anak teh sadayana mangga.
2: Ah, teh. Bara lain teuing.
1: Punya Kang.
2: Yo mangga eta mah aki-aki teh. Bapak cecek kumaha ieu? Bar. Ulah sagala mangga tinggal urang teuing. Ah, galih heula. Ulah sok abongkeun pawongan setia ngaranana ulah samuk sagala mangga teuing. Ieh.
0: Ieu teh dorna ieu mangga neuhna teh. Dorna teh pikiraneun.
2: Ulah bara mangga.
0: Ish temenang kitu jang, ieu lain halanganeun cu. Kanya asli lain ditarima tantu sanu deuk nyikeun kalengitan bapa ngan pabagi mah kudu sumerah tumamprak tumarima tumamprak geus gurap dewek geus nasib dewek.
2: Nasib-nasib kapan tadi geus dicaritakeun ku abdi. Bisa dirobah lamun urang bisa ngarobahna jeung apal kana jalan-jalanna.
0: Urang teh da jelema hirup atuh.
1: Bandia,
0: mangga nyangakeun jang ulah cu ulah ngalangan sih.
2: Oh, da nyaah abdi cacu.
0: Ish bujang-bujang kalengitan bapak, sya kalengitan bensin oge da. Ku ngaranan haneul mah nya kitu. Ulah ulah wani ngahalangan sih. Tah kitu kumaha kira-kira na Kang lamun teu bukti kaula teh era. Amuing mangga, mangga.
2: Ih, ieu mah kaki teh. Ih. Bejaan mah entong.
0: Ulah jang, ulah malum awewe cukeun cing jong jong cing jong jong. Sana jong joneun. Munar ujang.
2: Ih, bapak teh kumaha ieu teh?
0: Kakang Semar. Kakang Semar Ido. Ido, Ido. Kakang Semar ikhlas. Ikhlas, mangga, mangga. Cek paripaos damah tegang pati lali dunya. Sawarga kuna we ayun papatan para perlayat saan bulan opat belas tegenan kemalekmu. Mangga teh teuing jisim abdi bari dianggo syarat anu pantos asal aya guna sareng manfaat kawang. Diterima ku kaula. Mangga, mangga. Kaula bakal nyabut krispan ti ayeuna.
2: Hulu, pancing eta kumaha aki-aki teh?
0: Ye. Moal nya syarat ilmu ku jelema. Dorna ieu teh.
2: Heeh. Wong ieu teh jadi minta waktu ieu sasangam ka.
0: Cicing, sasicing.
2: Ih, sasangam abi.
0: Cicing, siap. Lamun nya ah ka dewek, lamun berat ka dewek. Idin nanjang, geus aya dina tulisan ngan poe ieu aing hirup teh jang.
2: Ih, cama aki-aki teh. Bedegong. Eta anak kudu bener aing kalau bedegong kumaha ieu teh. Aduh, itu.
0: Lajeng Arjuna masat. Pak, ingkah ieu,
2: Pak. Pak, Pak.
0: Halinjang, Omat. Ini usulah yang mulai dibagian Omat. Itu. Eka aki-aki itu menang dipikannya. Pak, ingkah itu. Cicing, sih. Ngomong aja.
2: Semar atau kumaha itu. Semar.
0: Itu kalah cicing. Tau ya hankur hidung kita mah dipotret.
1: Itu alun-alun.
0: Alun-alun para roweknya.
1: Iya.
0: Ayo saang, anak saang. Mana nyangakeun mari disisi bila macai ditasak walang-walang yang
1: Duh,
0: pelan wah. Kadek itu kabar udah cing rumah wat kakolot yang hampura dosa gede dosa letik dewek. pangmayarankeun hutang anu gede anu leutik supaya dewek hampang balik dalam dunia ieu.
1: Oh, kitu mah walah rupakeun.
0: Tapi kaprawa dia aing gelar di dunia teh jungjunan beunang ngakot-ngakot di sima abdi ti jaman bolon, beunang asuh ti jaman lemu, beunang ngongklet ti jaman lemet, di kadebaran teu kencangkeun di sima abdi.
1: Duh, aduh wah.
0: Ayeuna istilahna kaji sim abdi mulang tarima bade maehan mangga teuing moal bade ngiji sina bengkong sina mah.
1: Aduh.
0: Mangga eta gerak colokeun kana beuheung ji sim abdi dina waktu sadina. Heh. Heh. Sumur.
1: Ah,
0: enggak sadina. Tobat teuing.
1: Eta nya amal da gede ieu.
0: Pak. Aduh, lamun lain kadunungan dirontok
1: wae. Kadunungan nya.
0: Ieu emak deui canjol keneh wae. Ngongkeur kieu teh jol juragan Gatot Kaca atuhnya. Juragan Antraja. Hayu ini aing ka itu teu boga ongkos kumaha. Kira ku duduk dadak ngajual piring sarupa itu.
1: Tenang.
0: Kumaha aing geus kieu ieu ieu ku hansip-hansip acan. Aduh, tomat teuing ini teh aing lompat ka itu. Heuh da jauh atuh. Aing lompat enak ka itu lalain lakon saeutik. Heuh kumaha teh geus kieu? Ah teuing atuh. Ihlas weh gitu cingi dok bujang-bujang kelengitan bapak lengit hayam oge kunyah maka tatan kontet
1: oh
0: menit lari yang mayarankan hutang aing gitu jang aing ngepalik panggit panggap pun tembaikan panggap weh nikah semar ampun pe panggap pun tembaikan turah semar badan ayat dipun tugas sangat tenggorokan dipun tusuk dening pedana saparantos na kitu lajeng dicacak opat dipotong-potong saharita dayang digemol kana bueh larangan tangtu lawon bodas janten beureum kasir ku getih semar lurah ku dapawana ku dayamana ampura we kang abdi ikhlas abdi ridho mangga gusti nuhun meunang asih di sini abdi meunang mangga di sini abdi urang tama ayana lajeng layona anu kenging nyacak opat di gemol di sanak mulih ka nagara awalami kitu ayamana kantun getih ngapayabah di tengah pakuun astagi ngadawala priatin kalih lajeng ngawartosan sujaraken
1: cing mak engal atuh mak
0: kumaha teuing yang nah ieu teh maneh teh ngabobodo ka kolot teh ngareureuwas ngabanyolan.
1: Mah teh banyol kumaha banyol? Geus digemol bieu mah.
0: Tobat, ampun cingkan aya nu Dewi Sudirakeun sadugina ka tengah bumi malum istri pangawakanana. Di luar keneh parantos garos singsat anu teh papadana rawah leuwih. Sadugina ka tengah bumi ngacrit meratan langit ngocak meratan jagat meubeutkeun salira.

Ya wis penas dikersayang widi mapan bayak kena. Wah.

0: Jadi si bapak abi.
1: Nah karena ondosana bapak mana teyang. Ya, ketika dia kaya nana nasib saya cari mesin dan ketika dia kaya nana nasib apa maneh ketika wah pisan maneh belana kan jadi apa jararan ketika wah pisan kanya maneh kelas
0: tadi minyak hatinya apa ma cukup dong dan bapak ni masya Allah dah halangan sini selain kemarin.

0: Gunting Astradina Dawala. Ketika kena nasib Bapak Maneh yang teraku Bapak Maneh makedek di dian syarat segala rupa. Wajar syarat ilmu kuruku pati jelma. Dan ketika kena.
1: Tapi ya jadinya itu. Kecesakan abdi namun yang karunungan mandir ontok abdi tadi. Tadi ya. Ampun jadi. Ara-ara teuing jadi jenat bapak aing.
2: Tobat mah.
1: Among kena ulang hirup leuweuh eueuh ragap teu aya. Dipanang kekesan kunulian komo kunulian dunungan ge geus teu ngame.
2: Sampah we.
1: Geus teu ngamean ka urang lidah kieu jadina. Keun mah cing sabar cing tawakal. Ulah kaparang ikhlas, ulah kaparang ridho.
0: Tobat teuing yang bener geus dibawa ya.
1: Dia di gemor benang nyaksak teh mah geus panang ka we mah cacag cacag ye
0: kumaha bae geus teu jadina jang hayu urang laporan ka dunungan sugan pirah kumaha ke teu cager kabeh sugan aya salah sakijina
1: ada lintang ti Gusti Arjuna anu rada liwar teh ti baheula oge nya misok abus pangaruh dharma sukma akma anu aya di wawangunan masih kenengan cikalayan awak dumadak sengit angin-anginan lir kastori tikayangan menuju ayat dina kaprikatinan salagenek ayah hiji satria anu percahaya kilang gumilang kasepir dewa kamajaya anu mungsur tikayangan gaya sanes sukma akmana semanurah kuda pawana ayat disapung kuran astaginya
3: semua barang utaya papadana sami kaget aningali

0: Rusti. Ma, ayah nu lagi.
1: Ayah Satria yang cekan tanya ku maneh teu kanyoan abusna.
0: Nyai, anu geulis. Oge mang, sadaya ulah kaget ya kaula. Lain bangirna jiga abinya mah.
2: Itu,
0: leng kulitnya juga dewek berum galing gemnya, tu.
2: Benar. Sama matang.
0: Cikam tanya yang punten. Aden, kulama semua. Punten lebade tu maros abi teh. Dupi aden tenuti mana teh ayah naon maksad. Dupi saya teh saha. Syaha sun umcenya um. Bisi mang teh tingali. Kaulah teh lain bangsa manusia tapi kaulah teh dewa. Aduh. Gusti. Dewa. Dewa jang dewa. Aduh. Ah, namanya nyok sok gitu. Lupi jenengan teh saha ngaran kaula teh Dewa Nur Cahya. Saha Dewa Nur Cahya. Dewa Nur Cahya. Aya naon sumping? Pada sategasna aya taroskeun lupi bumi nalurah Semar teh ieu. Sumuhun kurang.
1: Memangnya iya.
0: Nuhun.
1: Aya naon maksud?
0: Aya kapriyogian. Nangis satiasana wadah tumaros dupi. Mang sahaja dengan. Abdi kan. Nya? Aya no katalah ma abdi te LP Sukaisi. Ya. Coba eca LP. LP punya orang ngonyol. Ya.
1: Aya eta mang anu diikep.
0: Abdi sun.
1: Nya?
0: Abdi anu katalah te sun. Anu parantos kawentar. Raden Putra. Wali Wisbodas.
2: Aduh, malah sebut sangkon. Aduh.
0: Aye, nyai anu gali saha. Tengenah ye basana gedrung kana hate ye. Nah, teu kadahnya geus lain. Pake pikir. Ah jelema keur susah masukna teh sempet nyincak sempak.
2: Susah pikirannya.
0: Pamannya aye ka anakna emang ka indungna nyai.
2: Oh, iya, nya.
1: Oh. Ieu teh tuang ibu. Kaula teh inungna barudak.
0: Kundian ieu teh.
1: Ba manawi teh sanes putrana atuhna benten-benten teh.
0: Ya, antong sok kitu.
2: Ini ngali kana dagangna mah ruksak.
0: Kajah kuring goreng pacuwet.
2: Aduh, nya,
0: beunteu gua. Kudu kitu. Silik bapa kuring. Masa dideuneuhkeun anak kuring, bapa kuring nyawa kana dulang
2: harita. Aduh, paingan.
0: Mata kuring jebeo cah oge.
1: Dupi jenengan ngaran kaula teh Sudiragen ieu pun anak Dawala jenis rata Dawala
0: sun alias gitu
2: enang make panama
0: gitu sanggeus gering panasnya diganti tabi ngaran kita aja nah untuk kantung hiji tau teras gering panas abis
2: bener kaya
0: hiji curug ya bentik tebenang betilapkeun
1: ayat anu pungkur ia pun anak Astra Jinga.
0: Ayah getih naon ya.
1: Ia teh bapa na barudak maot nemel.
0: Maot pun bapa tekuan. Di paehan kudunungan Arjuna dunungan abdi teh. Gendrong napisan ku keris di kitu tah. Koh. Abdi teh tiasa majar kumaha abdi. Jejeritan di luar jendela. Nonghel abdi teu meunang dihalang-halang. Teu meunang di kalaun pun bapak teh ceuking patung pasrah teh ngabongkeun pawongan kasebut setia ah cicing sanajang kitu.
1: Ya teh ira kajadian.
0: Namae pisan da dikitukeun pisan punukna kulanta. Kok. Mun ka dengeng ka bibi kulan eta dina satesna kitu. Kok.
1: Ya ah teuing.
0: Dipahana teh kusaha ku Arjuna dunungan abdi kan rehna bade maguron ka Prabu Jagat.

0: rumah awas yang ya teh bapa maneh di situ nyaho.
1: Ah, kumaha teh make? Ah, dia mah. Udah itu ngaku bapa maneh, jauh bapa maneh itu bogoh murid mama. Eueuh, mah eueuh.
0: Bapa maneh ya teh bapa maneh nu dipehan ku Arjuna teh.
1: Aye bapa maneh teh bapa maneh naon ieu teh?
0: Bapa maneh. Anu dipehan ku Arjuna, ayeuna dibawa di gemoh ku Arjuna teh eta teh cangkangna.
1: Aye,
0: kaula eusina.
1: Coba geus murtad ngomong teh. Moalnya jelema make jeung cangkangan. Oh, udah cau. Mun kitu cau. Antos. Cing hayangnya ada bapa urang mah aya cirina atuh. Bapak urang ayak sirina yang gini deh sirina tekapan samping narada hancur ya kamu kanya nah kamu kan
0: nah terapek parik saja
1: kamu kan cing lamun bener bapak abdi mah ayak sirina
0: nah
1: bintanya mau dibeja-beja
0: coba Bapak Abdi omong kena semar sem pengangkan yang kena mar menyambarkan katnya alam nyuhun pak ya jalan apa yang usia ini
1: cekan ku Abdi hayangnya pak beda Hadeh. Di dewek. Geblok lucu. Kana leka. Untung kana leka. Mun kana baju geuleuh.
0: Tobat teuing, Pak. Ma. Bener jang. Tobat teuing. Geuning teu sangka bapa abdi anu setia saroge emak nu utama gagah sakti mandraguna sem pengangken-ngangken mar menyamarakeun datna alam bapa abdi nu utama haduh nuhun.
1: Yes.
0: Ayeuna tong lobat cerita. Ieu teh hiji jalan jan. Memang lamun ditempuh kana kaayaan Arjuna teh goreng. Maneh cing inget goreng jeung alus teh aya nu kagunganna. Moal aya alus lamun eueuh goreng, moal aya goreng lamun eueuh alus. Bah dieu. Anu bakal bisa ngareng seukeur si jagat nyata anu nyieun nagara jeung nagara lintang ti bapa.
1: Oh, kitu.
0: Hayu maneh milu. Nyai sudah kan?
2: Wallah nungkula.
0: Gara prak, gara susuci, abdas kuramas. Gara menekun nungkun, tapakur gilgiro. Bantuan akan kudunga, akan bakal. Nga bongkar rahasia si jagat netra. Ia jurig dimana? Saha. Jeng sawadina akan bakal ngawarahan dari nunungan. Si Arjuna ulah tepika kaporong teing. Jegor-jegor kabobodo buringas kati tiwasan. Istilahna kabobodo tanyokat samaran tinggal.
2: Wawulan nungkula.
1: Bipi abis dibawa, abis dibawa, abis dibawa.
0: Maneh milu?
1: Ya boleh. Ya, ngamuk. Ngamuk.
0: Abis jadi canak minten. Dibawa?
1: Ya,
0: tanggap abis hanya. Soalnya nenggelan Arjuna ke abis kan. Cicing! Paina kia. Ayo gemoran, layon tegas di gemor ke Arjuna dibawa.
1: Sumuhun.
0: Ayana Arjuna numutkan penempo batin bapak. Keur eureun dina hiji hanapeun tangkal kai gemolan dituna di sagigireun urang cokot ku jalan ilmu urang gupay ieu gemolan supaya datang di kadieu
1: aya kitu nya teh ilmu kolot
0: ilmuna mah geus didewek teh ngan can dieu puasaan berat puasana teh 7 bulan ulah ngadahar putu.

0: Tu kuat teh mamang kaning karesep teh putu teh.
1: Disurang juga menang.
0: Karesep teh. Hade pindah hasilnya. Pindah. Pindah. Pindah, pindah.
2: Pindah.
0: Iya, boleh. Lajeng. Bungkusan babatan semaruah kuda pawana dipungkupai dening kakuatan Eri. Sakira tepat parantos ayat di payunan Semar. Tobat menengges jadi berem. Duh, dah tadi emang bodas. Duh, itu udah suku nama ni ngacung. Alah, ya ampun. Coba buka.
3: Gila.
0: Taur gitu, aduh. Tinggal ikan. Iya bungkusan maka dibuka ku bapak ya tinggal. Hei, tomatnya itu bos. Aduh, tulang beheng.
2: Ah, udah mentang. Cuman enggak aja.
0: Iya. Layon bapak nu geus jadi opat. Urang tawa.
3: Tawa teh naon, Pak?
0: Urang jampe. Sebab eta pibaturan bapak nya eta babatan anu opat ngawujudkeun siloka. Yen manusia dijadikeun tina opat cahaya di antarana cahaya bumi. Cahaya angin, cahaya sena, cahaya cai. Opat gunung galangga dari hiji make peran tawisan ibu ramaan tangtu. Cukang mantra unatat. Opat potong layon urang jadikan opat satria anu satilas. Layon, muka dikersakin hakikatna ku gusti anu kagungan, syariatna ieu doa. Muka-muka gusti ngeresakin, waras tumakanin jati, jati tumakanin waras, waras ing waruya, waras kenemanan. Apa? Potong layon anu parantos dibuka lengit tanpa bilang tanpa kerana jantan opat satria anu satilas. Sinanak umamrat madu ing malaras.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rumah saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026, melalui gelombang M 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wilujeng Enjing kaum dangu dimanapun Anda berada. Pagi ini Perompas Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kembali melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga siaran kami dapat kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi Area Digital atau melalui audio streaming di www.radibandung.co.id. Bersama saya Weber Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan menemani pagi hari ini di kesempatan hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Baik, sesaat lagi kami hadirkan Cahaya Pagi yang akan mengambil topik tentang hakikat ulama dalam Islam bersama Ustadz Muhtar Arif. Dan Sampurasun Pasundan, rangkaian lagu-lagu degung kami hadirkan hingga pukul 7 siang nanti, pagi nanti. Dan Sampurasun Pasundan akan kami akhiri sampai pukul 8:30. Dan Wangkungan Pagi nanti akan hadir, kemudian obrolan kacida dilanjutkan dengan Tepas UMKM. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, berbagai aktivitas tentunya, dan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, kita sajikan acara Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama acara Cahaya Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan membahas hakikat ulama dalam Islam bersama Ustadz M. Muhtar Arif. Kami silahkan waktunya Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busannya kamu tar dan semua pengisi daripada Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung, selalu mengajak marilah kita bersama tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hari ke hari, sehingga kita bisa mengukur, kita dapat mengevaluasi diri kita. Karena sejatinya hamba yang paling sempurna, yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hamba-hamba yang senantiasa ada usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan ataupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelek-jeleknya manusia adalah manusia yang tidak mau berpikir, manusia yang sudah tahu hari kemarin itu sudah salah, tetapi melakukan kesalahan yang sama di hari ini atau di hari nanti. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat kaum dangu, perlu kita ketahui yang paling penting dalam ibadah itu adalah istiqomah. Bukan tentang jumlah yang banyak. Jadi sahabat kaum dangu, kalau nanya sama Pak Mutar, saya mau nanya, kalau di Islam itu lebih baik kita baca Yasin tiap maghrib sekali atau harus baca Yasin satu minggu sekali? Nah, kalau jawaban Kang Musa, itu lebih baik satu minggu sekali, tapi istiqomah sampai nanti teman-teman sahabat kaum dangu itu sampai tua. Kenapa enggak tiap hari? Kalau tiap hari, kadang-kadang kita merasa berat, teman-teman. Sahabat kaum dangu, kita merasa berat dengan aktivitas kita. Dengan apapun yang kita laksanakan, maka yang paling penting dari istiqomah itu adalah kontinunya. Bukan tentang berapa jumlahnya. Lebih baik sahabat kaum dangu itu berzikir atau beristighfar kepada Allah itu setiap hari 100 daripada 1000 tapi 1000 kali. Sederhananya begitu. Maka sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwasannya dari beberapa awal-awal cahaya pagi bersama kami, Kang Mutar mengajak kepada beberapa materi-materi yang berhubungan dengan kemanusiaan, ketuhanan, Rabb ilahiyat. Karena memang perlu sahabat kaum dangu. Hakikat yang pertama dalam Islam itu apa sih? Hakikat itu inti sahabat kaum dangu. Jadi kalau sahabat kaum dangu mengatakan cahaya pagi ini hakikatnya apa? Ya pengajian. Jadi intinya, benang merahnya. Nah, maka kalau kita berbicara masalah hakikat utama dalam Islam itu apa? Banyak sebetulnya. Ada tentang keilmuan dalam Islamnya, ada dalam hukum Islamnya, ada tentang kemanusiaannya, ada tentang ilahiyatnya, ada tentang khairunnasnya, ada tentang hablu minallahnya, hablu minannasnya, hablu minal alam. Namun yang kita akan dibahas pada kali ini mengenai hakikat utama manusia dalam Islam. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, kehidupan kita di dunia ini memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Maka tidak heran sahabat kaum dangu kalau kita itu disebutnya musafir. Musafir itu seseorang yang berada dalam perjalanan. Karena seperti kita ketahui bahwa kita itu sekarang itu baru ada di alam yang ketiga, sahabat kaum dangu, dari alam ajali ke alam lahir, dari alam rahim kita ke alam dunia, nanti keempat adalah alam kubur. Nah, alam kubur yang kelima adalah alam mahsyar, di mana kita dibangkitkan kembali. Dari situ belum kita proses yaumil mizannya, hari timbangannya, belum nanti tentang yaumil shirath, kita melewati shiratal mustaqim, belum nanti penentuan antara surga dan neraka. Artinya masih panjang perjalanan kita. Itulah kenapa banyak para alim ulama yang mengatakan bahwa dunia itu seperti persinggahan semata. Tapi kenapa kita begitu terlena-lena dengan keduniaan? Karena bisa jadi kita melupakan satu pondasi. tentang hakikat manusia utama dalam Islam. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama, sehingga jangan sampai terlena dengan keduniaan, dengan perhiasan, dengan keindahan. Jangan sampai dengan adanya hal yang seperti itu kita jadi melupakan misi utama kita. Lantas, ada dua misi setibanya diciptakannya manusia di bumi. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, hamba Allah, dan yang kedua sebagai khalifah, pemimpin. Sebagai Abdullah atau hamba Allah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Zariyat ayat 56, A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa makhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli tafsir sahabat kaum Bangu menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Merendahkan diri, sahabat kaum. Makanya salah satu kesalahan kita dalam berdoa itu adalah kita meminta tetapi kita tidak merendahkan diri. Sedangkan ya memang kita harus akui, sahabat kaum, kita kalau di hadapan Allah yang hina kita. Kita memang harus mengakui itu. Dan kehinaan itulah yang kita rasakan, pengakuan itulah yang kita rasakan di hadapan Allah. Lalu kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah yang akan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Setiap makhluk baik jin atau manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendak-Nya, dan menerima apa yang telah ditakdirkan karena manusia dijadikan atas kehendak Allah dan diberikan rezeki sesuai apa yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau menantangkan madarat, karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Nah, ayat ini makanya wa maqalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu sadari, sahabat kaum Dangu, bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena Allah butuh untuk disembah. Justru sebaliknya, kita menyembah Allah itu karena kita butuh. Karena kita butuh Allah. Ini awas nih ya. Ini kadangkala kita selalu mengatakan ngapain kita sholat, sholat kita untuk Allah. Bukan, sholat kita bukan untuk Allah, tapi sholat kita karena kebutuhan kita. Kenapa kita sholat? Ya karena kita butuh. Kenapa kita baca Quran? Ya karena kita butuh Al-Quran. Bukan Al-Quran yang butuh kita, enggak. Allah itu akan selalu maha kuasa, Allah itu akan selalu maha tinggi, Allah itu maha segalanya, meskipun kita tidak diciptakan oleh Allah. Maka sekali lagi, kita itu, kewajiban kita menyembah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh untuk disembah, enggak. Tetapi kitalah yang butuh untuk menyembah Allah. Kita perlu sadari lagi, sahabat kaum Dangu, bahwa Allah Allah Zat yang maha kuasa atas segala apa yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dan Allah. Akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Ini yang disebut sebagai habbu minallah. Jadi hubungan yang vertikal, kalau habbu minannas kepada manusia itu horizontal, jadi lebih melebar. Lalu sahabat kaum Dangu, kita dengan ibadah itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita. Makanya dalam salah satu Asmaul Husna ada yang dikatakan salah satu sifat Allah yang maha memelihara. Karena jelas Allah memelihara dengan zatnya, dengan kuasanya atas takdir dan diri kita. sehingga kita diberikan oleh Allah menggunakan fasilitas yang begitu luar biasa yang ada di bumi untuk kebutuhan hidup. Saya jadi teringat sahabat kaum dangu, guru kita semua, Kyai Haji Baharudin Salim atau Gus Baha, sudah salah satu pengajiannya mengatakan, saya itu aneh katanya, kenapa manusia itu banyak yang sedih, banyak yang nangis, padahal Allah itu sudah menyiapkan sebegitu indahnya dunia itu untuk kita tertawa, untuk kita tersenyum. Jadi jangan banyak-banyak sedih. Kadang-kadang terlalu banyak sedih itu karena kita terkungkung, kita terkurung dalam pikiran kita sendiri. Padahal kita pengen ke pantai, kita tinggal ke pantai. Kita pengen ke gunung, kita tinggal ke gunung. Kita pengen ke taman, tinggal ke taman. Kita pengen ngapain aja, kita tinggal melakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang konsekuensi yang kita lakukan itu yang menjadi penghalang dalam diri kita. Maka sekali lagi, keistiqomahan dalam diri beribadah kepada Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaannya, akan memberikan dampak pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan menandakan rasa senang sekaligus mengisi sifat sombong atau takabur dalam diri kita yang bermuara kepada kesadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sahabat kaum dangu masih ingat dulu kami taruh waktu mengisi RRI ini tentang nafsu, itu ada pembagiannya di situ bahwa nafsu itu adalah makhluk juga. Jadi jangan sampai kita yang terbawa oleh nafsu, tetapi yang harus juga nafsu dibawa oleh kita. Seperti yang kita tahu bahwa nafsu itu dapat memberikan dampak yang positif ataupun negatif dalam diri kita. Sehingga kita sebagai makhluk jangan sampai takabur, jangan sampai sombong, tapi harusnya kita selalu merasa rendah, selalu merasa DP-DP kalau sesudah nama handap asor. Karena bagaimanapun yang paling penting itu adalah pertolongan Allah untuk kita. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 54, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشوبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan Dia Maha Mengetahui dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Perkasa. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, dari kita sudah membahas mengenai salah satu misi hakikat manusia dalam Islam, dan kita nanti akan membahas yang kedua, telah break pariwara berikut ini agar kita tidak terlalu berat. Karena memang berbicara masalah keilmuan hakikat atau tentang kemanusiaan itu memang agak berat dalam Islam, karena kita berbicara masalah diri kita, eksistensi kita di hadapan Rob, kita juga berbicara masalah bagaimana seharusnya manusia itu mengolah kehidupan, beraktivitas dalam kehidupan. Sehingga kita akan ketemu lagi, berjumpa kembali di Masih Cahaya Pagi Perempat RRI Bandung setelah pariwara berikutnya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
0: Baik, Om Dangu, dimanapun Anda berada, kita break dulu sejenak. Dan tentunya di season pertama, kita break dulu dengan kami hadirkan satu buah lagu, kemudian kami

Mendengar di manapun Anda berada, masih bersama acara Cahaya Pagi dan masih terkait dengan topik hakikat ulama dalam Islam bersama Ustadz M. Muhtar Alim. Kami persilahkan waktunya kembali Pak Ustadz.

0: Baik kaum dangu, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang hakikat ulama dalam Islam bersama Ustaz M. Muhtar Ali. Kami persilahkan, Pak Ustaz.
1: Baik, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membahas sangat dalam ya mengenai Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Jadi misi utama salah satu Allah menciptakan manusia itu adalah Abdullah. Abdullah itu adalah hamba Allah. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang merasa tinggi, ada merasa ini, wah berarti ini harus lebih memperdalam lagi. Karena sejatinya orang yang kalau sudah tahu tentang hakikat Abdullah, tentang kemanusiaannya, atau dia itu hanyalah sebagai hamba Allah, dia tidak akan mungkin sombong, sobat kaum dangu. Dia tidak akan meninggi. Kenapa? Karena dia sadar ada yang lebih tinggi. Siapa? Adalah Zat Allah Rabbul Izzati. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, misi yang kedua, Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah. Khalifah di sini adalah sebagai pemimpin. Pemimpin dari hal apa saja, karena manusia itu Allah selalu ciptakan atau Allah selalu dudukan manusia itu dalam kedudukan untuk memimpin. Contoh sederhana, manusia menikah, tujuannya untuk apa? Untuk memimpin. Yang suami membina rumah tangga, seorang ibu memiliki anak, tujuannya untuk apa? Untuk memimpin. Memimpin apa? Memimpin dalam hal mendidik anak-anaknya. Seseorang bekerja di perusahaan untuk apa? Menjadi pemimpin agar baik menjadi manajernya, direkturnya dan sebagainya. Jadi Allah itu memang selalu mendudukkan manusia itu di jabatan yang menjadi pemimpin. Hanya saja kadangkala kita sendiri yang membeda-bedakan. Kita yang menganggap bahwa pemimpin itu harus memiliki semuanya. Yang karirnya paling lama, terus yang hartanya paling banyak, yang kendaraannya mewah, yang uangnya melimpah. Padahal tidak demikian. Seseorang yang berkhidmat di masjid pun dengan gaji yang mohon maaf di bawah daripada teman-teman atau sahabat kaum dangu yang UMR, itu juga bisa disebut sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Setidaknya yang disebut khalifah di sini adalah sebagai pemimpin dalam diri sendiri. Lantas kalau ada yang nanya, apa maksud daripada pemimpin dalam diri sendiri itu? Yaitu tanggung jawab diri sebagai manusia yang Allah ciptakan, sehingga kita mampu selalu beribadah kepada Allah, memimpin diri kita. Jadi kalau Nabi Adam dulu Allah turunkan sebagai khalifah di muka bumi, itu dalam tanda kutip pemimpin yang sangat begitu luas ya sahabat kaum dangu. Jangan kita sempitkan pikiran kita, jangan sampai kita mengatakan bahwa pemimpin itu harus ini. Enggak, sahabat kaum dangu. Pemimpin memang sudah ada ketentuannya, tetapi siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10, ayat 30, mohon maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa

0: ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Hei para malaikat, hamba kaulah itu Allah, kaulah bakal ngadegen hiji khalifah di muka bumi. Maka para malaikat berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yusfikud dima. Apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Lalu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat di atas, sahabat kaum dangu, dapat kita lihat bahwa Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Para malaikat memang sempat ragu, ya namanya juga makhluk, derajatnya masih makhluk. Begini sahabat kaum dangu yang paling menarik ya, derajat manusia itu tidak pasti. Memang manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, ya betul. Tetapi maksud tidak sempurna itu adalah kedudukan tentang ketaatan atau kesolehannya. Jadi manusia itu ternyata sahabat kaum dangu, kalau lagi soleh itu derajatnya bisa melebihi manusia, malaikat. Jadi kalau kita tahu malaikat itu selalu beribadah kepada Allah, lalu ada manusia yang selalu istiqomah dalam ibadahnya, itu melebihi derajatnya daripada malaikat. Tetapi kalau manusia pun sebaliknya melakukan terus kemungkaran, selalu melakukan kesesatan, selalu melakukan kemaksiatan, itu derajatnya lebih buruk daripada iblis sekalipun, sahabat kaum dangu. Makanya hati-hati, derajat manusia itu sebetulnya berat bagi kita, sangat berat, karena kita memiliki tanggung jawab yang tidak hanya untuk diri kita, tetapi kalau yang sudah berkeluarga dengan keluarganya, kalau yang sudah punya anak dengan anaknya, kalau misalkan yang sudah punya pekerjaan, tanggung jawab dengan pekerjaan dan sebagainya. Sehingga pemimpin di sini itu banyak luas maknanya, sahabat kaum dangu. Malaikat itu menilai bahwa manusia itu tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat keresahan. Begini sahabat kaum dangu, ada salah satu sifat manusia yang tidak akan hilang sampai nanti mati. Salah satunya itu adalah merasa paling baik. Merasa paling baik. Ini mah mohon maaf ya, mau yang tokoh daripada satu agama ataupun orang akademik yang sampai profesor dan sebagainya, ini tidak akan hilang sahabat kaum dangu. Ini mah sifat alami ini mah. Sehingga kalau sahabat kaum dangu pada nanya, kenapa sih kok orang-orang yang berilmu itu selalu tidak mau mengalah atau selalu berdebat dan sebagainya, ya karena itu tadi. Salah satunya itu manusia itu sampai akhir hayat itu tidak mau apa ya, selalu ingin benar gitu. Maka kalau kami-kami dulu di pesantren itu selalu diajarkan salah satu penerapan apa ya, kita untuk merendah dalam ilmu itu adalah ada kata ketika sedang ngaji itu, wallahu a'lam bil muradi, wallahu a'lam bisawab. Kita menyerahkan kembali kepada Allah apa keilmuan yang telah kita utarakan, karena sejatinya Allah lah yang memiliki ilmu. Di saat para malaikat meragukan tentang keberadaan manusia yang selalu berbuat kerusakan dan sebagainya, sedangkan para malaikat selalu beribadah atau memuji tasbih kepada Allah, tetapi Allah sepi. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwasannya, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Penciptaan manusia ini, sahabat kaum dangu, merupakan rencana yang besar oleh Allah di dunia. Maka Maha tahu bahwa pada diri manusia terhadap apa yang diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah. Jadi begini, di dalam hakikat manusia itu memang ya terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat. Tetapi jangan salah, aspek positifnya itu jauh lebih banyak daripada negatifnya. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik dengan cara menjaga kehidupan di muka bumi ini. Menjaga kehidupan ini, kita harus mengikis perilaku negatif. Seperti salah satunya kita melakukan kerusakan lingkungan, kerusakan di bumi, lalu memperkuat dengan selalu memberikan manfaat kepada sesama manusia yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang selalu bermanfaat bagi manusia lainnya. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, itulah dua misi utama diciptakannya manusia. Sehingga kita, hakikat kita dalam Islam, dalam hal kemanusiaan itu dua. Pertama menjadi Abdullah, yang kedua menjadi khalifah. Abdullah itu kita menjadi hamba Allah, khalifah itu menjadi pemimpin. Pemimpin, sahabat kaum dangu, tidak selalu harus memiliki instansi. Pemimpin tidak harus selalu punya lembaga. Tetapi setidaknya, pemimpin itu adalah tanda kutip bahwa manusia itu dibebankan dalam satu tanggung jawab, dibebankan dalam satu moral. Bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan hanya untuk menikmati kehidupan saja, tidak. Tetapi Allah menciptakan manusia itu hanyalah untuk beribadah. Dan ingat sahabat kaum dangu, ini yang harus digarisbawahi oleh sahabat kaum dangu dari materi yang sudah dipaparkan oleh kamu tadi. Bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Yang harus ditekankan di sini adalah sahabat kaum dangu, ibadah itu tidak harus selalu di masjid. Ibadah itu tidak harus selalu dalam ruang lingkup keagamaan. Ibadah itu tidak harus selalu pakai baju koko. Ibadah itu tidak harus selalu ada di atas sejadah. Tetapi apapun yang kita lakukan, kalau kita mengembalikan kepada Allah, maka itu akan mulai menjadi ibadah. Inna ma'amalu niyyah. Kata Nabi, bagaimanapun apa yang kita lakukan itu tergantungnya. Mohon maaf kalau misalkan sahabat kaum dangu kerja itu hanya mengejar ke dunia, ya dunianya juga akan dapat, dunianya juga akan dapat. Sama kayak begini, mohon maaf Kang, mungkin ada yang nanya, orang yang baca doa terus makan dengan orang yang tidak baca doa terus makan, kira-kira sama juga kenyangnya? Sama. Orang yang gak baca doa itu kenyang, orang yang baca doa juga kenyang. Tapi letak bedanya mana? Orang yang baca doa mah dapat berkahnya, sedangkan orang yang gak baca doa itu gak dapat berkahnya. Makanya sahabat kaum dangu, mari kita sama-sama menularkan, menyebarkan virus ibadah dalam tanda kutip konteks sosialnya, konteks hubungan hablum minallah, hablum minannasnya, sehingga kita akan tergolong sebagai sebaik-baiknya manusia. Kata Nabi adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian kajian saya pagi kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat, ada kebaikan, ada hikmah yang bisa diambil oleh sahabat kaum dangu, khususnya oleh Al-Fakir, Kang Mutar sendiri umumnya, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, barangkali di antara sahabat kaum dangu ada yang ingin bersilaturahmi dengan Kang Mutar dalam dunia dakwah, seperti halnya Tabligh Akbar, atau misalkan ada pengajian dan sebagainya, boleh dikontak di 0878-3755-7359 atau melalui media sosial Instagram Kamutar @kamutar03. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat kaum dimanapun Anda berada, kita akan selalu beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya di Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ulama di dalam Islam. Dan saya Berkanda di Cahaya Pagi undur diri, dan selanjutnya kami lanjutkan dengan acara selanjutnya Sampurasun Pasundan di Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Jakarta Pro 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah parahukumurep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahukumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

dan kaum dangu di mana wae ayana wilujeng enjing kasadayana. Aduh, hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satunya dengan propas suara budaya Bandung tug dugi ka dangat ayana ti kawit enjing-enjing pangeutan. Hatur nuhun oge ka kaum dangu anu nemeh nyetrekeun propas suara budaya Bandung boh ngalangkungan terestrial AM 540 kHz atanapi ngalangkungan Google Play Store di aplikasi area digital atanapi ngelangkungan audio streaming www.rdbandung.co.id di mana wae ayana saantareo nusantara saantero jagat anu karesan dina enjing-enjing ieu mukakeun jendela mukakeun panto supados hawa nyaliara ka sagara ruhuhangan dina enjing-enjing ieu seger pisan nya bade ngalakukeun sagara rupi aktivitas dina dinten Minggu mah aduh cida pisan raos upami cuacana sae mah bade jogging jalan kaki atanapi bade olahraga nu sanesna bade ngopi aduh raos pisan nyalalawuhna ci teh haneut disarengan kuku kuluban kukuluban anu sehat. Aduh, hatur nuhun ka kaum dangu urang du bagiakeun anjing-anjing ieu ku sampurasun basudan dina runtian lagu-lagu degung kawih.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2026 miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.

0: STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh, iya ya. Bapak lupa. Ah, tapi biarin. Paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak, mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak. Kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak, mah. Sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh, Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
2: Ngobrol bola teu kudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
3: Dengarkan komentator idola.
2: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pamandanganna anu endah tur asri. Nu munggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1800.